0: Ilham Aditya dan juga Angga Sandi di Ruang Gatekeeper. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Matahari sudah sangat cerah, sudah jakra di jam 7 lebih ya. Jadi kalau Anda beraktivitas hari ini, apalagi perjalanan jauh, segera berangkat saja agar tidak terlalu capek nanti di jalan ya. Kalau sudah terlalu panas begitu, takutnya nanti malah males ya. Sudah panas sekali cuacanya, ditambah juga nggak ada angin kayak gitu ya. Saya beri dulu ke Ilham, silahkan.
1: Informasi masuk ini dari Bu Inung menyampaikan dari WhatsApp info di Desa Talang Rejoso lalu lintas cukup agak lengang ya. Cuaca juga sudah terik di daerah Bu Inung ini.
0: Okay.
1: Dan beliau juga request lagu, mungkinkah dari Chris Biantoro. Nanti kita putar ya. Ais. Informasi masuk lagi ini dari Mas Dito. Perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Malang melintas di Pare, arus lalu lintas cukup ramai lancar pada minggu ini dan dikabarkan cuaca juga cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Bu Novi, perjalanan dari Mojokerto menuju ke Surabaya katanya mau jalan-jalan di KBS begitu. Arus lalu lintas cukup ramai lancar dikabarkan dan cuaca juga diinformasikan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Bapak Dito yang perjalanan dari Caruban menuju ke Nganjuk, arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi dari BMKG ini, sebanyak 8 gempa tektonik jatuh terekam di Gunung Kelud selama periode pengamatan Jumat 9 Oktober mulai jam 1 malam, jam 1 dini hari hingga jam 12 malam. Meski jumlah gempa yang tercatat bertambah, status aktivitas Gunung Kelud masih berada pada level 1 atau normal. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Kelud, gempa tersebut memiliki amplitudo 2 hingga 32 mm dengan durasi antara 46 hingga 256 detik. Dari hasil pengamatan visual, kondisi Gunung Kelud terpantau jelas dan tidak terlihat asap kawah. Air danau kawah juga tampak warna kehijauan dengan bualan air di bagian tengah dengan terlihat samar. Suhu air danau kawah tercatat 28,8 derajat Celcius, sementara suhu udara di sekitar gunung berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengimbau masyarakat dan wisatawan tidak mendekati kawah Gunung Kelud dalam radius 1 km. Masyarakat dan penambang juga diminta mewaspadai potensi lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak gunung, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Meski status masih normal, masyarakat diimbau tetap mematuhi rekomendasi keselamatan dari petugas. Is.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Handoko. Sudah sampai di wilayah Mengkreng. Ramai akhir pekan kali ini Mbak Iis, tapi sayangnya saya nggak berakhir pekan.
0: Kerja Pak.
2: Iya, semangat ya. Tenang, ditemani sama Mbak Iis terus sampai nanti jam 2 siang ya, berganti dengan rekan-rekan shift siang. Info lainnya, Bapak Hasan sudah sampai di wilayah Pare Kediri. Ramai sekali kali pagi hari ini, cuacanya juga cerah. Ibu Agustina sudah sampai di Gringging dari arah Nganjuk, informasinya juga ramai. Pasar Gringging itu banyak orang beraktivitas ya, jadi harap waspada, hati-hati yang mau nyebrang jalan, yang mau mendahului juga perhitungkan dengan baik. Cuaca juga disampaikan cerah sampai dengan pagi hari ini, Iis.
0: Terima kasih Danti dan Ilham Aditya di Gitkipara.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Kresna. Saya update info dulu ke Ilham, silakan.
1: Informasi dari Bu Inung ini, alhamdulillah katanya sudah dinikmati lagunya sambil masak sayur asem.
0: Oh,
1: wah,
0: ya, ya, sudah
1: pagi-pagi
0: saya putarkan.
1: Ini enak sekali ya. Terus ini satu lagi informasi masuk dari Mas Diki. Katanya sedang lari pagi dan jogging ini di hari Minggu. Dan infonya ada jaranan Rogo Samboyo dikuncir begitu, that is. Dan informasi satu lagi dari masuk ini dari Mas Alvin yang melintas di arah Kedung Bendar Kedung Mulyo menuju ke Kota Kediri. Arus lalu lintas di simpang Jetis dikabarkan cukup ramai lancar ya, arah menuju ke Ngeronggo, dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuacanya dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Pak Rimba yang mengarah ke alun-alun Kota Kediri menuju ke Nganjuk. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan ada bus umum serta truk muatan yang melintas. Informasi masuk lagi dari Mas Rizky ini. Cuaca di wilayah Pace cerah katanya. Oh. Nganjuk banget ini.
0: Ya.
1: Pakai cerah gitu.
0: Nganjuk Mas ya.
1: Nganjuk banget ini. Terus disampaikan juga jangan lupa sarapan untuk kriu Cakra Krisna. Dan mau tanya ini untuk jadwal dokter urologi di RS Bhayangkara Nganjuk lihatnya di mana ya begitu?
0: Jadi CKN dong.
1: Betul, di CKN Mas Rizky bisa dicek ya untuk di aplikasi mobilnya. Dan informasi masuk lagi ini satu lagi dari Bu Alfi melintas di simpang Mengkreng. Arus lalu lintas disampaikan cukup ramai lancar pada pagi hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Is.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya di Kitkipara.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi ada juga yang sempat menanyakan untuk jadwal praktek begitu ya, jadwal piket atau jadwal praktek salah satu dokter di Rumah Sakit Kediri. Jadi ya, kalau semisal teman-teman ada aplikasi JKN bisa untuk digunakan. Nah itu nanti bisa dicoba dicek dokter siapa dan untuk jam prakteknya jam berapa sampai dengan jam berapa. Semoga ada ya aplikasi JKN-nya. Jadi aplikasi ini sangat membantu Sudut Cakra untuk periksa lalu juga kontrol, yang kontrol setiap bulan atau bahkan ada yang setiap minggu juga. Yang lagi sakit semoga segera diangkat ya penyakitnya, diberi kemudahan dalam berobat begitu, lalu juga diberi segera kesembuhan dan dilancarkan rezekinya, karena orang sakit itu Sudut Cakra, kalau sakit lalu juga ada masalah lain yang sedang mampir begitu ya, sudah ribet begitu. Semoga yang sakit-sakit segera diberi kesembuhan, seluruh pendengar Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper ya, Ilham.
1: Ini ada momen beruntung pada minggu atau hari Sabtu kemarin ya, ini infonya. Ada kawanan lumba-lumba yang terlihat di perairan Pantai Sine Tulungagung. Wah.
0: Oh.
1: Jarang sekali ini momen muncul di perairan dekat pantai loh ini.
0: Oh, ini
1: di
0: tapi
1: Pantai Sine.
0: Pantai-pantai situ kayaknya viral terus karena kemarin habis buaya, sekarang lumba-lumba.
1: Wah, ada buayanya juga ya?
0: Iya, kemarin sempat muncul di sana ya. Buaya putih atau buaya hitam ya, pokok buaya muncul di sana. Setelah itu muncul juga di Popoh.
1: Oke. Okay,
0: padahal itu kan jauh ya dari Popoh ke sini ya.
1: Betul.
0: Tapi muncul di kedua pesisir tersebut gitu.
1: Oke. Okay,
0: sekarang malah lumba-lumba ya.
1: Sekarang lumba-lumba.
0: Tapi
1: ini
0: itu masih oke okay sih.
1: Masih oke okay ya, dan terlihat malah untuk mengemaskan begitu, lucu. Kalau buaya itu berbahaya itu. Terus informasi masuk lagi ini dari Mbak Yenis melaporkan pagi perjalanan dari Nganjuk ke Ponorogo di pertengahan Caruban ada truk besar yang mogok di perempatan lampu merah dekat Migacoan. Tepatnya di sebelah kiri dari arah timur. Untuk arus lalu lintasnya masih aman lancar ya, cuaca juga dikabarkan cerah sekali. Dan hati-hati Sedulur Cakra berarti ya, yang melintas di arah Nganjuk menuju ke Ponorogo, karena di pertengahan Caruban itu ada truk mogok. Cukup besar ini truknya ya, dikirimkan melalui video. Dan informasi masuk lagi ini dari Mbak Alis, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Mojokerto, arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Beralih ke informasi lain, Karhutla di Kalimantan itu cukup signifikan ya. Tercatat mulai dari Januari sampai pada bulan Oktober ini tidak ada

0: Kebaikan. Dan alhamdulillahnya pada Jumat kemarin itu sudah berangsur hilang seketika karena hujan turun cukup deras dan hingga airnya itu cukup menggenang hingga sekitar 60 cm di bawah mata kaki begitu. Dan informasinya juga dari Kalaksa BPDB Riau, ini tidak ada asap yang muncul lagi dan alhamdulillah sudah cukup hilang ini di Pekanbaru. Dan pastinya setelah semoga hujan ya? Terus hingga asap di Kalimantan hilang sepenuhnya.
1: Ya. Iis. Terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Zuru Jakra, Anda yang tertinggal informasi dari kami, jangan khawatir, karena Anda bisa cek kembali infonya itu di media sosial serta website kami. Untuk di Instagram 1061 Cakra Krisna, lalu kalau untuk di Facebook di Cakra Krisna. Kemudian lebih lengkap lagi untuk di website di www.cakrakrisna.com.

0: Ke Angga.
1: Ada update informasi stok darah ini di UTD PMI Kabupaten Kediri pada hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan untuk golongan darah whole blood atau darah murni, ini untuk golongan A ada 11 kantong, golongan B 33 kantong, golongan O 28 kantong, dan golongan AB 55 kantong, dan total darah murni ada 77 kantong. Dan untuk golongan darah yang lainnya meliputi PRC, leukoplates, TC, FFB, LP, ini juga tersedia, bisa dicek ya seluruh cakra di Facebook Radio Cakra Krishna. Dengan total keseluruhan di UTD PMI Kabupaten Kediri ada 453 kantong darah. Untuk jadwal donor darah pada hari Minggu ini masih belum ada ya seluruh cakra, karena ini juga weekend. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Sujito, ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau liburan menuju ke Malang. Saat ini baru berangkat, masih sampai di pertigaan Watu Dandang menuju ke arah Cengkok. Dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada Ibu Rini, ini perjalanan dari Rejoso, Musir Lor, mau liburan juga ini. Liburannya ke Jolotundo dan melaporkan untuk di Jolotundo arus lalu lintasnya ramai lancar. Wah, pagi-pagi sudah mau nyampe di Jolotundo loh ini. Menikmati liburan di hari Minggu banget nih. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Irfan, ini beliau dari Nganjuk mau menuju ke Waduk Kalibening Saradan, dan saat ini sudah sampai di Wilangan, sedang menunggu kereta melintas, dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya masih lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Dan beliau juga mengabarkan cuacanya cukup cerah, mendukung buat kegiatan hari ini, yaitu liburan sambil mancing. Wah, karena ini beliau hobinya mancing ini.
0: Nah, airnya nggak habis Pak ini, lewong musim kemarau.
1: Nah, justru itu yang menantang.
0: Gitu ya.
1: Betul, katanya menantang sekali kalau musim kemarau. Karena apa? Karena mancingnya itu enggak di pinggir, lebih ke tengah.
0: Oh gitu.
1: Dan katanya ikannya besar-besar. Wah, kalau musim kemarau begini.
0: Berarti mancing mania.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Mancing mania ini. Biasanya kicau mania, kalau ini mancing mania ya.
0: Pokok jangan mancing masalah ya Pak.
1: Nah,
0: ya.
1: Betul. Wajib itu, jangan mancing masalah, cukup mancing ikan aja. Lalu ada informasi masuk ini dari Ibu Harti, perjalanan dari Balong Gebang Gondang mau menuju ke Bojonegoro, saat ini sedang melintas di wilayah Pajeng atau perbatasan Bojonegoro Nganjuk, dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Bojonegoro. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Yono, ini perjalanan dari Ngimbang Lamongan mau menuju ke Malang juga ini.
0: Okay.
1: Namun masih baru saja berangkat dan sedang melintas di perempatan Kabuh atau perempatan Simpang Kabuh, dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan dilaporkan juga cuacanya cukup cerah sekali di kawasan Kabuh.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Nusantara Update. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono merespon polemik mengenai anak-anak panti asuhan yang disebut tidak mendapatkan manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sudaryono menjelaskan anak-anak panti asuhan yang bersekolah tetap dapat menerima MBG melalui sekolah tempat mereka menempuh pendidikan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan Sudaryono melalui kolom komentar di akun Instagram menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai akses anak-anak panti asuhan terhadap program MBG. Selain melalui sekolah, untuk anak usia sekolah, penyaluran MBG bagi balita dilakukan melalui posyandu sebagai salah satu saluran dari distribusi program. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Surujakra, kemarin itu ada gempa ya? Kemarin malam jam jam berapa ini? Sebentar, jam 6 lebih 53 menit atau hampir jam 7 malam hari Sabtu malam Minggu. Gempa itu bermagnitudo 4,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Jadi kalau analisa dari BMKG, gempa itu terjadi jam 6 lebih 53 dan berpusat di laut sekitar 100 km arah barat daya Pacitan dengan kedalamannya 75 km. Pengamat meteorologi dan geofisika PMG Muda BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Ihsan Bagus Fahad Arafat menjelaskan bahwa gempa itu berada pada koordinator 8,98 derajat lintang selatan dan 110,69 derajat bujur timur. Menurut Ihsan, berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa itu termasuk gempa bumi menengah yang dipicu aktivitas tumpukan lempeng di selatan Pulau Jawa. Ihsan menjelaskan wilayah selatan Jawa merupakan kawasan pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Zona pertemuan itu dikenal sebagai zona subduksi atau megatrust yang menjadi salah satu sumber aktivitas gempa bumi di wilayah itu. Meski demikian, Ihsan memastikan gempa di Pacitan itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hal ini berdasarkan kekuatan gempa dan karakteristiknya serta kedalamannya. BMKG mencatat getaran gempa dirasakan di Kecamatan Pacitan dengan skala intensitas 2 MMI. Pada skala itu, getaran dirasakan oleh sedikit orang saja dan benda-benda ringan yang digantung terlihat bergoyang. Ke Gatekeeper Ilham.
1: Bu Nita menginformasikan ini melalui WhatsApp. Mm-hmm. Beliau menyampaikan di Berbek itu cuacanya sangat cerah. Beliau juga lagi nyuci katanya begitu. Nyuci. Wah, semangat sekali pagi di weekend ini nggak jalan-jalan ini Bu Nita ini.
0: Produktif ya Bu ya.
1: Produktif sekali. Sambil memantau siaran kita gitu katanya.
0: Oke.
1: Dan beliau juga berpesan request lagu kesukaannya yaitu lagu Bento. Wah, ini lagu lawasan ini ya berarti ya.
0: Tapi enak kok.
1: Enak didengar sekali, lagunya bagus. Informasi lain masuk ini dari Pak Chandra yang melintas di arah alun-alun Nganjuk. Perjalanan dari Ngawi menuju ke Surabaya. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di alun-alun Nganjuk cukup ramai ya, karena kemarin masih sampai Pak tanggal 12 ada pesta rakyat gitu. Cukup ramai pada pagi hari ini. Informasi masuk lagi ini dari Bu Novi yang perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Jombang melintas di Simpang Semampir. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuacanya dikabarkan cukup bersahabat pada pagi hari ini. Informasi masuk lagi dari Pak Arifal. Katanya jalan-jalan, wah weekend ini banyak ya yang jalan-jalan ternyata ya. Melintas di arah Mojokerto menuju ke Surabaya, ini sama di KBS katanya. Okay. Wah, KPS ini minggu cukup ramai berarti ya.
0: Nah iya, banyak anak-anak sana pasti ya.
1: Betul sekali, katanya bawa anak tiga. Naik mobil katanya. Ini masuk ke exit tol Muldoko katanya. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai, lancar di tiga arah itu. Dan kabarnya cuaca juga cukup mulai panas begitu. Satu lagi informasi dari Pak Nanang. Ini perjalanan dari Kunjang menuju ke Kota Kediri, arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar ya di simpang Bogo Plemahan. Dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, semangat dalam beraktivitas Sri Cakra, termasuk juga untuk Anda yang sekarang lagi kerja ya, tidak mengenal hari Minggu atau mungkin sekarang sedang mengemban tugas, sama seperti saya lagi mengemban tugas ya. Kita ada hari liburnya masing-masing begitu. Jadi tetap semangat dulur, mungkin aktivitas lain boleh juga ditambahkan ya di gatekeeper kami 0852 9001 061.

Ya, Suri Jakra 106,1 masih menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini jam 7 lebih 56 menit ya. Untuk Anda mungkin yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, tetap semangat. Beberapa informasi yang sudah masuk tentunya masih aman saja ya untuk di jalur-jalur utama. Nanti boleh ditambahkan kembali di 0852-9001-061. Saya Isatin harus geser dulu ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi seluruh cakra, masih bersama saya Angga Sandi, ditemani gatekeeper ada Danti Danila, Ilham Aditya, dan juga Isatin yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada pagi kali ini. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana kabar Anda pada minggu hari ini? Dan sedang liburan di mana dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Pacul, tempatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, di Timur Jalan. Baik, seluruh cakra, kita langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Ilham.
1: Informasi masuk ini dari Mas Gio, perjalanan dari Ngasem menuju ke Kota Kediri. Katanya mau ke Kediri Mall. Wah, Kediri Mall emang buka jam 8? Belum ya, kayak jam 10 ini baru buka nih.
0: Oke.
1: Mungkin mau jalan-jalan dulu ini di taman gitu ya.
0: Oke.
1: Arus lalu lintasnya dikabarkan oleh Mas Gio cukup ramai lancar, dan dikabarkan juga cuacanya pada pagi hari ini cukup mulai bersahabat gitu. Informasi masuk dari Pak Andreas, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Pelosok Jombang. Arus lalu lintasnya cukup ramai lancar di kedua sisi, dan dikabarkan cuacanya juga cukup bersahabat.
0: Oke.
1: Informasi masuk dari Pak siapa ini? Oh, ini Pak Irfan.
0: Oke.
1: Beliau katanya mau jalan-jalan lagi ini di alun-alun Jombang.
0: Oh, di alun-alun Jombang.
1: Betul. Ya? Kan alun-alun Jombang kalau pagi ini ada CFD begitu ya.
0: Oke,
1: di setiap alun-alun di kota atau kabupaten setempat. Dan beliau perjalanan dari Nganjuk menuju ke alun-alun Jombang dikabarkan cukup ramai lancar, arus lalu lintasnya didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Nganjuk membahas persyaratan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades di 234 desa serta pengisian anggota badan permusyawaratan desa atau BPD pada 2026. Pembahasan ini berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemenuhan ketentuan bagi pihak-pihak yang akan mengikuti proses tersebut. Rincian persyaratan calon kepala desa, mekanisme pelaksanaan pilkades, jadwal kegiatan, serta ketentuan pengisian anggota BPD masih perlu dipastikan berdasarkan keterangan resmi pemerintah daerah. Informasi tersebut penting agar pemerintah desa dan masyarakat dapat memahami tahapan serta persyaratan yang berlaku. Pemerintah desa dan masyarakat diharapkan mengikuti informasi resmi dari Pemkab Nganjuk terkait perkembangan pembahasan tersebut. Ketentuan lebih lanjut perlu merujuk pada regulasi dan pengumuman resmi agar pelaksanaan pilkades serta pengisian BPD berjalan sesuai aturan. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Lama Ditya dari Wang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan layanan bus Trans Jatim selama satu hari pada hari Senin 12 Oktober 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Program ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin bepergian bersama keluarga, beraktivitas maupun mencoba layanan transportasi umum tersebut. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan program ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan transportasi publik kepada masyarakat. Kofifah mengajak warga memanfaatkan kesempatan tersebut agar semakin terbiasa menggunakan Trans Jatim sebagai pilihan transportasi sehari-hari. Menurut Kofifah, transportasi publik dapat mendukung mobilitas masyarakat untuk pergi bekerja, sekolah, maupun menuju pusat kegiatan yang lainnya. Layanan gratis berlaku untuk seluruh koridor Trans Jatim di kawasan Gerbang Kertasusila dan Malang Raya. Namun, untuk program ini tidak berlaku untuk layanan Trans Jatim Luxury, karena kebijakan tersebut juga menjadi bagian dalam rangkaian peringatan ke hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan gratis ini dengan tetap memperhatikan rute dan jadwal operasional bus yang akan digunakan. Dan melalui program ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal Trans Jatim dan terus memanfaatkan transportasi publik meskipun program gratis itu telah berakhir.

0: Baik Suci Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Baik Suci Cakra, langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan. Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Puguh, lagunya bikin semangat ya ini tadi. Wah, terima kasih Pak Puguh, hari Minggu tetap kerja atau di rumah ini Pak Puguh ya, karena Pak Puguh itu kayaknya driver ya. Kemudian dari Pak Marno, ini tadi perjalanan menuju ke Mojokerto sudah nyampe di Jombang, tepatnya di eksit tol Jombang. Arus lalu lintas disampaikan lancar tanpa ada hambatan untuk pagi hari ini. Okay. Lalu Bu Tuti, hati-hati melintas di Ngadiluih Kediri arah ke Tulungagung, ramai sekali ya. Ini banyak mobil elf, kendaraan-kendaraan roda dua yang berpasang-pasangan begitu. Okay. Jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraannya pagi hari ini, kemungkinan yang arah ke Tulungagung itu mau mantai ya. Jadi Suri Jakra yang mau menuju ke arah Tulungagung, baik lewat jalur kota maupun jalur kabupaten, tetap hati-hati. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Is. Kita lanjut ke Ilham.
2: Informasi ini dari Mas Faris, perjalanan dari Surabaya menuju ke Jombang. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar ya di kedua sisi, dan beliau naik mobil melalui tol begitu kabarnya. Arus lalu lintasnya juga cukup ramai dan dikabarkan cuaca bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mbak Rizka, perjalanan dari Babat Lamongan menuju ke Kota Kediri melintas di Megaluh Jombang. Di Ploso, mohon maaf, ini di Ploso kabarnya. Arus lalu lintasnya juga dikabarkan cukup ramai lancar. Cuaca disampaikan mulai panas seperti jam 10 begitu. Wah, padahal ini masih jam 8 ya.
0: Sudah panas ya jam 8.
2: Sudah panas ya katanya. Terus informasi masuk lagi ini dari Pak Dika yang katanya mau jalan-jalan di Taman Ngeronggo begitu. Sekarang Taman Ngeronggo itu lebih bagus loh. Waktu saya di kampus dulu belum ada gazebo ya. Sekarang itu sudah ditambahi dan diperbaiki lebih bagus lagi itu di Taman Ngeronggo. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar tadi, dan cuacanya juga disampaikan cukup bersahabat. Beralih ke informasi lain, sebuah warung di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dilaporkan ludes dilalap api. Kebakaran tersebut diduga dipicu korsleting listrik, namun rincian mengenai waktu kejadian, lokasi persis warung, serta nilai kerugian dalam peristiwa ini belum dapat dipastikan dari sumber yang berasal dari Damkar Kabupaten Gresik ini. Korsleting listrik dapat memicu kebakaran hingga terjadi gangguan pada instalasi atau peralatan listrik. Api dapat dengan cepat membesar apabila menyambar bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar lokasi. Karena itu, pemeriksaan instalasi listrik dan pemutusan aliran listrik saat muncul tanda gangguan menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran. Masyarakat juga diimbau segera menjauh dari lokasi apabila terjadi kebakaran dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Warga juga diminta tidak menyiram api yang diduga berasal dari instalasi listrik sebelum aliran listrik dipastikan aman. Penyebab pasti dan besarnya kerugian masih perlu didapatkan untuk keterangan resmi kepada petugas terkait. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh Cakra, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasional 7 Madiun atau DAP 7 mengintensifkan inspeksi malam di sejumlah perlintasan sebidang untuk memastikan fasilitas keselamatan berfungsi dengan baik. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan keselamatan Petugas penjaga perlintasan tetap siaga dan menjalankan SOP secara disiplin, terutama saat bertugas pada malam hari. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menjelaskan, inspeksi dipimpin oleh Vice President KAI Daup 7 Madiun Ali Afandi di Jalur Tulungagung Kediri. Pemeriksaan menyasar JPL 254, 255 hingga 256. Pada waktu yang bersamaan, tim manajemen lainnya melakukan inspeksi di Jalur Kertosono Kediri meliputi JPL 297 di Papar, JPL 291 di Baye, dan JPL 272 di Rembang Adilui. Pemeriksaan meliputi kondisi sarana dan prasarana keselamatan, penerapan standar keselamatan di area kerja, serta kesiapsiagaan petugas penjaga perlintasan sebidang. Menurut Tohari, pengawasan langsung dilakukan untuk meminimalkan potensi bahaya dan menjaga kelancaran perjalanan kereta api. KAI Daup 7 Madiun menyatakan, inspeksi akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selain kesiapan aktivitas dan petugas, keselamatan di perlintasan juga membutuhkan kedisiplinan pengguna jalan. Masyarakat diimbau untuk berhenti sejenak sebelum melintasi rel, melihat ke kanan dan ke kiri, serta memastikan kondisi benar-benar aman. Dan untuk masyarakat, diimbau untuk tidak menerobos palang pintu kereta api, karena dapat membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan perjalanan kereta. Baik, untuk seluruh cakra masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

Jangan hidup waktu sidang soal.

0: Baik, seluruh Cakra masih bersama kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda hari ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik, seluruh Cakra, kali ini kita tersambung dengan Bapak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kembali, Mas.
0: Baik, Pak Joko. Ini lagi di rumah, Pak Joko.
1: Ini lagi nganter mama ini mau ke Tulungagung.
0: Oh, makanya rame banget ya, Pak Joko ya. Ada kegiatan apa, Pak Joko, ini di Tulungagung?
1: Hanya orang satu ini, Mas.
0: Oke. Sudah sampai mana, Pak Joko?
1: Gimana?
0: Sudah sampai mana ini Pak Joko?
1: Ini sudah sampai Pagura Lama ini, Mas. Ini Mas 21 itu loh.
0: Oh, sendiri. Okay. Bagaimana Pak? Arus lalu lintas aman ya Pak Joko ya?
1: Mulai dari start Nganjuk sampai ke Kota Kediri, alhamdulillah lancar sekali, Mas. Tidak ada kemacetan pun di jalan sampai Kediri ini, Mas. Cukup lancar, antusias banget, tapi dominasi roda 2 masih
0: ini,
1: Mas.
0: Oke, okay, dominasi roda 2 ya Pak Joko, banyak yang liburan ini hari Minggu.
1: Betul sekali, betul. Anak-anak muda sekarang kan hari Minggu pada happy-happy ini.
0: Nah, betul Pak Joko. Kalau Pak Joko juga ikut liburannya ini.
1: Iya, ini kebetulan ya, tadi malam baru pulang dari Pelabuhan Surabaya. Sampai pagi langsung kita membawa mobil kecil langsung ke Tulungagung ini, Mas, sama mama ini.
0: Oke, rombongan Pak, satu mobil atau pakai kendaraan apa ini, Pak?
1: Pakai mobil, hanya 4 orang.
0: Oh, hanya 4 orang, Pak. Liburan keluarga ya ini, Pak Joko ya?
1: Betul sekali, Mas.
0: Oke, cuacanya aman ya, Pak Joko? Cerah sekali ya, Pak Joko ini. Semoga tidak hujan.
1: Ya, untuk wilayah Nganjuk sampai Kediri cukup cerah banget ini, Mas. Mulai agak panas ini sudah.
0: Sudah mulai panas ya, Pak Joko ya. Oke. Okay. Untuk tujuannya ke tempat wisata mana, Pak Joko ini nanti?
1: Ini tidak ke tempat wisata ini silaturahmi, Mas, ke teman saudara sama teman untuk tempatnya anak.
0: Oh, silaturahmi ya Pak ya acaranya hari ini, Pak.
1: Iya. Oke. Mumpung ada liburan hari Minggu, Mas.
0: Nah, betul. Memanfaatkan waktu buat keluarga ya, Pak ya.
1: Iya, Mas.
0: Oke. Baik, Pak Joko, mungkin ada yang ditambahkan, Pak?
1: Untuk Prodi Cakra semuanya sehat selalu,
0: semoga kesehatan
1: dan banyak rezekinya. Dan semangat untuk mengobrol khususnya di seluruh Indonesia atau di Nusantara yang lainnya juga. Coba, terima kasih
0: banyak Pak Joko. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Joko, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh Cakra, tadi kita tersambung dengan Bapak Joko ya, seluruh Cakra. Beliau mau perjalanan menuju ke Tulungagung dan mengabarkan dari Nganjuk sampai ke Kediri. Untuk saat ini arus lalu lintasnya masih aman saja ya seluruh Cakra. Jadi untuk seluruh Cakra yang lagi liburan baik mau ke Nganjuk maupun ke Kediri, tidak usah khawatir karena arus lalu lintas dan juga cuaca cukup aman pada kali ini. Hanya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Dan untuk seluruh Cakra jangan lupa ya follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061 Cakra Krishna. Dan Jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda melalui Gatekeeper di 0852 9001061.

0: Exlu Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Sekian informasi ke ruang gatekeeper Danti Danila.
1: Kita terima informasi disampaikan oleh Bapak Nugroho sudah sampai di wilayah Kediri, Simpang Lima Gumbel Kediri. Ramai sekali
0: ramai sekali
1: akhir pekan hari Minggu. Ini mau pilih jajanan apa ya? Ada di sana kata beliau. Okay. Cuaca cerah, ada Ibu Nuril sudah sampai di Kertosono. Dari Bogor Nganjuk cukup aman, cuacanya juga tidak terlalu terik karena masih cukup pagi. Okay. Kemudian ada Bapak Adi, ini sampai di daerah Purwasri Kediri. Tadi sempat nyebrang Tambangan itu loh Mas.
0: Okay.
1: Oh iya, yang nyebrang Sungai Berantas itu loh Angga. Informasinya juga sejauh ini aman, cuaca juga bersahabat Angga.
0: Oke, baik kita geser ke Ilham Aditya, silakan.
2: Pak Puku ini menyampaikan dan mengirimkan video perjalanan dari Caruban menuju ke Nganjuk melintas di Jalan Wilangan. Arus lalu lintasnya cukup ramai ya, ramai lancar ini di kedua sisi dan cuacanya juga dikabarkan cukup cerah bersahabat. Dan oh iya, itu menambahkan setopan atau di simpang 4 Tiripan yang sejak kemarin sore itu padam. Sampai pagi tadi jam 4 beliau berangkat itu katanya belum nyala. Dan ini sudah diteruskan kepada layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk.
0: Oke.
2: Untuk semoga segera ditangani dan kembali normal kembali.
0: Oke.
2: Informasi masuk lagi ini dari Mas Nailul. Perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk, arus lalu lintasnya cukup ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Ilham Aditya, sebelumnya juga ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sepertinya ada yang tertinggal. Silakan Danti Danila.
1: Iya, ini tertinggal ya. Satu tertinggal informasi. Tadi. Iya, kita juga terima informasi dari Mas Ana Dwi. Beliau ini merupakan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia. Okay. Ini membahas terkait dengan aktivitas Gunung Api Semeru ya, Angga. Di mana Gunung Api Semeru statusnya masih level 3 atau siaga. Lokasinya Lumajang, Malang, Jawa Timur ya. Ini ada update pengamatan terbaru. Kita juga ingin tahu terkait dengan aktivitas detail Gunung Api Semeru. Karena ini Gunung Api Semeru itu memiliki karakteristik itu ya, aktivitasnya itu tipe vulkanian dan juga strombolian.
0: Okay.
1: Nah, ini kira-kira penjelasan dari pengamat penggiat mitigasi bencana itu seperti apa. Nanti akan kami sambungkan dengan Mas Ana Dwi. Mungkin bisa ada jeda iklan sebentar ya, nanti kita coba sambungkan terlebih dahulu Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik seluruh Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda hari ini seluruh Cakra? Di weekend kali ini sedang liburan kemana? Dan bagaimana kondisi lalu lintasnya atau cuacanya? Bisa Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik seluruh Cakra, tim gabungan melakukan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko longsor di jalur Gunung Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi di Jawa Timur. Upaya ini dilakukan pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 menyusul ditemukannya retakan jalan di kilometer 230 plus 950. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jalur Gumitir merupakan akses penting bagi mobilitas masyarakat dan kendaraan antar kabupaten. Penanganan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Perhutani, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, Polres Jember, serta Kodim 0824 Jember. Tim gabungan melakukan koordinasi dan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi longsor yang dapat membahayakan pengguna jalan, terutama di sekitar titik retakan. Sebelumnya, BPBD Jember juga menindaklanjuti temuan retakan sepanjang sekitar 30 meter di jalur tersebut. Pada titik terparah, retakan dilaporkan berjarak sekitar 80 cm dan badan jalan sehingga diperlukan penanganan teknis untuk mengurangi risiko bagi pengendara. Dan pengguna jalan yang melintasi jalur Gumitir, baik dari arah Jember maupun Banyuwangi, maupun sebaliknya, diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan pengendara juga perlu mengurangi kecepatan saat mendekati lokasi retakan, serta mengikuti langkah arahan dari petugas demi keselamatan bersama. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ilham.
1: Hujan deras yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu siang 10 Oktober 2026 menyebabkan sejumlah sungai meluap dan meredam permukiman warga. Wilayah terdampak antara lain Lubuk Minturun, Tabing Banda Gadang, dan kawasan Guo akibat luapan Sungai Batang Kuranji. Di Tabing Banda Gadang, ketinggian air dilaporkan mencapai dada orang dewasa. Juru bicara kebencanaan Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan hujan dengan intensitas tinggi masih berlangsung dan sejumlah titik telah terdampak banjir. Tim BPBD dan Basarnas diterjunkan untuk memantau kondisi serta membantu evakuasi warga menggunakan perahu karet. Berdasarkan pembaruan BPBD Kota Padang, banjir berdampak pada 498 warga dan 238 orang diantaranya telah dievakuasi ke tempat aman. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir diimbau tetap waspada dan segera melakukan evakuasi mandiri jika air mulai memasuki permukiman. Warga juga diminta mengikuti arahan petugas dan mengutamakan keselamatan, terutama jika hujan deras masih berlangsung serta debit sungai terus meningkat. Kita doakan kepada saudara kita yang di Padang, semoga baik-baik saja dan selamat atas terjadinya banjir ya, ini Angga. Satu lagi informasi masuk ini dari Pak Setio, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kota Kediri, arus lalu lintas di Simpang Papar dikabarkan cukup ramai lancar di keempat sisi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik kita geser ke Iis, silakan.
2: Iya, ini tadi kan ada laporan Simpang Empat Tiripan, TL-nya padam ya, sudah sejak kemarin belum dibenahi. Saya sudah sampaikan ke teman-teman Dishub Nganjuk. Lalu saya juga masih ngerepotin Dishub lagi karena ada laporan lagi dari Mbak Yuni minta tolong depannya Koramil Bagor Nganjuk ada penerangan yang padam itu sudah lama. Ini kalau dari jalan dari Selo sampai ke Pasar Bagor itu yang padam ya penerangannya.
0: Oke.
2: Sudah lama tidak ada tindakan sama sekali di sisi selatan jalan ya, lebih tepatnya saya sudah sampaikan ke rekan-rekan Dishub untuk Mbak Yuni mohon untuk bersabar. Semoga nanti setelah kami sampaikan ke Dishub segera ada penindakan atau penanganan ya. Kemudian informasi masuk dari Pak Joko yang tadi di Kediri juga masih lancar saja. Kemudian dari Bapak Widodo sudah nyampe di sekitaran kandangan Kediri. Update untuk cuaca sudah cerah sekali. Lalu lintas arah ke Malang cenderung ramai. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin. Sebelumnya juga ada Ila Maditya di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Dan juga harap waspada seluruh cakra karena di traffic light perempatan Tiripan ini juga ada pemadaman traffic light. Dan juga di depan Koramil Bagor ini juga traffic light-nya padam, dan mohon hati-hati untuk pengendara yang melintas ke kawasan tersebut. Dan kami, gatekeeper kami, sudah berkoordinasi dengan pengaduan perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan keluhan dari masyarakat tersebut, dan semoga diberikan kelancaran dalam memperbaiki sistem dari traffic light tersebut ya seluruh cakra, agar bisa kembali normal dan memperlancar perjalanan Anda seluruh cakra. Dan bagaimana seluruh cakra di wilayah Anda saat ini, atau mungkin jalur yang Anda lewati, dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Hari ini hari Minggu ya seluruh cakra. Nah, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur pada hari ini diperkirakan berawan. Namun juga masyarakat waspada kondisi udara kabur hingga kabut asap di sejumlah daerah, diantaranya Pacitan, Trenggalek, dan Kota Batu. Untuk perkiraan suhu udara di Jawa Timur ini berkisar antara 15 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 33 hingga 99%, bergantung pada masing-masing wilayah. Dan khususnya seluruh cakra, untuk wilayah Nganjuk, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 35 hingga 85%. Jadi cocok ya seluruh cakra untuk yang liburan di Kabupaten Nganjuk. Tidak ada hujan karena berdasarkan perkiraan cuacanya hari ini cukup berawan saja. Dan sementara itu untuk Kabupaten Kediri, cuacanya diperkirakan berawan juga dengan suhu 22 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk Kota Kediri nanti berpotensi mengalami udara kabur dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Adapun sejumlah wilayah lain yang diperkirakan mengalami udara kabur meliputi Malang, Lumajang, Banyuwangi, Pasuruan, Tuban, dan Kota Malang. Masyarakat yang hendak bepergian diimbau untuk memperhatikan kondisi jarak pandang, terutama ketika berkendara pada pagi hari atau saat udara tampak berkabut. Dan masyarakat juga diimbau tetap memantau perkembangan informasi cuaca karena kondisi di lapangan bisa berubah sewaktu-waktu. Jika terjadi kabut asap atau jarak pandang berkurang, bisa kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, dan jangan lupa nyalakan lampu agar lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan yang lainnya apabila terjadi hujan atau kabut.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pixel Sakra masih bersama saya Erlangga Sandi yang ditemani gatekeeper ada Danti Danila, Isatin dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari Seluruh Cakra pada minggu pagi kali ini. Dan untuk Seluruh Cakra yang tengah berada dalam perjalanan, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini, baik kondisi cuaca maupun lalu lintas bisa Anda kabarkan di 0852-9001061. Seluruh Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Yata Herbal Nariah Bogor, tempatnya di Jalan Raya Guyangan, Desun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan di utara jalan. Baik, Seluruh Cakra, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di jalur dalam kota Nganjuk pada hari Minggu kali ini, kita sudah tersambung dengan Kanit Patroli Satlantas Polres Nganjuk, ada Ibtu Warji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan...
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga,
0: dan betul dan bagaimana kabarnya hari ini dan?
3: Alhamdulillah sehat Mas Angga.
0: Alhamdulillah dan mohon izin dan bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi ini di jalur dalam Kabupaten Nganjuk dan?
3: Oke, alhamdulillah untuk kiat pagi ini Mas Angga, untuk CFD baru aja selesai, namun untuk patroli dan seluruh rekan-rekan itu sudah bergerak ke jalurnya masing-masing melaksanakan patroli di seluruh wilayah Nganjuk Mas Angga, menjaga ketertiban kelancaran berlalu lintas. Demikian Mas Angga.
0: Baik, dan ini untuk yang di alun-alun Nganjuk ini sudah dibuka apa belum ya Bapak?
3: Untuk jam 9 pas ini baru aja selesai. Tadi kan jam 9 selesai untuk CFD-nya, mulai jam 6 tadi.
0: Baru saja dibuka gitu dan. Oke, siap dan. Untuk jalur mana saja dan yang perlu diwaspadai pada hari Minggu kali ini dan?
3: Yang jelas jalur protokol Mas Angga, karena banyak truk-truk besar sekarang kan pagi, siang, dan malam itu kita fokus ke jalur protokol, utamanya antisipasi jangan sampai terjadi laka lantas, utamanya di tabrak belakang truk-truk yang parkir di pinggir jalan, itu kita selalu antisipasi, itu Mas Angga.
0: Oke, baik dan mungkin hari ini apakah ada acara di Nganjuk yang menggunakan jalur dalam kota dan?
3: Untuk acara sampai saat ini belum ada, hanya car free day aja. Mungkin nanti malam pengamanan basar itu ya dalam rangka HUT TNI yang ada di alun-alun Mas Angga. Mungkin nanti sore ya kalau misalkan mau hadir di alun-alun monggo silakan ditempati parkir-parkir yang sudah ditentukan. Nah, tetapi untuk Jaya Setamba ke utara sepertinya nanti malam akan ditutup lagi Mas Angga, termasuk BRI Lama ke selatan. PLN nanti dibuat satu jalur, dan selanjutnya ya mungkin dengan saling menginformasikan mungkin masyarakat akan lebih tahu. Begitu Mas Angga.
0: Baik, dan untuk penutupan di ruas jalan tersebut nanti malam itu dimulai jam berapa sampai jam berapa, Dan?
3: Kita situasional, jadi pada saat di Jaya Setamba kita lihat di alun-alun masih bisa dilewati, pasti kita memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Tetapi nanti pada saat terjadi crowded atau karena penumpukan pengunjung, maka kita laksanakan penutupan. Biasanya habis maghrib maksudnya, sampai jam 10 malam.
0: Oke. Oke, siap. Dan terakhir, Dan, mungkin ada himbauan yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, Dan?
3: Siap. Seperti fokus kita saat ini, antisipasi untuk parkir-parkir liar yang ada di jalur protokol maupun jalan provinsi, kita himbau kepada seluruh warga Nganjuk atau yang melewati wilayah Nganjuk untuk tidak parkir sembarangan, Mas Angga. Karena dengan parkir sembarangan sudah mengurangi volume penggunaan jalan sehingga dapat menghambat pejalan yang lain. Yang jelas mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan dan keselamatan. Mungkin himbauan saya agar bijaksana untuk menempatkan parkir pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Bisa di pom bensin, bisa di tempat-tempat tertentu yang lebih aman. Demikian Mas Angga.
0: Baik, Dan, terima kasih banyak, Dan, sudah bergabung dan berbagi informasi terkait lalu lintas di Kabupaten Nganjuk, Dan.
3: Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dan, selamat lanjutkan tugas dan sehat selalu untuk panjenengan, Dan.
3: Terima kasih Mas Angga.
0: Baik, selamat pagi, Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Selir Cakra, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di jalur dalam Kota Nganjuk. Ini untuk Selir Cakra diinformasikan bahwa untuk Car Free Day di alun-alun Nganjuk pada jam 9 tadi baru saja sudah selesai ya Selir Cakra, dan untuk arus lalu lintas sudah normal kembali, sudah dibuka dan bisa melintas dengan aman di kawasan alun-alun Nganjuk. Dan jangan lupa nanti malam Selir Cakra, karena masih dalam rangka Bazar UMKM Kabupaten Nganjuk. Untuk jalur di kawasan alun-alun Nganjuk nantinya akan diberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas yang bersifat situasional ya Selir Cakra. Jadi nanti seperti rencana yang disampaikan oleh Ibtu Warji selaku Kadit Patroli Satlantas Polres Nganjuk, untuk jalur Jalan Ahmad Yani yang dari Tugu Jaya Stamba ke arah utara hingga alun-alun akan ditutup karena digunakan untuk tempat parkir kendaraan bagi pengunjung Car Free Day, bagi pengunjung Bazar UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dan untuk kondisi rekayasa arus lalu lintas nanti akan diinformasikan kembali dan bersifat situasional tergantung kondisi arus lalu lintas di kawasan jalur dalam Kota Nganjuk. Dan Ibtu Warji juga mengimbau untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya yang datang ke acara Bazar UMKM harap memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan oleh petugas dan hindari parkir-parkir liar ya Sedulur Cakra, dan direkomendasikan untuk demi keamanan bersama tetap menggunakan tempat parkir yang disediakan oleh petugas di kawasan Tugu Jaya Stamba hingga alun-alun Nganjuk. Baik Selir Cakra, untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna, serta jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrisna.com.

Bekslu Cakra, pemerintah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur mengusulkan anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah untuk pembangunan pos jaga dan palang pintu di 4 perlintasan sebidang kereta api yang belum dilengkapi oleh fasilitas keselamatan. Usulan ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan kereta api. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Panji Putranto menjelaskan kebutuhan anggaran untuk setiap titik diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Anggaran tersebut mencakup pembangunan pos jaga, palang pintu, serta perangkat pendukung di dalam pos. Panji menyebutkan dari 18 titik perlintasan yang telah mendapatkan rekomendasi Kementerian Perhubungan untuk pembangunan fasilitas keselamatan, sebanyak 11 titik sudah selesai dibangun dan 3 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun. Dengan demikian, masih ada 4 titik yang belum dilengkapi pos jaga dan palang pintu, yakni di Desa Pelosok Kandang, yang masih dalam proses pengerjaan oleh PT Kereta Api Indonesia Daop 7. Pemkab Tulungagung berencana mengusulkan anggaran pembangunan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sehingga pelaksanaannya berpotensi dilakukan secara bertahap. Masyarakat yang melintasi perlintasan kereta api diimbau tetap berhati-hati sebelum melintas serta memastikan tidak ada kereta yang akan lewat. Dan untuk masyarakat, jangan menerobos perlintasan kereta api meskipun tidak terdapat palang pintu, karena keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi prioritas bersama.

0: Sing informasi keruang gatekeeper ilang.
1: Informasi masuk ini dari Pak Chandra Budi. Ini mengirimkan video di, ya beliau masih tetap bekerja ya ternyata di fotokopian, dan request lagu Betaria Sonata yang lagunya yaitu Jangan Ingin Menang Sendiri begitu.
0: Okay,
1: nanti kita putarkan.
0: Kita di sini kita putarkan ya.
1: Siap. Informasinya juga cuaca dikabarkan Pak Chandra itu cukup cerah ya. Informasi masuk lagi ini dari Pak Tri Isbianto. Perjalanan di Desa Brangkal ini cukup ramai lancar. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Masuk lagi informasi dari Pak Pugu. Wilangan arah Madiun arus lalu lintas aman lancar, dan beliau juga menginformasikan SPBU awar-awar solarnya ada ready katanya begitu. Untuk antriannya tidak terlalu ramai dan cukup sepi ya, cenderung cukup sepi. Jadi mungkin sedulur cakra yang mau mengisi bensin solar itu di SPBU awar-awar bisa segera diisi mumpung solarnya masih ada dan antriannya tidak terlalu panjang. Informasi masuk lagi ini dari Pak Joko. Ini melintas di arah alun-alun Kota Kediri. Arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus umum. Arusnya tidak perlu ada yang diwaspadai ya sedulur cakra, dan cuacanya dikabarkan cukup bersahabat. Angga.
0: Oke, baik, kita geser ke Iis.
2: Iya, ini tadi cocok banget ya info dari Pak Pugu itu, karena ada Bapak Mujianto yang sempat menanyakan untuk di Nganjuk SPBU mana yang solarnya ready begitu. Ini salah satunya tadi kan yang di awar-awar ya. Kemudian informasi dari Ibu Lutfiana tadi itu menuju ke arah Gampeng Rejo Kediri. Ini sudah nyampe di jembatan setelahnya Pasar Papar. Update untuk arus lalu lintas lancar saja, tidak ada hambatan, cuacanya sudah sangat cerah. Pak Irawan arah ke Surabaya via Jombang Silau ya, kalau arah ke timur. Jadi kalau punya kacamata hitam jangan lupa untuk dibawa apabila mobilnya itu kacanya belum kaca film gitu. Kemudian satu lagi dari Mbak Putri tadi menuju ke Madiun via ruas jalur tol ya. Ini sudah nyampe di ruas tol Caruban. Arus lalu lintas yang pas di bawahnya jembatan. Ini jembatan yang menghubungkan antara jalur utama ke salah satu wisata bendungan yang ada di Caruban. Disampaikan lancar saja dengan cuaca yang sudah sangat cerah jam 9 pagi lebih 24 ini. Ilham.
0: Baik, terima kasih Satin. Sebelumnya juga ada Ilham Aditya di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik seluruh cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Tadi yang kami putarkan yaitu lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Jangan Ingin Menang Sendiri. Tadi request dari Bapak Chandra ya seluruh cakra. Dan karena hari ini bertepatan dengan hari Minggu, maka dari itu untuk seluruh cakra bisa request lagu ya seluruh cakra. Bisa sekalian disampaikan informasi mengenai cuaca maupun kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda ke gatekeeper kami di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Ilham.
1: Pak Nur di wilayah Balong Rejo Brebek pagi hari menginformasikan cuaca masih sejuk begitu.
2: Oke.
1: Dan beliau juga request lagu Linkin Park judulnya From the Inside.
2: Oke.
1: Begitu. Nanti kita putarkan ya enggak?
2: Oke, siap.
1: Informasi masuk lagi ini dari Pak Pak Andi yang melintas di arah Rejoso. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan beliau mengabarkan cuacanya juga cukup bersahabat.
2: Oke.
1: Informasi masuk lagi ini dari Mbak Nadif di wilayah Pasar Lengkong. Arus lalu lintasnya cukup ramai lancar.

0: mencari ya. Di
1: okay.
0: sana juga beliau sedang berbelanja katanya. Arus lalu lintasnya cukup ramai lancar dan okay. juga banyak yang belanja. Cuacanya dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi dari Mas Dwi, ini di Peterongan Jombang menuju ke Mojokerto, melintas di Sumobito, arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar okay. dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat.
1: Okay.
0: Beralih ke informasi lain, status anak Gunung Krakatau di Selat Sunda naik menjadi level 2 atau waspada menjadi level 3 sejak Jumat 9 Oktober 2026 jam 9 malam. Meski aktivitas vulkanik meningkat, BPBD Provinsi Lampung menyatakan abu vulkanik belum terpantau terdampak langsung ke wilayah Lampung berdasarkan pemantauan citra satelit hingga Sabtu Oktober jam 7. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak erupsi. BPBD Lampung mengimbau masyarakat dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta mewaspadai potensi lontaran batu pijar, hujan abu vulkanik, aliran lava, serta erupsi sekunder akibat kontak material panas dengan air laut atau air hujan. Aswarodi juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan mengikuti arahan PVMBG serta BPBD setempat. Angga.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ilham di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan sebanyak 498 jiwa terdampak banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu pada Sabtu 10 Oktober 2026. Selain itu juga dilaporkan 120 unit rumah terendam banjir. Berdasarkan pendataan BPBD Kota Padang, hingga Sabtu malam, banjir dilaporkan terjadi di Kecamatan Kuranji, Kota Tengah, dan Nanggalo, meliputi Kelurahan Kuranji, Lubuk Minturun, Kota Panjang Ikuokota, Batipuh Panjang, Tabing Banda Gadang, serta Gurun Laweh. Demikian Nusantara Update. Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Karena ini bertepatan dengan hari Minggu atau tanggal merah, jadi untuk seluruh Cakra bebas request lagu ya seluruh Cakra. Seperti tadi yang baru kita putarkan, From the Inside, lagu dari Linkin Park, request dari Bapak Nur tadi ya seluruh Cakra. Dan untuk seluruh Cakra yang lain bisa request lagu dan juga kabarkan informasi di sekitar Anda ke 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Iya, ada pesan masuk ini tadi dari Pak Yitno, minta request lagu. Lagunya okay. Dari Soneta ya. Betul. Judulnya Ngikut Aja.
0: Oh, judulnya Ngikut Aja. Habis.
1: Jadi nanti terserah
0: Bapak Prasetyo ya.
1: Oke, masih okay. Ada antrean ya Pak ya. Mohon ditunggu sebentar saja begitu. Kemudian dari Bapak Muhammad Andrianto, ini sudah nyampe di sekitaran jalur Ayani, Kota Kediri. Update untuk arus lalu lintas saat ini ramai lancar saja, dan kalau untuk cuaca sudah sangat cerah ya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu dari Bapak Nugroho, Kota Bojonegoro, depannya okay. Rumah sakit, ini diinfokan juga masih aman saja, tidak ada hambatan dengan cuaca yang sangat cerah di pagi menjelang siang ini. Satu lagi informasi, ada Pak Wafik menanyakan apakah ada jadwal pemadaman listrik sementara untuk nanti sore di sekitaran Ayani Kertosono. Nah, ini kalau info pemadaman saya belum terima, saya coba tanyakan dulu ke rekan-rekan PLN ULP Kertosono ya. Nanti kalau memang sudah ada update lengkapnya akan saya share lagi, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, seluruh cakra, harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur kembali mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan data SIS KPR Bapo yang diupdate pada hari Minggu ini, harga beras medium, minyak goreng, dan daging sapi serta cabai rawit merah mengalami kenaikan. Sementara untuk harga daging ayam ras, telur ayam, serta beberapa jenis cabai dan bawang mengalami penurunan. Untuk harga rata-rata di Jawa Timur, beras premium tercatat sekitar Rp14.955 per kilogram dan beras medium Rp13.082 per kilogram. Untuk gula pasir berada di angka Rp17.241 per kilogram, sedangkan minyak goreng curah mencapai Rp20.526 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan premium tercatat di harga Rp22.586 per kilogram dan minyak kita sekitar Rp15.855 per liter. Sementara itu untuk daging sapi belakang mencapai Rp134.000 per kilogram, sedangkan daging ayam ras sekitar Rp37.357 per kilogram. Untuk telur ayam ras tercatat di harga Rp24.000 per kilogram. Lalu untuk komoditas cabai merah keriting berada di harga Rp49.766 per kilogram. Cabai merah besar Rp39.814 dan cabai rawit merah mencapai harga Rp68.779 per kilogram. Dan untuk bawang merah tercatat di harga Rp24.419 per kilogram dan bawang putih Rp28.200 per kilogram. Perlu diperhatikan ya seluruh cakra, untuk data harga yang menjadi acuan tersebut merupakan pembaruan terkini dan harga di masing-masing daerah bisa berbeda karena dipengaruhi oleh pasokan permintaan, cuaca, dan distribusi. Dan masyarakat diimbau membandingkan harga sebelum berbelanja dan memantau pembaruan resmi harga bisa melalui situs SIS KPR Bapo Jawa Timur. Untuk seluruh cakra sudah melintas di mana dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Baik, Seluruh Cakra, tadi requestan lagu dari para pendengar ya, Seluruh Cakra, lagu dari Agnes Monica yang berjudul Matahariku. Dan masih ada antrian request. Dan untuk Seluruh Cakra yang mau request bisa langsung sampaikan saja ya, Seluruh Cakra, ke Gatekeeper di 0852 9001061. Dan jangan lupa Seluruh Cakra kabarkan informasi di sekitar Anda. Dan untuk Seluruh Cakra yang hari Minggu ini baru saja bergabung, bisa cek informasi kembali di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Jangan lupa ya Seluruh Cakra, ikuti portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik Seluruh Cakra, sebagian besar wilayah Jawa Timur masih mengalami kekeringan ekstrim akibat tidak turun hujan selama lebih dari 60 hari berturut-turut. Dan berdasarkan laporan Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur BMKG, pada hari Sabtu 10 Oktober 2026, curah hujan pada 10 hari pertama Oktober atau dasarian 1 secara umum masih berada dalam kategori rendah. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut pada dasarian kedua Oktober dengan peluang curah hujan tetap rendah mencapai lebih dari 90%. Kekeringan berkepanjangan tersebut melanjutkan kondisi yang berlangsung sejak pertengahan tahun pada September yang lalu. Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun bahkan sempat mencatat periode tanpa hujan hingga 139 hari berturut-turut. Minimnya curah hujan ini berpotensi memperburuk ketersediaan air bersih, menurunkan produktivitas lahan pertanian, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, BMKG juga mencatat fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau AOD positif masih mempengaruhi kondisi iklim. Kombinasi fenomena tersebut cenderung mengurangi pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Meskipun demikian, hujan lokal dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer setempat. Dan Seluruh Cakra, masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, terutama di kawasan kering yang mudah terbakar. Dan pemerintah daerah serta masyarakat diharapkan terus memantau informasi resmi terkait dengan datangnya musim hujan, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan yang masih berlangsung. Cek informasi ke ruang Gatekeeper, silakan Is.
1: Iya, ada pesan masuk dari Pak Fatur Rahman, pengen dengar lagu Karena Ku Sanggup dari Agnes Monica. Lalu juga saat ini sudah tersambung dengan Bapak Mami. Beliau ini Ketua Panitia Kontes Durian Unggul Wonosalam Jombang. Ini terkait dengan hari kedua Kontes Durian Wonosalam 2026.
0: Oke, baik. Terima kasih Satin di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik Seluruh Cakra, kita sudah tersambung dengan Bapak Mamik selaku Ketua Panitia Kontes Durian Unggul Wonosalam Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mamik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mamik. Halo.
4: Halo.
0: Bagaimana kabarnya? Halo. Pak Mami?
4: Baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ini hari ini
4: ya.
0: Kontes Durian Wonosalam ya Pak ya.
4: Iya betul.
0: Hari memasuki hari kedua ya Pak Mami ya.
4: Iya, ini hari kedua. Kemarin hari pertama dan sekaligus pembukaan.
0: Baik Pak Mami, untuk kontes durian tahun 2026 ini diikuti oleh berapa peserta Pak yang sudah mendaftar?
4: Sementara ini ya, sampai detik ini sudah saya konfirmasi ke bagian pendaftaran, ini ada 79 peserta. Target kami nanti kan 100 selama 2 hari penyelenggaraan ini.
0: Oke, baik Bapak. Untuk hari pertama kemarin ada berapa pendaftar Pak yang mendaftarkan diri untuk kontes durian ini?
4: Yang hari pertama kemarin ada 43 kemarin.
0: 43 ya Pak ya?
4: Jadi sekarang sudah nambah lagi, tambah 36. Berarti kan sudah ada 79. Jadi kurang sekitar 20-an lah untuk mencapai target yang telah disepakati panitia ini.
0: Oke, baik. Untuk sistem kontes tahun ini Pak Mami, ini sistemnya khusus untuk peserta dari Kecamatan Wonosalam atau luar daerah bisa mengikuti Bapak?
4: Sementara ini khusus untuk petani Wonosalam saja gitu Pak. Jadi belum untuk daerah lain.
0: Oke, baik Bapak. Untuk pendaftaran sendiri ini sampai jam berapa Bapak ditutupnya nanti?
4: Nanti kita tutup mungkin sekitar jam 2-an. Jadi selama kita masih penjurian berlangsung, pendaftaran masih tetap boleh dilakukan oleh petani Wonosalam. Kemungkinan kan yang jatuh siang ini kan bisa langsung didaftarkan gitu maksudnya kan.
0: Okay.
4: Kita tidak membatasi waktu.
0: Oke, okay, jadi ya. Bisa langsung mendaftar ya Pak ya untuk masyarakat Wonosalam.
4: Bisa.
0: Okay. Bisa. So. Untuk kriteria kontes durian tahun ini bagaimana Bapak?
4: Untuk kriteria tahun ini kita tetap yang dinilai adalah bentuk luarnya, terus isi durian dan rasa. Cuma ada perbedaan dari tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin kita itu mengedepankan masalah ketebalan kulit, warna. Oke. Itu memang kita kita utamakan. Tapi untuk mulai tahun ini kita sepakat dengan teman-teman bahwa kita mengangkat ciri khas Wonosalam, yaitu perpaduan rasa. Ya, jadi dirasa yaitu rasa pahit dan manis. Pokoknya yang enak ini yang mungkin nilainya agak tinggi gitu.
0: Oke. Soalnya kalau durian Wonosalam itu cenderung tekstur punelnya ya Pak ya yang menjadi perhatian.
4: Betul.
0: Itu.
4: Ya itu makanya kita kembali ke apa ya? Memang ciri khasnya Wonosalam itu ya memang itu. Ya memang enggak tebal tapi rasanya yang kita unggulkan. Tapi kalau yang tebal kan sudah diwakili durian-durian introduksi seperti Montong, terus Musangking itu kan tebal-tebal. Tapi dari segi rasa durian-durian introduksi itu kan tidak dipunyai seperti yang ada di durian Wonosalam.
0: Oke, jadi lebih cenderung fokus ke sisi uniknya ya Pak ya. Untuk antusiasme ya, masyarakat saat ini bagaimana Bapak pantauan secara langsung di lokasi?
4: Di lokasi ini kemarin itu sudah banyak sekali pengantre pengunjungnya itu banyak. Soalnya kan daging dari peserta ini kan kita berikan secara gratis kepada pengunjung. Jadi istilahnya kalau kita incipkan gitu loh.
0: Oke, jadi untuk pengunjung
4: ini sudah mulai masuk pengunjung ya. Iya, kita kasih incip gratis.
0: Oke, baik Bapak. Untuk ini diambil juaranya, kategorinya ada apa saja Bapak untuk pengambilan juara ini?
4: Ya, untuk pengambilan itu tetap varietas unggul aja. Jadi satu saja lah. Jadi yang paling bagus lah nanti yang juara. Nanti penyerahan hadiahnya nanti kita berikan tanggal 21 di Jombang Fest. Sekarang kan lagi di Jombang itu ada Jombang Fest. Jadi nanti penyerahannya di Jombang.
0: Oke, baik Bapak. Ini untuk acara kontes durian ini dimulai sejak setelah COVID ya Bapak ya? Atau 2021 kalau nggak salah. Betul ya Bapak?
4: Iya,
0: betul. Ini sudah keberapa kali dilaksanakan Bapak?
4: Ini sudah setelah COVID kita melaksanakan 5 kali.
0: Sudah kelima kali ya Pak ya?
4: Kelima kali.
0: Oke, baik Bapak. Terakhir mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat Wonosalam dan sekitarnya Bapak?
4: Saya berpesan pada teman-teman petani durian Wonosalam. Kita wajib mencintai produk asli durian Wonosalam dengan membudidayakannya. Soalnya saat ini kita di Wonosalam ini digempur oleh budidaya durian varietas dari luar Wonosalam yang notabene-nya memang bagus. Cuma kan kita sebagai warga harus tetap konsisten untuk melestarikan durian lokal Wonosalam. Itu saja.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Mami sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi terkait dengan kontes durian di Wonosalam, Bapak.
4: Terima kasih, sama-sama.
0: Terima kasih Bapak, semoga lancar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seluruh Cakra, tadi kita tersambung dengan Bapak Mami ya, Seluruh Cakra, selaku Ketua Panitia Kontes Durian di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Nah, untuk kontes durian ini, hanya pesertanya hanya dari masyarakat Wonosalam saja, dan pendaftarannya akan dibuka hingga jam 2 siang nanti ya, Seluruh Cakra. Namun untuk masyarakat Jombang dan sekitarnya, ini bisa datang ke Wonosalam ya, Seluruh Cakra, terkait dengan kontes durian ini. Dan juga bisa langsung ikut mencicipi durian secara gratis, Seluruh Cakra. Jadi untuk Seluruh Cakra bisa, yang belum menemukan opsi tempat liburan, bisa datang ke Wonosalam karena ada kontes durian ya, Seluruh Cakra. Nah, untuk kontes durian sendiri ini dilaksanakan di hari pertama pada Sabtu kemarin, dan hari Minggu ini memasuki hari kedua atau puncak acara. Dan untuk penyerahan penghargaan akan ada di tanggal 21 nanti di acara Jombang Fest 2026. Baik, Seluruh Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 10 pagi. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih banyak atas antusias Seluruh Cakra pada pagi kali ini dan terus update informasi bersama kami di 0852 9001061. Jangan lupa Seluruh Cakra ikuti media sosial kami di Instagram @1061cakrakrisna serta portal berita kami di cakrakrisna.com. Selamat pagi, selamat liburan, selamat melanjutkan aktivitas. Dan jangan lupa pantau terus kami 106,1 FM Radio Sakra Krishna.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini jam 10 pagi lewat 7 menit. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Ii Satin, Angga Sandi, dan Ilham Anditya. Anda bisa berbagi informasi melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro, yang berlokasi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Bagaimana akhir pekan kali ini, sedulur cakra? Apakah menyenangkan? Apakah juga secara cuacanya ya, kira-kira? Nah, terkait dengan cuaca dan kesiapsiagaan menghadapi masa pancaroba, kita sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Bapak Setiaris, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Danti.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya di akhir pekan ini Bapak?
1: Alhamdulillah, lumayan hangat.
0: Alhamdulillah, sehat Bapak ya tugasnya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, kami amati tugasnya kok luar-luar kota, luar provinsi.
1: Nah, iya, ini di Blora ini juga kondisi cerah ini.
0: Iya.
1: Suhu 34 sudah.
0: Waduh, sudah 34 derajat
1: sudah ini, waduh.
0: Pagi-pagi
1: keluar mobil langsung nyos gitu.
0: Langsung terasa teriknya sinar matahari. Sampai dengan hari ini di Blora Bapak Panjenengan.
1: Nggih, betul.
0: Okay.
1: Nanti sore paling saya baru balik kanan.
0: Baru balik ke Nganjuk ya, Bapak?
1: Nggih, betul.
0: Oke.
1: Okay, Senin kan sehat. Masuk, ya.
0: Nggih, baik. Bapak mohon izin, ini terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi masa pancaroba. Ini kira-kira boleh disampaikan terlebih dahulu kondisi terkini. Kita ini sebenarnya sudah mulai masa transisi atau masih puncak kemarau, dan juga prediksi masa pancaroba dan awal musim hujan. Boleh disampaikan Bapak?
1: Baik, terima kasih Mbak Danti. Jadi memang saat ini di Jawa Timur ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda memasuki masa pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau menuju ke musim penghujan. Pengaruh angin monsun Australia yang membawa udara kering ini sekarang sudah mulai melemah seiring dengan pergeseran posisi semu matahari ke arah selatan. Jadi nanti di tanggal, untuk Jawa Timur di tanggal 11 hingga 14 posisi matahari tepat akan berada di atas kota Jawa Timur, dimulai dari tanggal 11 dari pesisir utara, kemudian kalau di Nganjuk itu tanggal 13, kemudian terakhir di tanggal 14 di pesisir selatan, Trenggalek, Tulungagung dan sekitarnya. Kemudian karena masih dalam masa peralihan, hujan yang terjadi ini belum bisa merata secara total untuk wilayah Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena pemanasan yang kuat pada siang hari, kelembapan udara, serta pengaruh dari topografi, pegunungan, lembah, ini dapat memicu hujan dengan skala lokal. Akibatnya suatu wilayah bisa mengalami hujan, sementara wilayah di sekitarnya masih cerah, bahkan terasa panas atau kering. Jadi pendengar jangan heran jika kondisi cuaca antar daerah untuk saat ini terlihat sangat kontras, satu sisi basah, satu sisi kering. Kemudian untuk sebenarnya untuk hal ini masyarakat Jawa dulu juga mengenal ilmu titen, yaitu tumbuk, yaitu 10-10, tanggal 10 bulan 10 atau 10 Oktober. Ini sebagai penanda puncak panas sebelum musim hujan. Jadi kalau dilihat dari secara ilmiah, pada Oktober itu memang posisi semu matahari ini memang bergerak menuju ke wilayah Jawa, menuju ke selatan. Penyinaran yang kuat terutama ketika langit cerah, kemudian awan masih sedikit, ini dapat membuat cuaca terasa sangat terik. Namun sebenarnya tanggal 10 itu bukan patokan yang pasti sebagai puncak panas atau datangnya hujan, karena memang kondisi cuaca juga sangat dipengaruhi dari dinamika atmosfer. Tapi secara ilmiah, ilmu titen orang-orang terdahulu ini ada benarnya juga. Hanya saja tidak bisa menjadi patokan, terutama untuk saat seperti ini, dengan adanya gangguan El Nino, kemudian ada IOD, ini sangat tidak bisa tepat atau melencengnya lumayan jauh. Sementara itu, monsun Asia juga saat ini sudah mulai berkembang, sudah mulai memasuki wilayah Indonesia. Saat ini monsun Asia pengaruhnya terasa sekali di Sumatera bagian utara untuk wilayah Indonesia, itu di Aceh, Sumatera Utara, sampai ke Riau. Kemudian Sumatera Barat juga itu juga terpengaruh, sehingga di beberapa media di wilayah-wilayah di sana itu sekarang malah banjir kondisinya. Begitu Mbak Danti. Kemudian diperkirakan nanti akan semakin meluas ke wilayah Indonesia. Monsun Asia ini di bulan Oktober hingga November. Untuk di Jawa nanti pengaruh akan terasa di bulan November pertengahan hingga akhir, itu akan mulai beberapa dari barat, dari Jawa bagian barat nanti akan menuju ke timur. Untuk di Jawa Timur nanti di akhir November, di awal Desember. Meski demikian, pengaruh El Nino yang kuat pada 2026 ini, ini berpotensi akan memperlambat datangnya musim hujan di sejumlah wilayah. Artinya hujan yang lebih merata dan konsisten ini masih akan bergantung pada perkembangan atmosfer dan kondisi lokal suatu wilayah. Meskipun peluang hujan masih relatif rendah atau di bawah normal, masyarakat juga tetap perlu waspada, karena selama masa pancaroba, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, kemudian lebat durasi singkat, ini masih dapat terjadi secara tiba-tiba, disertai maupun tidak disertai dengan petir, kemudian angin kencang, terutama pada siang hingga sore menjelang malam hari. Nah, beberapa hari kemarin ini kan di wilayah Nganjuk ini Jatikalen, di Kecamatan Jatikalen berbatasan antara Nganjuk dengan Jombang, ini kan diberitakan, dilaporkan telah mengalami turun hujan. Jadi hujan yang mulai mengguyur wilayah perbatasan Nganjuk Jombang seperti Jatikalen, Ploso, kemudian di Pelandaan dan sekitarnya, ini menjadi salah satu indikasi bahwa memang masa pancaroba itu memang sudah mulai berlangsung dan akan memasuki termasuk di Kabupaten Nganjuk, begitu Mbak Dati. Kemudian pada masa peralihan ini, musim kemarau menuju ke musim penghujan, hujannya tetap cenderung bersifat lokal, tidak merata. Akibatnya satu wilayah bisa mengalami hujan, wilayah yang lain seperti di Kabupaten Nganjuk Kota ini masih mendung atau tetap panas, begitu Mbak Nanti.
0: Baik, Bapak Setiaris, ini bolehkah dirangkumkan detailnya sekilas terkait dengan perkiraan tanggal atau mungkin bulan ya? Kalau untuk puncak musim kemarau di wilayah Nganjuk itu kira-kira sampai kapan sebelum masa transisi, Bapak?
1: Kalau untuk puncak musim kemarau itu di bulan Agustus pertengahan. Pertengahan hingga akhir. Jadi ada yang di pertengahan, ada yang di akhir Agustus. Kemudian di Kabupaten Nganjuk, bulan musim kemarau ini akan berlangsung hingga bulan Oktober Dasarian 2. Karena nanti di Oktober Dasarian 3, bagian wilayah Kabupaten Nganjuk sudah mulai memasuki musim penghujan. Di bulan November. Iya, jadi musim kemarau masih akan berlangsung hingga November. Kemudian awal musim hujan itu akan jatuh di November Dasarian 3. dan Desember Dasarian 1. Akan tetapi nanti di awal November itu hujan sudah mulai intens, hanya saja intensitasnya itu masih masih apa namanya? Masih di bawah normal,
0: Okay.
1: begitu Mbak Danti.
0: Okay, baik. Bapak Setiaris, tadi kan disampaikan ya bahwa ada yang November Dasarian 3 sampai Desember Dasarian 1 hujannya
1: Iya.
0: di wilayah Kabupaten Nganjuk.
1: Iya,
0: Berarti
1: betul.
0: kalau dahulu sempat kita bahas sepertinya ada potensi yang hujan bisa diperkirakan sampai dengan Februari 2027 itu sudah berubah lagi ya Bapak untuk update terkininya itu.
1: Kalau untuk musim penghujan tahun 2026-2027 itu untuk wilayah Kabupaten Nganjuk itu sebagian di November Dasarian 3, kemudian di sebagian di Desember Dasarian 1. Kemudian puncak musim penghujannya nanti di Februari 2027. Kemudian diprediksi untuk tahun ini musim penghujan ini akan lebih pendek dibandingkan normalnya, yaitu sekitar rata-rata hanya 5 bulan musim penghujannya. Jadi
0: Baik.
1: informasi ini bisa dijadikan masyarakat sebagai patokan, sebagai ancang-ancang untuk memplanning ke depannya seperti apa,
0: Betul.
1: terutama para petani.
0: Nah, ini.
1: Kira-kira harus menanam
0: Tanam
1: apa
0: apa?
1: dengan kondisi musim penghujan yang relatif lebih pendek.
0: Betul.
1: Tetapi ada ini entah kabar bagus atau kabar kurang bagus. Jadi di tahun 2027 beberapa lembaga dunia ini ada yang meramalkan di tahun 2007 setelah El Nino ini berakhir, karena kan memang diprediksi El Nino ini akan berakhir di bulan Maret 2027. Nah, diprediksi nanti akan ada jeda sekitar sebulan 2 bulan. Nah, setelah itu akan diprediksi akan terjadi La Nina dengan intensitas ringan hingga moderat. Nah, tapi ini BMKG belum mengeluarkan statement apakah di tahun 2027 itu sudah apa berpotensi akan terjadi La Nina. Jadi kalau memang nanti di tahun 2027 akan terjadi La Nina, walaupun prediksi musim penghujannya itu lebih pendek, kemungkinan nanti akan dilanjut musim kemarau-nya tipenya tipe basah karena ada fenomena La Nina. Tapi ini BMKG belum mengeluarkan pernyataan atau statement, hanya dari beberapa lembaga dunia, lembaga iklim dunia itu ada yang memperkirakan seperti itu, Mbak. Nanti tapi tetap kita nanti akan tetap kita update. Nah, di bulan Maret nanti BMKG akan mengeluarkan pengumuman atau konferensi pers tentang kondisi musim kemarau di tahun 2027. Tapi ini hanya untuk apa ya?
0: Perkiraan, ancang-ancang.
1: Iya, betul ini, Mbak. Jadi kalau memang ini tahun 2027 terjadi La Nina, itu berarti nanti di tahun 2027 musim kemarau-nya tipenya basah. Sehingga walaupun di musim kemarau nanti kita masih sering menjumpai turun hujan, begitu Mbak Danti.
0: Siap Bapak.
1: Tapi untuk saat ini kita fokus dulu menghadapi
0: kemarau, ya?
1: Musim ini menghadapi musim kemarau yang masih hingga di November Dasarian 3 ini. Begitu Mbak Danti.
0: Baik. Bapak Setiaris, ini kan juga perlu kewaspadaan bagi tadi yang sempat disinggung sedikit Bapak Ibu petani. Ini banyak yang tanya dan agak-agak bingung. Iya, soalnya menyesuaikan dengan musim, dengan itu komoditas yang akan ditanam ya Bapak ya.
1: Iya,
0: mau
1: betul.
0: Tanam jagung atau mau tanam padi, tapi kalau diamati ada beberapa, meskipun musim kemarau itu sempat saya amati di beberapa area persawahan itu tetap tanam padi, hasilnya
1: iya,
0: juga bagus alhamdulillahnya.
1: Iya, jadi memang setiap wilayah itu kan memiliki tipikal masing-masing Mbak Danti. Jadi seperti kayak di Nganjuk, wilayah kayak di Nganjuk bagian selatan, kayak di Loceret, itu kan sumber airnya kan dangkal, artinya tidak terlalu dalam. Walaupun sebenarnya di musim seperti ini, kalaupun memaksakan menanam padi, masih tetap bisa, tetapi hanya saja ongkosnya kan yang berat begitu, karena untuk apa namanya diesel air itu kan butuhkan biaya, butuhkan solar, butuhkan bensin begitu. Jadi sebenarnya untuk petani yang paling berdampak itu adalah petani yang tada hujan, artinya dia mengandalkan sumber air itu hanya dari hujan. Kemudian kalau dia mengandalkan dari sungai, kalau di musim kemarau sungainya kering. Tetapi kalau untuk wilayah yang memang irigasinya bagus, kemudian sumber air tanahnya juga tidak terlalu tidak dalam banget atau cetek lah istilahnya gitu Mbak Danti ya. Nah itu sebenarnya keputusan itu ada di masing-masing petani. Saya mau menanam apa. Hanya saja kita sebagai BMKG menginformasikan kondisi untuk cuaca, untuk iklimnya itu seperti ini. Nanti keputusan tetap ada di petani itu sendiri. Kan nggak mungkin kita melarang. Jangan nanam itu kan nggak mungkin. Kalau sawah-sawahnya sendiri masa kita larang.
0: Iya,
1: artinya, artinya kalau misalkan kalau nanti dia menanam terus kok tidak cocok dengan iklimnya, dengan kondisi cuacanya, terus hasilnya kurang maksimal, ya jangan mengeluh atau jangan menyalahkan semua pihak itu.
0: Sudah konsekuensi ya Bapak.
1: Konsekuensinya gitu.
0: Iya, iya, baik. Bapak Setiaris, tadi kan sudah dibahas kalau untuk Nganjuk kan November dasarian 3 sampai Desember dasarian 1 mulai hujannya. Berarti iya, betul, kalau untuk mulai transisi masa pancaroba untuk saat ini sudah atau?
1: Iya, sudah Mbak Danti. Ya? Jadi ya, jadi saat ini di Jawa Timur sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pancaroba, yaitu ditunjukkan dengan hujan yang turun di beberapa wilayah tertentu. Ini salah satunya adalah itu. Kemudian memang benar dari ilmu Jawa Titen itu, karena kan kulminasi itu menandakan memang puncak per

0: itu mengikuti ke selatan. Seharusnya monsun Asia juga ikut mendorong massa udara yang dari Asia menuju ke Australia atau ke selatan. Seharusnya seperti itu. Karena ini ada pengaruh fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan diprediksikan memang puncaknya di November-Desember. Nah, sehingga karena masih belum kuatnya dorongan dari Asia, akhirnya kalah sama dengan El Nino begitu Mbak Nanti, sehingga hujannya juga mengikuti akhirnya yang harusnya sudah mulai hujan sering hujan walaupun dengan intensitas ringan akhirnya tidak terjadi hujan. Nah, nanti saat monsun Asianya sudah menguat, saat matahari ada di selatan itu fix, nanti hujan tetap akan turun begitu. Tapi jika dibandingkan dengan normalnya, hujan di musim penghujan tahun ini akan tetap akan di bawah tahun-tahun sebelumnya dalam kondisi yang normal. Seperti itu Mbak Danti.
1: Baik. Kalau untuk Nganjuk sendiri, masa pancaroba sudah mulai sejak kapan ini Bapak? Kalau hari ini sudah?
0: Untuk di Nganjuk, sebenarnya di Nganjuk ini ya begini, jadi kalau untuk pancaroba, karena memang skalanya regional ya, jadi tidak bisa dimulainya kapan. Jadi tepatnya kapan itu berbeda-beda setiap wilayah, setiap tahun tetap akan berbeda-beda. Tetapi patokannya tidak jauh dari kulminasi itu Mbak Danti. Jadi kalau biasanya sih kalau kondisi normal itu 10 hari atau seminggu sebelum kulminasi itu wilayah kita sudah mulai mendung, turun hujan walaupun dengan hujan rintik atau hujan gerimis begitu Mbak Danti normalnya.
1: Baik.
0: Karena adanya pengaruh El Nino ini malah susah jadi Mbak Danti.
1: Baik.
0: Bapak, kemudian kalau untuk hujan lokal itu juga sangat sulit diprediksi. Betul. Karena memang kadang terdeteksi di radar tetapi 5 menit atau 10 menit kemudian tahu-tahu sudah hilang. Nah, gitu. Nah, jadi biasanya kalau hujan lokal ini kita harus sering pantau terus pergerakannya. Kalau tidak, keduluan hujan.
1: Baik. Bapak Setiaris, terakhir ini khususnya pesan kepada masyarakat ya, mengingat kita sudah memasuki masa pancaroba, masa transisi, sebentar lagi musim hujan. Ini boleh disampaikan pesan dan juga beberapa arahan kepada masyarakat Bapak.
0: Baik, terima kasih Mbak Ranti. Jadi memasuki masa pancaroba di umumnya di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Nganjuk, masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Meskipun peluang hujan ini masih relatif rendah di sejumlah wilayah, hujan dengan intensitas sedang bahkan lebat, durasinya singkat, masih berpotensi terjadi secara lokal disertai maupun tidak disertai dengan petir maupun angin kencang, terutama pada siang hingga sore menjelang malam hari. Untuk mengantisipasi dampaknya, masyarakat diharapkan secara rutin memantau informasi perkiraan cuaca, peringatan dini dari BMKG. Menghadapi musim penghujan, bersihkan saluran air dari sampah, periksa kondisi atap rumah apakah bocor atau tidak, serta pangkas ranting pohon yang sudah rapuh atau yang berpotensi tumbang atau patah saat nanti ada angin maupun hujan lebat. Saat terjadi hujan lebat disertai petir atau angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon, jauhi papan reklame maupun bangunan yang sekiranya sudah tidak kokoh lagi. Selain itu, kesiapsiagaan terhadap cuaca ekstrim, kesehatan juga perlu dijaga. Konsumsi makanan bergizi yang seimbang, minum air putih yang cukup, serta istirahat yang memadai. Karena perubahan cuaca yang cepat ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama jika kalau

0: kondisi tubuh kita ini kurang istirahat atau tidak fit. Mari kita hadapi musim pancaroba ini dengan tetap waspada dan menjaga kesehatan. Ingat cuaca panas pada siang hari ini tidak menjamin kondisi akan tetap cerah hingga malam hari. Tetap pantau informasi resmi dari BMKG, siapkan perlengkapan saat bepergian, dan utamakan keselamatan diri serta keluarga. Kita coba nanti.
1: Nggih, siap. Terima kasih banyak Bapak Setihari sudah dibantu on air menjelaskan kepada masyarakat di tengah-tengah sibuknya agenda panjenengan ya Bapak.
0: Nggih, sami-sami Mbak Danti.
1: Semangat bertugas kembali, semangat. Semoga sehat, sukses selalu dan aman-aman selalu, nggih Bapak.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baru saja kita tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika BMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris.

0: 106,1 FM Radio Jangkrik Krishna disampaikan oleh rekan-rekan BMKG ya, sedulur Jangkrik, bahwa saat ini khususnya wilayah Nganjuk sudah memasuki masa pancaroba, di mana sebelumnya puncak musim kemarau itu terjadi di pertengahan hingga akhir Agustus. Wilayah Nganjuk secara umum sampai dengan November Dasarian 2 itu juga masih memasuki kemarau. Kemudian untuk awal musim penghujan diperkirakan pada November Dasarian 3 hingga Desember Dasarian 1. Sementara kalau untuk puncak musim hujan pada bulan Februari 2027 diperkirakan lebih pendek durasinya, kurang lebih selama 5 bulan. Anda bisa terus pantau info BMKG dan bisa melalui Cakra Krishna juga. Kemudian khususnya Bapak Ibu petani ini bisa menyiapkan dan bisa memastikan komoditas apa yang ingin ditanam menyesuaikan dengan perakiraan cuaca dari BMKG. Saja informasi ke ruang gatekeeper dari Ilham.
1: Ini Pak Aribowo mengirimkan video di Trowulan Mojokerto.
0: Oke.
1: Di tempat wisata-wisata yang ada di Trowulan Mojokerto ramai banget katanya begitu.
0: Baik.
1: Mulai dari Makam Troloyo, Museum Pendopo dan sekitarnya.
0: Oke, baik.
1: Terpantau juga dalam video itu banyak ya bus pariwisata yang di Makam Troloyo ini.
0: Oke.
1: Dan informasinya dari Pak Aribowo mau on air terkait Makam Troloyo dan beserta banyak pengunjungnya begitu. Nanti kami jadwalkan ya Pak. Lanjut informasi ini dari Pak Budi Widodo yang sedang perjalanan Nganjuk tujuan ke Tulungagung. Sekarang beliau sampai di Kediri mengirimkan videonya mengabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar ya. Di persimpangan sampai Kediri ini.
0: Okay.
1: Informasinya masuk lagi ini dari Pak Setio yang melintas di arah Simpang Mengkreng, perjalanan tujuan ke Mojokerto. Arus lalu lintasnya juga dikabarkan cukup ramai lancar di Simpang Mengkreng. Dan kabarnya Pak Setio ini mau ke Makam Troloyo juga gitu. Cuacanya dikabarkan cukup bersahabat. Beralih ke informasi lain, ini Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang terjadi erupsi kembali pada Minggu pagi 11 Oktober 2026. Untuk terkait tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Sofian, pengamat Gunung Api Semeru.
0: Okay.
1: Yang nantinya akan menginformasikan lebih detail terkait laporan erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu pagi 11 Oktober 2026. Dandi.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Iis.
2: Iya, ini tadi cukup gamblang juga ya apa yang disampaikan oleh Bapak Setiaris terkait dengan perkiraan cuaca.
0: Betul.
2: Sebetulnya nanti musim kemarau datangnya memang masih lama begitu ya, terhitung masih sampai kapan, bulan November. Nah ini masih lama, ini kan
0: masih
2: Oktober
0: lama.
2: November ya, karena kita sudah menunggu sejak bulan-bulan kemarin ya. Tahun ini kan memang kemaraunya lebih panjang Suruh Cakra. Dan nanti untuk mulai turun hujan perkiraan November Dasarian 3 atau minggu ketiga sampai dengan bulan Desemberan lah ya. Itu perkiraan hujan antara bulan November dan juga Desember awal.
0: Betul.
2: Kemudian untuk informasi dari Budian tadi itu menuju ke arah Bagor Nganjuk, Danti. Tidak ada hambatan. Pas di simpang 4 Guyangan tadi sempat rame karena banyak truk muatan barang begitu yang melintas di sana. Baik. Lepas dari situ lancar. Lanjut lagi dari Bapak Saputra itu juga sempat menambahkan, mulai dari Simpang 4 Papar Kediri sampai dengan jalur Purwasri, depannya Taman Purwasri, banyak parkir truk-truk muatan, jadi hati-hati. Okay. Jam-jam segini masih parkir, ntar kalau sudah malam biasanya lanjut perjalanan lagi. Lalu untuk cuaca juga dikabarkan cerah, Dandi.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis Atin, sebelumnya Ilham Aditya, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

Polemik penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan mendapat perhatian dari Badan Gizi Nasional. Pemerintah menjelaskan mekanisme penyaluran MBG bagi anak-anak panti asuhan termasuk kebijakan pembagian makanan yang dilakukan melalui sekolah. Penjelasan ini disampaikan untuk merespon pertanyaan masyarakat mengenai pemenuhan hak anak-anak panti asuhan dalam program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN merespon persoalan tersebut dengan menjelaskan bahwa penyaluran MBG bagi anak panti asuhan berkaitan dengan mekanisme distribusi yang telah ditetapkan. Dalam skema yang dijelaskan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, pembagian MBG bagi anak-anak panti asuhan dilakukan di sekolah. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai sasaran penerima manfaat dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Polemik ini menjadi perhatian karena anak-anak yang tinggal di panti asuhan juga membutuhkan pemenuhan gizi yang memadai. Karena itu, mekanisme penyaluran MBG perlu dipahami agar informasi mengenai penerima manfaat tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pemerintah diharapkan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat.

0: Sementara itu, penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG dilakukan dengan mekanisme berbeda sesuai kelompok penerima manfaat. Untuk peserta didik, makanan disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, kemudian didistribusikan ke sekolah sesuai jadwal yang berlaku. Pihak sekolah juga turut melakukan pemeriksaan terhadap kondisi makanan, kebersihan kemasan, kesesuaian jumlah porsi, serta keamanan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Sementara itu, penyaluran MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum mengikuti pendidikan anak usia dini atau PAUD dilakukan melalui mekanisme tersendiri dengan melibatkan pendataan penerima manfaat serta koordinasi bersama pemerintah daerah dan kader pendamping. Kelompok ini termasuk sasaran program untuk mendukung pemenuhan gizi ibu dan anak sekaligus membantu upaya pencegahan stunting. Mekanisme distribusinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing kelompok penerima. Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta pengawasan dalam pelaksanaan program MBG. Penyaluran makanan juga dapat menyesuaikan kebijakan operasional, termasuk pada periode libur sekolah dan hari libur tertentu. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan mekanisme distribusi MBG melalui SPPG setempat atau instansi terkait di wilayah masing-masing. Cek informasi, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Iim, kembali menambahkan. Jadi beliau ini pendengar setia juga, tapi baru saja update karena traffic light-nya perempatan Tiripan ini loh padam mulai kemarin hingga saat ini kok belum ada tanda-tanda nyala atau diperbaiki begitu. Sehingga waspada bagi Sri Cakra yang lewat di Simpang 4 Tiripan Nganjuk kalau mau ke arah Guyangan, ke arah Brebek, Sawahan begitu ya. Waspada di sana banyak truk trailer yang melintas begitu. Dan ini tadi saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman di Sub ya. Dari di Sub itu ternyata sudah cek loh ya Pak Iim ya, untuk TL Simpang 4 Tiripan konslet Bapak sedang dijadwalkan untuk perbaikannya. Konsletnya itu memang sudah dicek ke sana.
0: Oke.
1: Di apa ya, kayak alatnya MCB-nya itu ya. Yang di alatnya itu sudah dicek begitu karena nggak bisa cepat akhirnya mau diperbaikinya nanti dulu persiapan begitu ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau ini sudah ada rencana untuk perbaikan, sudah dicek juga di lokasi untuk kotaknya yang besar itu namanya apa ya itu ya, ini yang dalamnya itu alat-alatnya itu mesin-mesinnya ya sudah dicek dan nanti insya Allah akan segera diperbaiki ya Pak Iim ya. Terima kasih Pak Iim kepeduliannya untuk menyampaikan dan diimbau untuk hati-hati karena di keempat arahnya begitu. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Bronto sudah melintas di sekitaran jalur Ngeronggot Nganjuk, tepatnya kelurahan. Untuk update cuaca juga cerah, lalu lintas masih lancar arah ke Warujeng Nganjuk, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Iisatin Getgipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra.
4: Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno Cleopatra menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstik kembali populer.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cagra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cagra Krishna. Siang hari ini jam 11 siang lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Ii Satin, Angga Sandi, dan Ilham Aditya. Sedulur Cagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal Naria. Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda di Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Lokasinya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper dari depan Angga.
3: Baik, kami terima informasi masuk. Ini nomor baru, pendengar baik. Nomor baru, dan ini belum menyampaikan nama dan dari mana. Ini menyampaikan di Jalan Raya Nganjuk Surabaya atau jalan utama, jalan provinsi, yang bertepat di Desa Baron, Kecamatan Baron, sebelah timurnya SD Negeri 1 Baron. Nah, ini ada jalan berlubang. Dan berdasarkan dari video ini, jalan berlubang tersebut juga sudah ditandai dengan cat warna pink untuk menandai adanya lubang tersebut agar pengguna jalan bisa menghindari lubang tersebut.
0: Okay.
3: Nah, ini di kawasan tersebut beliau juga mengabarkan sering terjadi kecelakaan akibat jalan berlubang. Dan ini kami juga akan teruskan ke dinas terkait atas laporan dari pendengar tersebut. Dan untuk lokasi tepatnya ini juga beliau mengirimkan share lokasi, yaitu dekatnya sebelah barat Pasar Baron atau sebelah timur SD Negeri 1 Baron.
0: Oke.
3: Lalu kami terima informasi disampaikan oleh Bapak Chandra Budi. Ini melaporkan untuk Jalan Raya Cacingan arah ke Papungan Leceret. Ini arus lalu lintasnya lengang dan juga untuk cuaca angin, namun sudah mulai terik pada menjelang siang kali ini. Dan beliau saat ini sedang mampir di warung nasi Padang di Cacingan.
0: Wah, selamat makan siang Bapak.
3: Dan melaporkan juga untuk di Cacingan saat ini arus lalu lintasnya lengang, tidak terlalu ramai. Dan beliau ikut request boleh apa tidak ini Danti? Nah, request lagunya Trio Ribes, Aku Suka Sama Kamu.
0: Oke.
3: Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Prayitno. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau ke Mojokerto. Saat ini sedang melintas di kawasan Bandar Gedung Mulyo Jombang, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada pesan masuk, ini disampaikan oleh Mbak Nina. Ini beliau dari beliau dari Pelandaan mau ke Wonosalam, ini mau hadir ke acara kontes durian, mau menonton durian. Nah, saat ini masih di Mojowarno karena harus mampir di rumah temannya. Dan melaporkan untuk Mojowarno, saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar. Selama perjalanan dari Pelandaan ke Mojowarno tadi juga tidak ditemukan kewaspadaan. Namun untuk arus lalu lintas tadi di kawasan Tembelang ini dikabarkan ramai dan cuaca saat ini cukup cerah dan berharap semoga tidak hujan untuk hari ini.
0: Baik.
3: Lalu ada satu informasi lagi disampaikan oleh Ibu Lilis, ini perjalanan dari Nganjuk Kota, ini mau ke Jombang juga, belum ditambahkan Jombangnya mana. Saat ini sudah sampai di Perak Jombang dan melaporkan untuk arus lalu lintas cukup lancar, cuacanya cukup terik dan beliau masih beristirahat untuk hidrasi. Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Ilham.
4: Cuaca di wilayah Malang Raya pada Minggu 11 Oktober 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan.
0: Baik.
4: Berdasarkan perakiraan BMKG, suhu udara di wilayah Kota Malang berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan perubahan cuaca, terutama pada siang hari hingga sore hari. Dari sejumlah wilayah Kota Malang, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan potensi hujan gerimis di siang atau sore hari. Warga juga yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca setempat. BMKG juga mengingatkan bahwa secara umum wilayah Jawa Timur masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Masyarakat juga diimbau terus memantau pembaruan perakiraan cuaca dari BMKG agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Ilham Aditya dan sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
7: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
8: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
7: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
8: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
9: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
7: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
8: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggembur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Kami terima pesan masuk Danti ini dari Pak Mami selaku panitia kontes durian unggul Wonosalam Kabupaten Jombang. Nah, ini beliau mengirimkan video situasi terkini di kegiatan tersebut. Saat ini para panitia sudah melakukan briefing dan juga berbagai persiapan sebelum prosesi penjurian, dan ini peserta untuk peserta lomba durian ini juga masih dibuka ya untuk pendaftarannya Danti.
0: Iya,
1: sampai jam 2 siang nanti. Nah, untuk saat ini total peserta sebanyak 73 sementara. Nah, ini akan ditutup pada jam 2 nanti dan dilanjutkan dengan sesi penjurian. Ini terpantau dari video sudah mulai banyak yang berdatangan Danti, baik dari masyarakat setempat maupun para wisatawan, dan juga ada hiburan di Wonosalam itu. Hiburannya dangdut di lapangan Wonosalam.
0: Wah, gitu.
1: Betul. Jadi selain menikmati hiburan sambil melihat kontes durian, untuk pengunjung nanti juga bisa makan durian gratis ya Danti.
0: Oke, baik.
1: Nah, ini beliau juga mengirimkan sedang berfoto bersama para panitia dan juga perangkat desa setempat.
0: Okay.
1: Lalu beliau juga mengirimkan ini sudah ada yang mulai mencicipi durian Danti.
0: Baik.
1: Lalu
0: gratis
1: ada
0: ya?
1: Iya, gratis ini untuk mencicipi durian ini, terbuka untuk masyarakat umum ya pada hari kedua ini.
0: Oke.
1: Dan terpantau juga di parkiran lapangan Wonosalam terbanyak mobil-mobil yang sudah berdatangan tadi. Ini sepertinya pengunjung dari luar kota. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Pugu melaporkan untuk di kawasan Selor Jajak Bagor, harap hati-hati yang melintas di kawasan tersebut karena ada beberapa truk yang terparkir di tepi jalan, dan mohon waspada, jangan terlalu ke pinggir untuk pengendara. Tapi untuk parkirnya truknya alhamdulillah ini tidak memakan badan jalan, namun di tepat di tepi jalan. Jadi untuk para pengendara mohon hati-hati dan mohon tidak menyalip dari kiri karena sangat berisiko sekali ya.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk bagian layanan pengaduan perlengkapan jalan. Ini mengabarkan untuk pada traffic light tiripan ini terjadi konsleting listrik. Mengingat aset traffic light di tiripan ini milik provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk ini sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi untuk perbaikan lebih lanjut. Lalu ada satu informasi lagi disampaikan oleh Mas Topa, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Malang saat ini sudah sampai di Pujon dan dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk ini disampaikan oleh Ibu Dwi, ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Sidoarjo dan sedang melintas di Krian, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Danti.
0: Selanjutnya Ilham.
2: Informasi masuk ini dari Ibu Putri. Beliau menginformasikan Jalan Ahmad Yani Warujayeng lalu lintas ramai lancar.
0: Okay.
2: Cuaca juga dikabarkan panas sekali begitu katanya. Beliau juga request lagunya Melly Goeslaw yang berjudul Apa Artinya Cinta. Nah.
0: Okay.
2: Informasi masuk lagi ini dari Pak Joko. Untuk Pak Joko ini menginformasikan request lagu Guns N' Roses judulnya November Rain.
0: Oke, baik.
2: Dan beliau juga menyampaikan tetap jaga kesehatan, sehat selalu begitu.
0: Amin.
2: Sehat selalu juga Pak Joko.
0: Mm-hmm.
2: Informasi masuk lagi ini dari Pak Chandra yang melintas di arah Kediri menuju ke Tulungagung. Arus lalu lintas dikabarkan di daerah Keras cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mas Dito yang perjalanan dari Pare menuju ke Malang melewati di Pujon ini cukup ramai ya, sedikit ada kepadatan karena jalannya berbelok-belok begitu. Dan dikabarkan cuacanya cukup bersahabat.
0: Oke.
2: Danti.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, sebelumnya Angga Sanding Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mohon maaf bagi yang lagunya belum terputar ya, karena antrian masih panjang. Mari kita putarkan satu persatu. Kita dengarkan lagu-lagu request di akhir pekan kali ini.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, cek informasi Ii Zatin.
1: Ada pesan masuk Denti ini tadi disampaikan oleh Bapak Sujoko, perjalanan menuju ke arah Ngantru. Baik. Masih aman lancar saja, tidak ada hambatan. Memang cenderung ramai, tapi masih roda berputar. Lalu tadi kan juga sempat ada yang menyampaikan terkait dengan jalan yang berlubang dekatnya timurnya SDN 1 Baron itu ya. Ini jalan utama ya Danti ya, jalur utama Surabaya Madiun ya. Jadi kalau markanya di jalan warna kuning itu berarti ini jalur utama Suru Cakra. Hati-hati, lubangnya cukup lebar dan juga dalam. Mungkin ada kalau 1 meteran ya ini untuk lebarnya begitu. Apalagi lokasinya itu agak di tengah. Jadi kalau dari marka itu jarak mungkin 1 meter ada lubangan itu, terus kalau dari pinggir lagi 1 meter itu kan di tengah. Cukup bahaya sekali bagi pengguna jalan. Jadi Suru Cakra yang lewat jalur tersebut mohon hati-hati ya. Baron Nganjuk, ini jalur provinsi Nganjuk Surabaya, tepatnya itu di Desa Baron, Kecamatan Baron, timurnya SDN 1 Baron. Sudah kami sampaikan ke Pak Oni Supriyono selaku PLT Kepala Dinas PUPR Nganjuk. Ini akan segera diupayakan, diteruskan dulu ke Balai Besar, karena ini kan adalah jalan nasional ya. Jadi tentunya nanti dari PU-nya bukan PUPR Kabupaten begitu, melainkan juga provinsi karena kewenangan provinsi. Namun mungkin bisa dilakukan perbaikan awal atau ya antisipasi begitu ya, agar tidak ada insiden lalu lintas di situ. Takutnya kalau tambah melebar, tambah dalam, nunggu yang provinsi nanti lama gitu. Saya coba sampaikan ke Pak Oni Supriyono ya, barangkali bisa dibantu untuk melakukan penanganan awal dulu untuk antisipasi agar tidak ada insiden lalu lintas, Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Aris. Ini beliau mengabarkan ini untuk Wonosalam Jombang ini cukup panas cuacanya. Karena hutannya juga terpantau kering ya pada musim kemarau ini. Jadi cuacanya cukup panas di Wonosalam. Lalu ada informasi dari Bapak Koko, perjalanan dari Pace menuju ke Kediri Kota saat ini sedang melintas di depan RSI Kediri, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Mamat, ini perjalanan dari Bulakrejo Tanjung Anom mau menuju ke Pace saat ini sedang melintas di kawasan traffic light Jeti Swarjayan. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya masih ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi dari Ibu Titik, ini perjalanan dari Jombang, Denanyar Jombang mau menuju ke Kediri saat ini melintas di Mengkreng, melaporkan untuk Mengkreng arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja yang mengarah ke arah barat. Lalu ada informasi masuk ini dari Pak Seto, perjalanan dari Papar Kabupaten Kediri mau ke Jombang dan saat ini melintas di Purwasri dan melaporkan untuk Purwasri arus lalu lintasnya masih cukup lengang, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Ibu Leli, ini perjalanan dari Lamongan atau dari Lebak Lamongan mau menuju ke Tembelang Jombang dan saat ini sedang melintas di Pengampon Kecamatan Kabu Jombang atau pertigaan Simpang 3 Pengampon dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, sebelumnya Ii Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Akhir pekan ya, bagaimana agenda Anda? Kami tunggu informasinya, khususnya jalur menuju tempat wisata. 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra sampai dengan siang hari ini ya. Cuaca yang panas, beberapa jalur diinformasikan juga ada hajatan di akhir pekan kali ini. Anda juga bisa mengabarkan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui. Kita coba cek selengkapnya ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada pesan masuk dari Bapak Aribowo, Bapak Trisbianto maksudnya. Okay. Ini beliau mengabarkan melihat mobil pemadam kebakaran dari arah Berangkal menuju ke selatan. Mm-hmm. Kami teruskan informasi tersebut kepada Komandan Regu Damkar Pos 2 Mojosari BPBD Kabupaten Mojokerto. Ini terkait dengan kebakaran tersebut ada di mana dan informasi lengkapnya masih kami tunggu.
0: Oke. Okay.
1: Dan semoga tidak membesar ya untuk kebakaran tersebut.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu ada informasi ini dari Bapak Sutrisno, ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Madiun dan sekarang melintas di kawasan Saradan dan melaporkan untuk Saradan arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada Bu Wiwi dari Jarak Jombang ini mau menuju ke Kepung, Kabupaten Kediri. Saat ini masih melintas di Damarulan Kandangan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mbak Dewi ini perjalanan dari Gedung Dowo Pelosok Jombang mau menuju ke Kertosono dan saat ini melintas di jalur alternatif tepatnya di Pelandaan melaporkan untuk Pelandaan saat ini arus lalu lintasnya cukup ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja, cuacanya cukup terik. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Ibu Cici, ini perjalanan dari Pelem Kertosono mau menuju ke Kemlongkolegi Baron dan saat ini melintas di Tugu Jotos Baron dan dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Mbak Nana ini mengirimkan video sedang perjalanan ini di tol ini kilometer 612 dan okay. Melaporkan untuk arah ke Nganjuk atau arah barat ini arus lalu lintasnya cukup ramai lancar dan didominasi mm-hmm. oleh kendaraan pribadi saja. Ada lagi ini pesan masuk disampaikan oleh Bapak Rian. Ini perjalanan dari Surabaya mau ke Kediri dan melintas via tol saat ini turun dari tol Bandar Kedungmulyo. Melaporkan untuk eksit tol Bandar Kedungmulyo dan Jembatan Kayen. Saat ini arus lalu lintasnya masih lengang, tidak ada peningkatan volume kendaraan.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Jakra. Krisna, cek informasi Ilham.
1: Informasi masuk ini dari Pak Andreas yang melintas di arah Kertosono menuju ke Jombang. Arus lalu lintas di Simpang Mengkring, beliau mengabarkan cukup ramai lancar ya di siang hari. Dan cuacanya juga dikabarkan mulai panas sekali begitu katanya. Informasi masuk lagi ini dari Pak Rival yang melintas di arah Simpang Alun-Alun Kota Kediri. Beliau menginformasikan di keempat arah arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Pak Budi. Beliau setelah rekreasi dari Surabaya ini mau mampir ke Mojokerto. Begitu. Setelah dari KPS ke Mojokerto mau ke makam Troloyo katanya. Dan beliau sepanjang perjalanan menginformasikan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar ya Denti. Terus di pertigaan Mojoagung itu juga beliau menginformasikan hati-hati karena banyak kendaraan yang keluar masuk di bypassnya begitu. Satu lagi informasi dari Mbak Dita, ini beliau dari Pujon menuju ke Kandangan Pare. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar, sedikit ada kepadatan di daerah Pujon. Dan beliau menginformasikan cuacanya cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Untuk yang berprofesi sebagai bapak ibu petani, ini kira-kira untuk bulan Oktober tanam apa? Kami tunggu informasinya 0852 9000 1061.
3: Cakra Sport.
1: Kontingen Indonesia bersiap menghadapi ASEAN Para Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Sebanyak 103 atlet dari 12 cabang olahraga akan membawa nama Indonesia dalam ajang olahraga tingkat Asia bagi atlet disabilitas tersebut. Keberangkatan kontingen dijadwalkan pada Selasa 13 Oktober 2026. Menjelang keberangkatan, National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama dan syukuran bertajuk melampaui batas dengan kekuatan doa pada 8 Oktober 2026. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyampaikan bahwa persiapan kontingen telah memasuki tahap akhir. Para atlet kini menjalani latihan dengan intensitas ringan, sekaligus memastikan perlengkapan yang dibutuhkan selama bertanding di Jepang telah siap. Ketua Umum NPC Indonesia, Seni Marbun, berharap para atlet dapat menjaga kondisi hingga pertandingan dan menampilkan kemampuan terbaiknya. Ia juga menekankan pentingnya menambah pengalaman dan pembelajaran melalui kompetisi tersebut. Kontingen Indonesia diharapkan mampu berjuang maksimal sekaligus mengharumkan nama bangsa di ASEAN Para Games 2026. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi sampai dengan menjelang jam 12 siang ini ya, sedulur Cakra. Sudah saatnya saya dan Danila balik ke ruang gatekeeper. Nanti akan digantikan oleh rekan-rekannya lainnya. Anda bisa terus update kondisi terkini di jalur yang Anda lalui, kondisi pertanian sedulur, kemudian juga aktivitas atau agenda akhir pekan. 0852 9000 1061.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sri Cakra. Saya Isatin kembali menemani aktivitas Anda lagi ya. Jadi jam 12 siang lebih 11 menit ya. Tadi lagu terakhir yang sudah terputarkan November Rain, walaupun belum rain atau hujan, kita lebih dulu ya untuk memutarkan lagu tersebut dengan arti yang berbeda sebetulnya ya. Kemudian masih ada beberapa lagu lain yang lagu-lagu ini adalah lagu requestan dari Seru Cakra. Jadi ada Bersabar, masih ada dari Melly Goeslaw, lalu Chrisye, masih ada ya. Dan yang lain belum request, Anda boleh sampaikan juga. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, Anda ke barat, kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: Minggu ada kontes durian Wonosalam, Surajakarta. Jadi sudah dimulai sejak tanggal 10 kemarin dan hari ini adalah day 2 atau hari kedua begitu. Adakah yang tadi sudah lepas dari Wonosalam Jombang? Kalau masih di sana jangan lupa untuk mampir juga ya. Ikuti serta saksikan kira-kira nanti siapa yang akan menang begitu. Karena ini adalah kontes. Saya ke gatekeeper dulu. Danti, silakan.
1: Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan BMKG, perakiraan musim penghujan, kemudian juga komoditas tanam ya, ini khususnya bagi Bapak Ibu petani. Nah, tadi juga ada ya gabung Iis atas nama Mas Maulana ya, petani, Mas atau Bapak Maulana, petani dari wilayah Gondanganjuk. Nah, kalau untuk saat ini petani itu mayoritas bawang merah, Is. Sebagian kecil itu sudah mulai tanam. Nah, sebagian besar itu masih mengatur waktu yang tepat sembari menunggu masa-masa musim hujan yang kelihatannya datang lebih lambat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Memang betul, khususnya kalau untuk Nganjuk tadi info dari BMKG November Dasarian 3 sampai dengan Desember Dasarian 1 ya, untuk perakiraan awal musim penghujannya. Kemudian kalau untuk puncak musim penghujan Februari 2027 dan diperkirakan akan lebih pendek dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih 5 bulanan saja info awal yang kita terima. Kemudian Iis, kita ada info dari Bapak Budi kirim beberapa video. Nah, kabarnya ada kecelakaan ya di wilayah Kediri, Kaliboto, Taroan Kediri. Informasi yang disampaikan oleh Bapak Budi. Jadi informasinya sementara kalau diamati dari video yang beliau kirimkan, ini ada sebuah mobil warna putih ya, dan sampai menabrak halaman atau teras rumah warga. Kondisinya cukup parah, banyak material bekas tabrakan kendaraan di pinggir jalan. Namun kita belum tahu pasti ya kecelakaan ini tunggal atau melibatkan berapa kendaraan dan adakah korban jiwa maupun tidak. Kita masih komunikasi dengan pihak kepolisian. Nanti kalau sudah ada data terkini akan kami sampaikan kembali, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Lanjut ke Ilham.
2: Informasi dari Bapak Cokro ini melintas di arah Peloso. Arus lalu lintas dikabarkan di simpang pasar Peloso cukup ramai lancar ya, dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuacanya pada siang hari ini disampaikan cukup panas ya oleh Bapak Cokro. Informasi masuk lagi ini dari Mas Andreas. Perjalanan dari Mojokerto menuju ke Nganjuk melintas di exit tol Muldoko. Beliau menginformasikan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuacanya juga disampaikan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Bu Anita. Beliau sedang berlibur katanya di Taman Simpang Limanggumul. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar dan cuacanya juga disampaikan cukup panas hingga beliau meneduh di Indomaret untuk membeli minuman begitu.
0: Okay.
2: Informasi masuk lagi ini dari Bu Novi yang katanya habis dari Malang Kota. Nah, beliau ini sekarang pulang menuju ke Nganjuk untuk istirahat. Arus lalu lintasnya dikabarkan sepanjang jalur itu cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga, dan cuacanya dikabarkan cukup bersahabat. Beralih ke informasi lain, Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono menargetkan wilayah Jawa Timur bersih dari peredaran dan penyalahgunaan obat keras daftar G. Pernyataan tersebut disampaikan setelah serah terima jabatan Kapolda Jatim Mapolda Jawa Timur Minggu 11 Oktober 2026. Dekananto menegaskan pemberantasan narkoba dan obat keras terlarang menjadi salah satu prioritasnya sesuai arahan Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto. Dekananto juga mengatakan upaya pemberantasan narkoba akan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur atau BNNP Jatim. Ia juga menyoroti peredaran obat keras daftar G yang menurutnya dapat memicu perilaku beresiko di kalangan anak muda, termasuk kerusuhan dan tawuran. Selain pemberantasan narkoba dan obat keras terlarang, Dekananto berkomitmen melanjutkan program positif yang telah dijalankan Kapolda sebelumnya, Irjen Nanang Avianto. Ia juga ingin jajaran Polda Jatim semakin dekat dengan masyarakat, bersahabat, dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dekananto juga meminta dukungan masyarakat serta membuka ruang bagi kritik dan koreksi terhadap kinerja kepolisian.
0: Yes. Baik, terima kasih Ilham Aditya dan juga Danti Danila Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Iya, karena sudah ditunggu langsung saja ya lagunya saya putarkan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Ada insiden lalu lintas di Cakra di Tarokan Kediri ya ini tadi. Update dari Pak Budi yang mengirimkan infonya. Langsung teman-teman gatekeeper juga komunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota ya. Lokasinya itu dekatnya sekolah MI Kaliboto Tarokan Kediri. Ada mobil, ini mobil Avanza ya, Avanza putih yang menabrak rumah begitu. Tidak hanya itu, kemungkinan sebelum menabrak rumah juga sudah menabrak bagian pinggir-pinggir dulu sampai banyak ceceran-ceceran kerusakan begitu. Oh, ini ada sepeda motor juga yang tertabrak ternyata ya. Ini jalurnya bukan jalur utama Kediri Nganjuk ya, melainkan jalur kecamatan begitu. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami tambahkan. Barangkali Suruh Cakra tadi sempat melintas di sana atau sedikit banyak tahu info itu ya. Monggo boleh sampaikan ke gatekeeper kami 0852 9001061.

0: ke gatekeeper Ilham.
1: Informasi masuk ini dari Mas Sandi melintas di arah Jombang Kedung Jombang Bandar Kedung Mulyo menuju ke alun-alun Jombang. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar pada siang hari ini dan dinominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mas Andreas yang melintas di daerah Kertosono. Persimpangan 4 Kertosono cukup ramai lancar di keempat arah dan juga dikabarkan cuaca cukup bersahabat.
0: Baik.
1: Beralih ke informasi lain, mahasiswa penerima maupun pendaftar Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang merasa data desil kesejahteraan keluarganya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan data melalui Badan Pusat Statistik atau

0: www.pps.go.id, kemudian memilih bagian pengusul PIP atau KIPK tahun ajaran 2026-2027 dan mengikuti tahapan pengajuan yang tersedia. Perubahan desil diproses melalui PPS, bukan dengan mengubah data secara langsung di akun KIP kuliah. Setelah mengajukan dan disetujui, data baru akan diperbarui oleh PPS. Mahasiswa dapat masuk kembali ke akun KIP kuliah untuk melakukan sinkronisasi desil. Untuk perubahan desil juga tidak secara otomatis menghentikan bantuan KIP kuliah karena masih ada mekanisme evaluasi dan verifikasi kelayakan secara berkala. Mahasiswa tetap perlu memantau pengumuman resmi serta berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi masing-masing. Yes.
1: Baik, lanjut ke Anda.
2: Informasi masuk kami terima, ini tadi kita meneruskan pesan dari Pak Trisbianto yang menanyakan ada mobil damkar melintas di Brangkal ke arah selatan. Dan ini ada informasi dari Komandan Regu Damkar Pos 2 Mojosari, BPBD Kabupaten Mojokerto, ada Bapak Ahmad Yani, ini mengirimkan video terjadi kebakaran lahan di Sumberwono, Kabupaten Mojokerto. Dan untuk kebakaran tersebut saat ini juga masih dalam penanganan Dinas Pemadam Kebakaran. Dan kami juga akan update informasi jika sudah selesai pemadaman dan sudah rilis terkait dengan kronologi kejadian tersebut. Dan kita doakan semoga untuk para pemadam kebakaran di Kabupaten Mojokerto ini, di Desa Sumberwono, ini diberikan kelancaran dan keselamatan dalam memadamkan api di kebakaran lahan tersebut. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Bowo. Perjalanan dari Kediri mau ke Nganjuk saat ini melintas di Pace, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada Ibu Siska ini dari kawasan Gresik mau menuju ke Nganjuk via tol, saat ini melintas di kilometer 612, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada lagi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Ninis, ini beliau perjalanan dari Mojokerto balik ke Nganjuk tadi habis jalan-jalan dan saat ini melintas di Mojoagung, melaporkan untuk Mojoagung arus lalu lintasnya masih cukup lengang, tidak ada kepadatan atau peningkatan volume kendaraan dan cuaca juga dilaporkan cukup cerah.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi dan juga Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Saya update informasi ya ke Danti, silakan.
1: Ada yang baru sarapan tapi nyebutnya makan siang, Is.
0: Nah, ya, ini
1: dari Bapak Indra, ada di seputaran daerah Pajengan. Kata beliau, ini terlanjur terlena lagu-lagu yang diputarkan Cakra Krisna.
0: Gitu, Pak.
1: Iya, pokoknya kalau sudah ngopi tuh kenyang. Iya, Bapak-bapak ini ya. Infonya cuaca cerah sampai dengan siang hari ini. Ada Mbak Ilma, Malang, informasinya cukup ramai ya. Akhir pekan, Iis, ada waspada di jalur-jalur yang menuju tempat wisata. Kemudian kita juga terima info dari Bapak Setiawan. Sudah sampai di wilayah Mojoroto, Kediri. Informasinya banyak kendaraan pribadi. Untuk cuaca juga cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih. Danti Danila di Kitkipara.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru cakra yang kita tunggu bersama, ya ini musim penghujan ya. Kalau prediksi rekan-rekan BMKG ya, akhir November hingga awal Desember 2026. Tapi meski demikian, masyarakat ini diminta untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca selama masa pancaroba, termasuk potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Kalau yang tiba-tiba ini, Sri Cakra ya, yang bikin kaget, yang bikin gak nyaman, nah itu adalah masa pancaroba. Kata Pak Setiaris selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, bahwa wilayah Jawa Timur saat ini itu mulai menunjukkan tanda-tanda peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan. Salah satu indikasinya adalah hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah meskipun belum merata. Menurutnya, melemahnya pengaruh angin monsun Australia yang membawa udara kering menjadi salah satu faktor dalam perubahan kondisi atmosfer. Selama masa pancaroba, hujan juga cenderung bersifat lokal. Pemanasan yang kuat pada siang hari, kelembapan udara, serta kondisi topografi seperti pegunungan dan lembah dapat memicu pertumbuhan awan hujan di wilayah itu. Akibatnya, suatu daerah dapat mengalami hujan, sementara wilayah di sekitarnya masih cerah. Jadi ingat ya, di barat itu sudah hujan, nyampe di timur ternyata masih cerah begitu. Separuh hujan, separuh enggak, kadang ada kayak garisnya begitu. Nah itulah di masa-masa pancaroba ya, Sri Jakra. Jadi dari BMKG sendiri mengingatkan untuk tetap waspada dengan masa pancaroba, karena di masa pancaroba itu panas itu ketika di siang hari cenderung lebih parah begitu, lalu tiba-tiba nanti bisa disertai dengan turunnya air hujan. Jaga kesehatan juga saat masa pancaroba, banyak yang terjaring penyakit.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper dulu, Ilham, silakan.
1: Ini Mbak Rifatul Mona, perjalanan dari Tuban katanya menuju ke rumah sekarang di Babat. Posisinya sedang beli makanan begitu, habis berjalan-jalan dan berenang di Tuban, Kak Iis. Terus informasi lagi masuk ini dari Pak Handoko, melintas di Simpang Semampir, arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Mbak Maulida, beliau dari Simpang Limanggumul ini, perjalanan menuju ke Ngoronggo, Kota Kediri, mengabarkan arus lalu lintas cukup ramai lancar ya di sepanjang jalur, dan Mbak Maulida juga menginformasikan cuacanya cukup bersahabat pada siang hari ini. Satu lagi informasi ini dari Mas Dika yang katanya mau ke Surabaya, melintas di arah Mojokerto, juga mengabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi, cuacanya dikabarkan cukup bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Simpang Patiripan Brebeganjuk ya. Ini juga kondisi traffic light-nya itu padam, Sri Cakra, sudah sejak kemarin. Dan beberapa pendengar tadi juga sudah update ke kami bahwasannya sampai siang hari ini tadi belum nyala begitu. Cukup bahaya karena jalur tersebut kan jalur tembusan ya. Apalagi jalur tersebut juga digunakan kendaraan-kendaraan truk untuk menghindari jalur dalam kota. Semisal mau ke arah Loceret atau mau ke arah Kediri, mau ke arah Papar, lewatnya jalur Tiripan. Jadi di situ banyak kendaraan besar yang lewat, cukup mengkhawatirkan. Balasan dari rekan-rekan di Sub Nganjuk bahwasannya sudah dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan dan ternyata ada korslet begitu ya, konslet pada trafonya dan sekarang masih diusahakan agar bisa segera nyala kembali. Info lain Sri Cakra seperti jalan berlubang di Baron Nganjuk dekatnya SD ya tadi. Jadi kami juga sudah komunikasi dengan Pak Oni Supriyono, PLT Kepala Dinas PUPR Nganjuk, bahwasanya jalan berlubang di dekatnya SDN 1 Baron di sisi timurnya. Ini jalur utama Nganjuk Surabaya atau jalur provinsi. Kalau kata pendengar tadi sudah banyak korban berjatuhan di jalur tersebut. Kebanyakan adalah korbannya itu yang bawa kendaraan roda 2. Nah, ini Sri Cakra. Jadi cukup riskan sekali. Jalan berlubang, jalan tersebut berada di jalur provinsi, sudah diberi tanda pilok warna pink ya di jalan yang berlubang tersebut. Namun mungkin kalau malam hari tidak akan kelihatan ya. Jadi hati-hati melintas di sisi timurnya SDN Baron 1. Ini ada jalan berlubang yang cukup lebar dan dalam ya. Semoga dengan laporan yang sudah kita sampaikan ke rekan-rekan PU bisa dibantu untuk penanganan awal ya. Karena ini kan jalur provinsi, harusnya memang dari PU provinsi, tapi apabila nanti dari kabupaten bisa membantu dulu, ya syukur-syukur ya bisa mengurangi korban begitu sebelum nanti dilakukan penambalan oleh pihak provinsi. 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Terkait rapat paripurna PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Bapak Tati Teru Cahyono.
4: Hari ini penandatanganan persetujuan terkait perda. Raperda menjadi perda APBD PAK tahun 2026. Sudah disampaikan tadi masukan-masukan dari teman-teman badan anggaran di semua UPD. Mulai semua kegiatan yang intinya untuk perbaikan. Karena PAK ini anggaran kan sedikit dari APBD kita. APBD kita kan tunduk kemarin 2,5 sekian, terus tambah PAK ini kan hanya sekitar 150 miliar sekian, jadi totalnya sekitar 2,6 PAK sama induk. Dengan kondisi keuangan seperti itu, kemarin kita membahas benar-benar sesuai yang memang sangat prioritas di masing-masing UPD ketuanya, karena memang diawali dari rapat komisi. Rapat OPD dengan mitra komisinya masing-masing, sehingga masukan-masukan di komisi baru dibahas finalisasi di badan anggaran. Badan anggaran kemudian itu yang paling prioritas itu mana, sehingga benar-benar karena anggaran itu, maka alhamdulillah dengan pembahasan mulai pagi siang malam kurang lebih ada 3 mingguan hari ini sesuai dengan renja yang sudah diputuskan oleh badan musyawarah. Semua kegiatan masing-masing UPD, misalkan dari UPD itu yang paling prioritas mana, misalkan dari pariwisata, kegiatan pariwisata yang bisa menunjang nambah PAD itu, misalkan kegiatan itu tambahan-tambahan seperti ada kegiatan kemarin itu, kegiatan apa ya, kayak ngontel, kayak kegiatan-kegiatan yang kira-kira nanti bisa nambah dari perekonomian UMKM itu juga akan tambah, kurang lebih kan karena melibatkan banyak orang. Dari KPU-an juga gitu, kegiatan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan karena proses kita pandai, dan ini 21 kita persetujuan September, Agustus September. Setelah ini kan masih ada sisa, biasanya itu kan 3 hari untuk mengisi sesuai dengan hasil rapat, kemudian sudah penyempurnaan, kemudian dikirim ke provinsi untuk evaluasi. Biasanya itu sekitar 14 hari kerja. Setelah itu kembalikan dari hasil evaluasi, kita bahas lagi di badan anggaran, kurang lebih nanti ya 5 hari nanti kita kembalikan lagi sambil nunggu reknya. Prediksi kami nanti sekitar September Oktober minggu ketiga itu baru bisa eksekusi. Harapannya kan memang yang bisa nambah, jadi semangat nambah PAD, terus UMKM nanti juga bisa tambah, karena seperti itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu.

106,1 Radio Cakra Krishna, Suru Cakra. Jadi hari ini juga ada kontes durian ya, yang mana hari ini hari kedua dilaksanakan kegiatan yang diperuntukkan bagi petani durian di Kecamatan Wonosalam, Jombang, yang diikuti 79 peserta. Tahun ini panitia lebih mengutamakan karakter rasa khas durian lokal Wonosalam sebagai salah satu komponen penting dalam penilaian. Panitia kontes Mami saat on air menjelaskan jumlah peserta pada hari pertama mencapai 43 orang. Pada hari kedua jumlahnya bertambah menjadi 36 peserta sehingga total sementara menjadi 79 peserta. Mami menjelaskan petani durian Wonosalam yang ikut mengikuti kontes masih diperbolehkan mendaftarkan buah durian mereka hingga menjelang penutupan pendaftaran peserta yang diperkirakan sekitar jam 2 siang. Ya, karena sudah masuk jam 1 siang ya, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

0: yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabarnya hari ini sedulur Cakra? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini selalu lancar dan menyenangkan. Kali ini bersama saya Ilham Aditya dan di ruang gatekeeper ada Iis, Atin, Angga Sandi, dan Dandi Danila yang siap untuk menerima informasi Anda di siang hari ini. Dan bagi sedulur Cakra yang sedang dalam perjalanan, bagaimana situasi arus lalu lintas yang sedang Anda lewati dan bagaimana cuaca di lokasi sekitar Anda, dapat Anda infokan kepada kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal nariah, obat.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Tepatnya di Desa Pajul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pajul, timur jalan. Kita cek informasi di ruang gatekeeper, Iis. Maaf, Danti.
1: Kita terima informasi siang hari ini dikabarkan oleh Bapak Mustain sudah sampai di Imbagor Nganjuk, cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai. Selain kendaraan pribadi juga banyak kendaraan bermuatan ya, harap tetap jaga jarak aman. Ada satu lagi informasi, Mas Rian sudah sampai di daerah Prambon Nganjuk, informasinya mau ke Kediri akhir pekan kali ini, Ilham. Lalu lintasnya masih cukup ramai, cuaca juga ditambahkan cerah.
0: Baik. Lanjut ke Avandi.
2: Dugaan perundungan atau bullying di asrama Telkom University Bandung menjadi sorotan setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang mahasiswa terlihat mengarahkan semprotan pengharum ruangan yang dipantai menggunakan korek api ke arah wajah mahasiswa yang lain. Peristiwa itu diduga melibatkan mahasiswa senior dan junior. Sementara identitas pihak-pihak yang terlibat belum diungkapkan secara resmi. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Telkom University melalui Direktorat Kemahasiswaan Karir dan Alumni bersama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT tengah menangani kasus tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Public Relationship Telkom University Rusdiana Nur Rahma menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh mahasiswa menjadi prioritas institusi. Kampus juga menyatakan akan menindaklanjuti setiap tindakan yang terbukti melanggar aturan. Pihak kampus yang menyatakan proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan menyeluruh dengan mengutamakan perlindungan serta pendampingan bagi pihak yang terdampak. Telkom University juga menghimbau masyarakat agar menghormati privasi pihak-pihak yang terlibat dan tidak menyebarkan identitas maupun konten pribadi yang berpotensi menimbulkan dampak lanjutan. Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari perundungan, intimidasi, dan segala bentuk kekerasan. Kemudian kita beranjak ke info traffic, masuk dari Mas Rudi. Menginformasikan arus lalu lintas Kertosono ke arah Lengkong, saat ini beliau sudah sampai di Desa Ngepung, Baterowo. Terpantau rame lancar, didominasi kendaraan pribadi, cuaca juga cukup mendukung. Kemudian dari Mbak Dina dari Lengkong menuju Baterowo melewati Perempatan Jenar, menginformasikan dari keempat arah terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca dikabarkan bersahabat. Dan yang terakhir dari Pak Joko, beliau dari Ngundang menuju Lengkong juga menginformasikan di sekitaran Balgebang ramai lancar dan dikabarkan cuaca juga cukup mendukung. Ilham.
0: Terima kasih Avandi Tri dan sebelumnya Dandi Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna, Instagram @1061cakrakrishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Sampai dengan siang hari ini kita masih tunggu info dari pihak kepolisian ya. Ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi di kawasan Kaliboto Kediri, Taroan Kediri. Karena dari dokumentasi video yang kami terima, Ilham, baik, tadi dikirimkan Bapak Budi ya, terlihat ada sebuah mobil berwarna putih itu tampak menabrak bagian depan bangunan rumah warga hingga mengalami kerusakan cukup parah pada struktur atap dan juga tembok bangunan. Dan kalau dicek di laporannya Bapak Budi, ini belum ada detail tambahan terkait dengan dugaan penyebab maupun terkait dengan kondisi penumpang maupun pengemudi mobil. Kita tunggu dahulu informasi selengkapnya nanti dari pihak kepolisian. Sementara itu tadi kita juga konfirmasi pada rekan-rekan Damkar Kabupaten Ngawi terkait dengan kebakaran. Info awal yang kita terima itu ada kebakaran di sekitaran Puskesmas Pangkur Ngawi. Nah, ini masih belum tahu ya, tetapi ini memang wilayah Pangkur dekat dengan Puskesmas. Tetapi dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Ngawi itu belum tahu pasti terkait dengan detailnya. Hanya saja memang lokasinya itu dekat dengan Puskesmas Pangkur Ngawi. Masih dalam penanganan dan juga pantauan rekan-rekan Damkar Kabupaten Ngawi, Ilham.
0: Baik.
1: Jadi kita tunggu dahulu ya, nanti kalau sudah ada update terkininya akan kami sampaikan kembali.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik Ilham, terkait dengan adanya mobil pemadam kebakaran yang ditanyakan oleh Bapak Tri Isbianto tadi, yaitu kebakaran yang terjadi di Sumberwono, Kabupaten Mojokerto. Ini Komandan Regu Damkar Pos 2 Mojosari BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Ahmad Yani. Ini beliau juga mengabarkan sedang melakukan pemadaman dengan memerahkan beberapa unit armada pemadam kebakaran. Terpantau dalam video ada 2 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto tersebut. Nah, untuk pemadamannya masih dalam proses dan saat ini kami juga berkomunikasi dengan beliau selaku Komandan Regu Damkar Pos 2 Mojosari BPBD Mojokerto terkait dengan kebakaran tersebut. Untuk detail lengkapnya kami masih menunggu rilis resmi ya. Lalu ada informasi masuk, ini seorang pria berinisial SM berusia 44 tahun warga Sampang, warga Kabupaten Sampang, Madura, diamankan polisi setelah diduga mencuri sepeda motor di sebuah warung di Dusun Bandung, Desa Bedat, Kecamatan Ronggo, Kabupaten Nganjuk. Terduga pelaku diamankan pada Rabu 7 Oktober 2026 di tempat penitipan sepeda motor di Jalan Raya Baron Nganjuk. Kasubag Gemas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniani mengatakan terduga pelaku diduga mencari sasaran dengan berkeliling menggunakan becak motor. Modusnya menyasar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal. Dari hasil penyelidikan sementara, motor yang dicuri diduga telah dijual keluar kota. Saat ini Satreskrim Polres Nganjuk masih mengembangkan penyelidikan untuk mencari keberadaan sepeda motor hasil curian tersebut. Polisi juga menelusuri pihak yang diduga menerima atau menjadi penadah barang hasil kejahatan. Pengembangan masih dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut kerangkaian kasus tersebut. Dan masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk diimbau selalu memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan, termasuk ketika hanya berhenti sebentar di warung atau tempat umum. Jangan meninggalkan kunci pada kendaraan karena dapat membuka peluang terjadinya pencurian. Dan apabila mengetahui aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian. Ilham.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Dan sebelumnya ada Dandi Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November. Yang jelas untuk pembebasan denda, terus bebas BBM 2 juga. Yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga. Dan sama untuk berupa B itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya, 20% Mbak. Kalau dari berupa B menyiapkan yang jelas SK, KTP, sama kartu anggota dari perusahaan itu. Dan untuk penerima P3KI ini yang jadi mereka semisal pajak kendaraan itu nunggak 2006, 2005, 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja. Untuk pembayaran tahunan yang jelas di samsat keliling bisa, di PML Point Warujayeng Kertosono juga bisa.
1: Sepeda motor yang STNK maupun BPKB belum atas nama sendiri, Pak.
0: Alangkah baiknya di proses balik nama, Mbak.
1: Balik
0: kebetulan
1: nama
0: kan dulu. Iya, kebetulan kan ini ada program pemutihan dibebaskan BBM 2-nya.
1: Oke, berarti biaya balik namanya itu nanti akan dipotong ya Pak ya?
0: Iya, biaya balik nama memang nggak ada memang Mbak. Biaya balik nama kosong memang. Apalagi untuk penerima P3KI, yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KI-nya itu Mbak. Alhamdulillah hari ini penerima P3KI sudah kita proses 4 Mbak hari ini. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November, bagi masyarakat yang sekiranya pajaknya nunggak 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk penerima P3KE bisa dilakukan pembayaran, dan itu hanya untuk bayar pajak pokok yang 2026 aja. Kalau jajar aja
1: 35 ribu.
0: Iya, 35 ribu. Kebetulan di Nganjuk ini sudah banyak sekali terkait layanan.

data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk Astova terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 November

0: Baik, Sedulur Cakra, informasi yang di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Kita cek update informasi di ruang gatekeeper, Danti.
1: Ada Bapak Alex tadi mengirimkan informasi Simpang 4 Kertosono Nganjuk ya, cuacanya panas bahkan di dalam kendaraan AC itu sudah nggak mempan.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, nggak mempan sekali ya.
1: Iya, saking panasnya. Lalu lintas juga ramai dominasi kendaraan pribadi. Kalau di jalur nasional Madiun Surabaya itu juga banyak kendaraan besar ya yang ikut mendominasi. Ada Bapak Vano menambahkan informasi ini dari wilayah Pujon Malang. Untuk jalur wisata di sana juga cukup ramai, kemudian cuaca juga ditambahkan cerah. Ada juga info ditambahkan oleh Bapak Yono. Ini sampai di wilayah Pacing Nganjuk, informasinya juga masih cukup aman, tidak ada hambatan untuk akhir pekan kali ini. Ilham.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ya, pemerintah resmi menerbitkan peraturan presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini menetapkan batas biaya platform sebesar 8% serta mengatur kepastian kemitraan, perlindungan sosial hingga tarif layanan ojek online dan pengantar barang atau makanan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa ketentuan yang dirinci melalui keputusan Menteri Perhubungan ini bertujuan untuk melindungi penghasilan pengemudi sekaligus memperjelas batasan antara biaya platform dan tarif yang dibayarkan konsumen.
0: Terima kasih Iis, dan sebelumnya ada Dandi Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, terkait perlindungan ojek online ya di nomor presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta perusahaan penyedia aplikasi ojek online atau ojol turut mengawasi pemenuhan standar keselamatan kendaraan mitra pengemudi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan dalam konsentrasi ekosistem transportasi berbasis platform digital. Permintaan tersebut disampaikan di Jakarta pada Sabtu 10 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut untuk penerbitan Peraturan Presiden 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Pengawasan keselamatan meliputi kelayakan operasional kendaraan, penggunaan helm, serta perawatan kendaraan secara berkala. Perusahaan aplikasi diharapkan memanfaatkan data intensitas perjalanan pengemudi untuk memberikan pengingat jadwal perawatan kendaraan. Sementara itu, pengemudi tetap bertanggung jawab menjaga kondisi kendaraannya agar layak digunakan dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri maupun penumpang. Selain keselamatan, pemerintah juga menekankan transparansi biaya layanan dan perlindungan hak pengemudi. Perusahaan aplikasi diwajibkan menyediakan pusat pengaduan yang mudah diakses dan transparan dengan tanggapan yang paling lambat 7 hari sejak pengaduan diterima. Perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi juga perlu menyesuaikan ketentuan kemitraan serta sistem informasi layanan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap layanan ojol semakin aman, nyaman, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi maupun penumpang.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Ilham Aditya, ditemani di gatekeeper ada Dandi Danila, Isatin dan Angga Sandi. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Hari ulang tahun ke-81 Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan layanan bus Trans Jatim selama satu hari pada Senin 12 Oktober 2026. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, kebijakan ini diumumkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sebagai upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba transportasi publik tanpa dipungut biaya. Program tersebut sekaligus diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Layanan gratis ini berlaku di seluruh koridor Trans Jatim yang melayani kawasan Gerbang Kertosusila dan Malang Raya. Namun, fasilitas tersebut tidak mencakup layanan Trans Jatim Luxury. Masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagai keperluan, mulai dari bekerja, bersekolah, berbelanja, hingga berpergian bersama keluarga. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap program ini dapat memperkenalkan layanan Trans Jatim kepada warga yang belum pernah menggunakannya. Melalui momentum hari jadi ke-81 Jawa Timur, pemerintah daerah juga mendorong tumbuhnya kebiasaan menggunakan transportasi publik sebagai alternatif mobilitas yang mudah dijangkau. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan gratis ini dengan tetap memperhatikan rute, halte pemberhentian, serta jadwal operasional bus. Setelah program berakhir, warga diharapkan tetap menjadikan Trans Jatim sebagai salah satu pilihan transportasi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 11 Oktober 2026. Rombongan Presiden El-Sisi tiba sekitar jam 10.35 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan pasukan berkuda dan kendaraan bermotor, serta disambut ratusan siswa sekolah dasar. Prosesi penyambutan turut dimeriahkan tarian tanduk dari Sumatera Utara, dilanjutkan dengan pemutaran lagu kebangsaan Mesir dan Indonesia Raya, serta inspeksi pasukan kehormatan. Setelah upacara penyambutan, kedua kepala negara memperkenalkan delegasi masing-masing sebelum melanjutkan agenda pertemuan di dalam istana. Menteri Luar Negeri Armananta Kristiawan Nasir sebelumnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut mencakup pembicaraan empat mata dan pertemuan bilateral untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Mesir. Sejumlah kerjasama yang direncanakan untuk dibahas meliputi bidang visa, statistik, dan perikanan. Kunjungan Presiden El-Sisi ke Indonesia pada 10 hingga 11 Oktober 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan ke Asia setelah sebelumnya mengunjungi Korea Selatan dan Malaysia. Kunjungan tersebut juga menjadi balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Mesir pada 2024 dan 2025. Melalui pertemuan ini, kedua negara diharapkan dapat memperkuat hubungan diplomatik serta memperluas kerjasama di berbagai bidang. Kemudian kita beralih ke info traffic. Masuk dari Pak Aris yang melewati Jalan Raya Jatikalen yang hendak menuju Dusun Kedongeng Kabupaten Rowo menginformasikan arus lalu lintas di area tersebut ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Selanjutnya, Ibu Simpen menginformasikan di perempatan Desa Sawahan Lengkong terpantau ramai di keempat arahnya, dari timur ke barat maupun selatan ke utara. Cuaca dikabarkan cerah bersahabat. Selanjutnya, Mbak Rizka yang sedang melaju di perempatan Sanggrahan Kecamatan Gondang menginformasikan arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Cuaca dikabarkan cukup aman terkendali. Dan yang terakhir Mas Firman, saat melewati jalan raya di Desa Lambang Kuning Kertosono tujuan Sambirobiong, mengabarkan arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan pengangkut hasil panen. Cuaca juga dikabarkan cukup aman, Ilham.
0: Terima kasih ya, Fanditri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Satu komposisi lagu Trio Tliples judul Aku Suka Kamu, request dari Bapak Chandra, sudah saya putarkan ya. Untuk sedulur Cakra yang mau request lagu bisa disampaikan di telepon atau WhatsApp 0852 9001061. Kita cek informasi Avandi.
1: Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menegaskan bahwa usulan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mendalami persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan merupakan sikap resmi fraksi di DPR RI. Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, Eka Widodo, sebagai dorongan agar persoalan dokumen pendidikan Gibran ditelaah melalui mekanisme pengawasan parlemen. Namun PKB menyatakan belum mengambil keputusan resmi terkait wacana tersebut dan masih mengkaji soal yang berkembang. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, Muhammad Kozin, mengatakan partainya masih mempelajari salinan lengkap putusan Mahkamah Konstitusi sebelum menentukan sikap. Menurut Kozin, PKB belum bersikap secara resmi karena masih mengkaji dan memperhitungkan isi putusan tersebut. Ia menegaskan partai membutuhkan pembahasan menyeluruh terhadap putusan sebelum menentukan langkah berikutnya. Sebelumnya, Eka Widodo mengusulkan pembentukan pansus untuk memeriksa persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Wakil Presiden, termasuk proses penyetaraan dokumen pendidikan dari luar negeri. Ia menyebut jika pansus dibentuk, tugasnya harus berfokus pada klarifikasi fakta secara objektif dan transparan, bukan menggantikan kewenangan lembaga lain. Hingga kini, sikap resmi PKB terhadap usulan tersebut masih menunggu kajian internal partai. Ilham.
0: Terima kasih, Avandi Tri, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah perairan selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu 11 Oktober 2026. Sekitar 10:30 menit wilayah Indonesia Barat, guncangan tersebut dirasakan hingga daratan dan sempat mengejutkan warga yang sedang beristirahat. Sejumlah warga merasakan getaran cukup kuat, tetapi berlangsung singkat. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 209 km barat daya Kabupaten Sukabumi. Pada kedalaman 10 km, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemodelan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Getaran dilaporkan terasa di wilayah Surade, Cibitung, dan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, dengan intensitas 3 MMI. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Masyarakat juga diminta mengikuti perkembangan informasi kanal resmi BMKG hingga pemantauan BMKG pada jam 10:50 wilayah Indonesia Barat. Belum terdeteksi aktivitas gempa susulan. Waktu sudah merapat di jam 2 tepat ini. Saya Ilham Aditya bergeser di ruang Gatekeeper. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: siang seru Cakra, tetap semangat untuk siang hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal serta Avandi Tri. Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di wilayah Anda. Hari Minggu seru Cakra, panas ya cuacanya di beberapa wilayah. Kabar yang kami terima dari seru Cakra yang sudah merapat ya, yang sudah berkabar di hari ini. Informasi terkait dengan bagaimana situasi di beberapa wilayah yang sudah kami terima juga bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook Radio Cakra Krisna. Sementara Anda bisa berbagi kabar di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gifter, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Yata Herbal Naria Bogor. Lokasinya berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-10 lepas dari jam 2 siang, cek informasi ke Jamal.
1: Pak Sutanto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di kawasan Wilangan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga masih bersahabat. Lalu Pak Dani di kawasan Kunjang Kediri arah ke Jombang, sejauh ini kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar. Okay. Sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Ada Pak Wendy, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Loceret, arus lalu lintas untuk siang hari ini terpantau ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Bu Halimah, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah sampai di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, sementara untuk cuacanya juga masih cukup terik, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jangan lupa untuk lengkapi surat-surat kendaraan Anda ya, Seru Cakra, saat bepergian, baik jarak jauh maupun juga jarak dekat, seperti itu. Untuk di wilayah Batu sendiri, kami terima informasi jumlah pelanggaran lalu lintas juga pada Januari hingga September 2026 menunjukkan tren penurunan dibanding tahun 2025. Penurunan ini dinilai menjadi indikasi mulai meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkendara. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pengendara terlihat dari sejumlah penindakan pelanggaran di Kota Batu yang menurun selama periode Januari hingga September 2026, di mana penurunan ini mencapai sekitar 35,6% dibandingkan dengan periode sama tahun 2025. Berdasarkan data Satlantas Polres Batu, total penindakan tilang pada Januari hingga September 2025 mencatatkan angka 2.300 sekian kasus. Jumlah itu melandai dibanding periode sama tahun 2026 yang mencatat sebanyak 1.500 sekian pengendara ditilang. Penindakan selama ini dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi antara tilang elektronik dan penilangan secara manual. Penurunan angka penindakan tilang ini bisa menjadi indikator positif atas efektivitas langkah preventif dan edukasi yang dilakukan secara masif. Dari total data yang dimiliki Satlantas Polres Batu, pelanggaran jauh ini masih banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibanding mobil di Kota Batu. Jenis pelanggarannya juga bervariasi, mulai dari kelengkapan kendaraan, tidak mengenakan helm, sampai sering melanggar rambu dan marka jalan. Pihak kepolisian juga menyoroti ulah oknum pengendara yang mencoba mengelabui sistem ETLE, seperti memodifikasi, menutup atau mengganti plat nomor kendaraan. Pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas pelanggaran semacam tersebut. Untuk terus menekan angka pelanggaran melalui pendekatan preventif dan juga preemptif ya, Seru Cakra, termasuk penyuluhan ke sekolah, komunitas, pengguna jalan, serta peningkatan patroli di kawasan rawan pelanggaran lalu lintas. Tujuan utama penindakan bukan semata-mata memberikan sanksi, tetapi membangun budaya tertib berlalu lintas sehingga masyarakat sadar keselamatan adalah kebutuhan bersama. Jadi patuhi rambu lalu lintas, kemudian juga saling menghormati sesama pengguna jalan, Seru Cakra, tidak saling serobot, dilengkapi surat-surat kendaraannya, kemudian pastikan kendaraan Anda sesuai standar agar selamat sampai tujuan. Kali ini dalam perjalanan Anda menjumpai kewaspadaan di sekitar jalur yang Anda lalui, juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9000 1061.

0: Melintas di mana Seru Cakra untuk siang menuju sore hari ini, kondisi arus lalu lintas apakah masih cukup kondusif ya? Biasanya hari Minggu sore ini arus lalu lintas di beberapa titik cukup padat karena yang dari kampung halaman menuju ke perkotaan kembali untuk beraktivitas besok di hari Senin. Jadi yang dari arah Nganjuk, Kediri menuju ke Surabaya itu cukup ramai Seru Cakra, hingga bahkan terjadi kepadatan di simpang 3 Mengkreng saat sore hingga jelang maghrib. Harap hati-hati karena biasanya kalau sore, jelang maghrib dan malam hari intensitas kereta api yang melintas itu juga cukup tinggi sehingga bisa menimbulkan antrian kendaraan di jalur utama. Saya coba cek informasi dulu ke Fandi.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama BPBD dan Basarnas menggelar simulasi evakuasi mandiri serta pertolongan pertama di Desa Balerante dan kawasan ekowisata Kalitalang, Klaten. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah nyata untuk memperkuat kemampuan masyarakat dan relawan dalam menghadapi potensi bencana alam, terutama bagi warga yang bermukim di kawasan lereng Gunung Merapi. Latihan dan simulasi ini dilaksanakan guna membangun pemahaman bersama mengenai prosedur keselamatan dan pembagian tugas di lapangan. Bupati Klaten, Menang Wojo Ismoyo, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan warga agar tidak terjadi kepanikan saat keadaan darurat melanda. Dengan memahami jalur evakuasi, peran masing-masing pihak serta lokasi titik kumpul yang aman, risiko jatuhnya korban jiwa dapat ditekan semaksimal mungkin. Pemilihan Desa Balerante sebagai lokasi simulasi didasari oleh rekam jejak peristiwa erupsi besar Merapi pada tahun 2010 silam, mengingat posisinya yang mengalami kerusakan cukup parah dan jaraknya yang terbilang jauh dari kantor BPBD. Warga lokal dituntut untuk memiliki keterampilan evakuasi mandiri sebelum bantuan dari petugas tiba di lokasi. Selain simulasi evakuasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pencanangan 3 desa siaga bencana serta penyerahan perangkat Early Warning System atau EWS dari BPPTKG Kementerian ESDM. Lalu selanjutnya kita beralih ke info traffic, masuk dari Mas Teja yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong, saat ini sudah sampai di Kemadu, Desa Baron, terpantau arus lalu lintas cukup lancar, banyak didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cerah. Kemudian yang terakhir dari Bu Rasini menginformasikan arus lalu lintas di Jalan Raya Perempatan Desa Bangkerep, ramai pekerja keluar masuk dari pabrik sepatu ketika jam pulang saat ini. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih, Hafandi Tri, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke menelpon ya, Seru Cakra, sudah ada Mas Hatim. Selamat sore, Mas Hatim.
4: Selamat sore, Dinda Erika.
0: Waduh, ini di mana sekarang posisinya?
4: Ini OTW ke Jombang.
0: OTW ke Jombang dari mana?
4: Dari rumah.
0: Dari rumah ke arah Jombang. Jombang mana, Mas Hatim?
4: Paling ya kereta, ntar mampir ke studio.
0: Temenan.
4: Ya, gak tahu ngapus sih aku.
0: Alah, gak tahu gang. Ini sekarang sudah melintas di mana akhirnya?
4: Masih di Blimbing.
0: Masih di Blimbing.
4: Arah Cukir.
0: Arah Cukir. Arus lalu lintas bagaimana, Mas?
4: Masih lancar.
0: Cuacanya panas, lancar ya arus lalu lintas. Traffic light juga semuanya normal ya?
4: Normal semua.
0: Sudah makan siang belum?
4: Wah, ya sudah no.
0: Udah mau sore makan ya. Request lagu apa?
4: Oh, biasa nih, masa gak paham sih, Re.
0: Dirga. Yo, nanti ya.
4: Aja, no.
0: Agak ya. Nanti. Oke, siap. Terima kasih, Mas Atim.
4: Oke.
0: Hati-hati, baik. Terima kasih Mas Atim nih tadi perjalanan ya ke arah Jombang. Arus lalu lintas ini tadi kabarnya juga lancar ya. Kemudian cuaca panas.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedang perjalanan juga seru cakra siang-siang seperti ini, jangan lupa ya bawa air mineral, bawa air putih ya dimanapun kapanpun, biar nanti apabila kehausan dehidrasi bisa langsung minum air putih yang sudah dibawa. Takutnya di jalur yang Anda lalui jauh sekali dari penjual minuman ya, minimarket, supermarket dan sejenisnya. Jadi bawa selalu ya air putih dimanapun kapanpun.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra. Hingga saat ini untuk karhutlah di Kalimantan dan Sumatera juga belum padam. Sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera masih terus dilanda kebakaran hutan dan lahan, dan kondisi itu menyebabkan beberapa kota di dua pulau tersebut dilanda kabut asap yang mencemari udara. Pada Jumat pagi misalnya, kondisi udara di sejumlah daerah yang menjadi epicentrum karhutla berada di level tidak sehat hingga membahayakan. Tiga daerah dengan kondisi terparah adalah Palangkaraya di Kalimantan Tengah, kemudian Palembang di Sumatera Selatan, dan Kota Jambi di Provinsi Jambi. Saya coba cek informasi dulu ke Jamal.
1: Pak Basuki, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya saat ini sudah sampai di jalur Mojoagung Jombang. Arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat. Pak Sayuti di kawasan Taroan Kediri, arus lalu lintas untuk sore hari ini terpantau ramai lancar, dominan di kendaraan roda 4, sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup terik. Pak Handoko, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun, saat ini melintas di jalur Baron Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan cuacanya juga masih bersahabat. Pak Sofyan di kawasan Patian Rowo Nganjuk, arus lalu lintas untuk sore hari ini terpantau masih ramai lancar, cuacanya juga disampaikan masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Rido, mengabarkan untuk perjalanannya dari Tulungagung tadi menuju ke arah Nganjuk, sudah masuk di jalur Kediri Kota, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuaca juga masih cukup terik.
0: Oke, lanjut ke Fandi.
2: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melakukan mutasi terhadap sejumlah personel Polri pada 10 Oktober 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor 2251. Dalam mutasi kali ini, tiga jabatan Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda turut mengalami pergantian. Irjen Polisi Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Polisi Victor Theodorus Yombing. Sementara jabatan Kapolda Kalimantan Utara dipercaya kepada Brigjen Polisi Andi Syarifuk Taufik, menggantikan Irjen Polisi Agus Wijayanto. Adapun jabatan Kapolda Lampung kini diisi Brigjen Polisi Yustan Alpiani, menggantikan Irjen Polisi Helvi Asegaf. Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personil. Pergantian tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja kepolisian, meningkatkan profesionalisme, serta mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di wilayahnya masing-masing. Kemudian kita beralih ke info traffic, masuk dari Pak Sabar. Perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi saat ini sudah sampai di Saradan. Arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cukup bersahabat, dan kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Kemudian Mbak Kardila, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di pertigaan Pos Mengkreng. Arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca cukup terik. Kemudian dari Ibu Rasini menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono ramai lancar di keempat arah. Perjalanan dari barat menuju timur walaupun sebaliknya juga terlihat aman, cuaca cukup bersahabat. Dan yang terakhir Mas Jarwo menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Baron ramai lancar. Perjalanan dari Sukomoro Nganjuk menuju Kertosono cuaca cukup bersahabat. Erika.
0: Terima kasih Evandi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Aduh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Seru Jakra, sudah ada yang tersambung melalui line telepon ya. Saya sapa dulu, ada Pak Tri Spianto di Mojokerto. Selamat siang, Pak Tri.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, lokasi di mana sekarang? Di rumah atau perjalanan?
1: Muter-muter nih wisata lokal-lokal sini, Kaulan, Mojokerto.
0: Wisata loh, lokal. Nyari apa?
1: Nyari kereta kelinci.
0: Nyari kereta kelinci untuk?
1: Untuk karnaval besok minggu depan. Tadi pakai panitia nyari itu, nyari kereta kelinci.
0: Dapat, terus, Pak?
1: Belum, jadwalnya penuh karena bareng kan besok di kecamatan karnavalnya itu hari santri.
0: Hari santri. Tanggal berapa, Bapak?
1: Ini minggu hari tanggal 18 ya.
0: Tanggal 18. Oh, minggu depan berarti ya.
1: Iya. Nanti mau kemudian nyari sepur kelinci, kereta kelinci. Wih, ada Sidoarjoan. Sidoarjoan bagus-bagus. Cuma yang mahal kalau ini ke Mojokerto.
0: Oh, berapa Pak harga rata-rata sewa sepur kelinci sekarang tuh?
1: Lo nek dari Sidoarjo 800 minta ya. Karena jauh kan ke sini.
0: Tapi itu kereta kelincinya juga sudah kondisi bagus ya, baru gitu ya Pak Tri?
1: Banyak mesin itu Pak, mobil ya, modifan mobil.
0: Kalau yang pausan, kalau Mojokertoan ini Jombang berapa Pak Tri?
1: 400, tapi nggak ada barang, udah full karena jadwalnya bareng.
0: Terus gimana bareng ini akhirnya?
1: Nggak tahu sih, berusaha lagi nyari lagi.
0: Masih diusahakan ya.
1: Candi-candi, terus Perloyo, candi-candi, taman-taman wisata, wah kolam renang. Upur tadi mana empat bunda tidur.
0: Nggak dapat ya, belum dapat.
1: Parkirnya tak parani gitu loh, Mbak.
0: Nggak
1: ada.
0: Belum dapat dapat. Bareng-bareng iya.
1: Bensinnya mulai ada Mbak, lengkap daerah sini.
0: Ready semuanya ya, lengkap ya, subsidi maupun non subsidi.
1: Sampai sekarang ya, nggak tahu lah nanti habis maghrib bisa nggak tahu kita.
0: Jangan gitu, ini apa namanya, hari-hari balik rantau ini Pak Tri, nanti yang melintas di sana pada mampir kosong lagi.
1: Gitu. Biasa kalau panas gini juga masih sembunyi. Nanti kalau sekitar jam 4, jam 5
0: jelang maghrib gitu panas. Ya
1: sembunyi terus gini. Nanti kan antri.
0: Penuh ya Pak Tri ya. Kalau sekarang mah tidak antri. Tipsnya beli berarti jam-jam segini ya Pak Tri.
1: Jam 1, jam 2 gitu. Tapi ya panas.
0: Tapi ya panas sih ya.
1: Lintasnya belum ada peningkatan. Jangan rasa Surabaya.
0: Oke, masih landai saja, normal.
1: Anginnya gak begitu kencang, normal.
0: Iya, jadi hari ini cari kereta kelinci. Semoga bisa segera dapat ya Pak Tri, biar digunakan untuk hari Minggu nanti. Iya, terima kasih update-nya Pak Tri. Selamat aktivitas. Baik, Pak Tri Isbianto di wilayah Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baru saja ada Pak Tri Spianto dengan misinya ya, mencari kereta kelinci untuk pawai tanggal 18 Oktober. Ada pawai Hari Santri Nasional ya. Untuk Hari Santri Nasional itu tanggal 22 Oktober, Seru Jakra ya, tepat di hari Kamis. Untuk tanggal 18 ini adalah pelaksanaan kegiatan menyambut Hari Santri, tetapi bukan tanggal peringatan nasionalnya, seperti itu. Di wilayah Anda untuk menyambut Hari Santri ada kegiatan apa saja, Seru Jakra? Apakah juga sudah mempersiapkan pawai seperti Pak Tri Isbianto di wilayah Mojokerto atau ada acara lain bisa Anda tambahkan. Saya ke gatekeeper Fandi.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mengganggu aktivitas penerbangan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada Sabtu 10 Oktober 2026 bahkan tercatat kurang dari 1000 meter hingga sejumlah penerbangan mengalami penundaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akhirnya mengalihkan sementara pusat operasi modifikasi cuaca dari Palembang ke Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung sejak 9 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berto SP Panjaitan, menyampaikan bahwa pemindahan dilakukan karena kabut asap turut menghambat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dari Palembang. BNPB telah melakukan 3 sorti penerbangan operasi modifikasi cuaca pada 9 dan 10 Oktober dengan total 3 ton bahan semai yang disebarkan di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Operasi ini dijadwalkan berlangsung hingga 13 Oktober 2026 dengan harapan hujan dapat turun dan membantu penanganan karhutla. Sementara itu, masyarakat yang akan bepergian melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II diimbau memantau informasi penerbangan terbaru dari maskapai masing-masing. Kemudian kita beralih ke info traffic. Pak Sujat Miko, perjalanan dari Ngawi menuju Baron saat ini sudah sampai di Caruban. Arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Cuaca dikabarkan juga cerah bersahabat.
0: Okay.
3: Kemudian Mas Niko, perjalanan dari Mauspati Magetan menuju Kediri saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang, Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau juga cukup lancar-lancar saja. Dan selanjutnya Ibu Eni menginformasikan arus lalu lintas di Pertigaan Waru Jayeng saat ini sangat-sangat ramai dan cukup-cukup lancar. Perjalanan dari Kalianyar menuju Prambon, cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
4: Kata Pak Tri tadi persiapan karnaval hari santri ya, betul. Rika ya. Katanya itu tanggal 18 startnya jam 7 pagi itu tingkat kecamatan. Kalau sementara ini pas tadi saya tanya untuk acara lain belum ada ya. Tapi biasanya ada beberapa rangkaian pada perayaan hari santri termasuk di Kabupaten Nganjuk ya, Rika. Saya dapatkan informasi ada beberapa kegiatan yang sudah mulai dan akan dimulai dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2026 di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari tanggal 13 September sampai dengan 31 Oktober 2026 akan ada bakti kesehatan CKG atau cek kesehatan gratis di Pondok Pesantren Erika. Lalu tanggal 4 kemarin kan sudah dimulai MTQ ya di Pendopo KRT Sosrokusumo. Bersama dengan itu juga ada bakti sosial pelayanan kesehatan hewan dan pameran produk peternakan. Tanggal 10 kemarin ada Olimpiade PAI tingkat SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Lalu nanti tanggal 15, 21, 26, 27, dan 31 ada jemput bola pelayanan adminduk meliputi KIA, KTP, IKD, KK, akta lahir, akta kematian secara gratis. Lalu nanti sampai dengan puncaknya, bahkan di akhir Oktober masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Santri, termasuk Festival Hadrah tingkat SMP, lalu juga ada istighosah dan doa bersama 20 kecamatan. Nanti puncaknya di tanggal 22 ada upacara dan pentas drama kolosal di alun-alun Kabupaten Nganjuk ya. Sampai dengan nanti di tanggal 31 Oktober ada Jalan Sehat 75.000 santri, lalu juga ada cek kesehatan gratis, gelar pangan murah, serta layanan AK1 atau kartu kuning buat yang cari-cari kerja itu ya, Erika. Tempatnya juga sama di alun-alun Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk peringatan Hari Santri tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menggelar beberapa kegiatan-kegiatan lainnya tentunya dalam rangka untuk memeriahkan peringatan HSN 2026.
0: Terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Avandi Tri, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jagra dalam rangka menyambut Hari Santri 2026 di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri juga telah tersusun kegiatan dari tanggal 13 September sampai tanggal 31 Oktober 2026. Bermacam-macam sekali untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perayaan menyambut dan perayaan Hari Santri 2026. Semoga untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sepanjang tanggal 13 September hingga 31 Oktober juga berjalan dengan aman, lancar, dan pastinya tertib. Ini tadi tambahan informasi dari Pak Tris Bianto juga, selain Hari Santri Nasional 2026 yang ada di wilayah Mojokerto, juga update-nya terkait kawasan wisata Trowulan Mojokerto di hari Minggu ini alhamdulillah ramai. Itu artinya roda perekonomian di wilayah Mojokerto, tepatnya wilayah Trowulan, juga berjalan dengan baik. Yang penting hati-hati apabila jalan-jalan, Seru Jagra, pastikan sopirnya juga dalam kondisi sehat, kendaraannya juga dalam keadaan prima, agar perjalanan Anda tetap aman, nyaman, dan selamat sampai tempat tujuan.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

sedang mendengarkan siaran kami di mana Seru Jakra dalam perjalanan atau mungkin juga sedang santai di rumah saja, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya apabila berkabar terkait dengan kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Avanditri serta Mahbub Jamal.

0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Mayan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke arah barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Saya ke penelpon ya, Sri Ujakra, sudah ada Pak Novianto. Selamat sore ya, assalamualaikum.
1: Oke, selamat sore Mbak.
0: Angge, Pak Novianto, ini tadi kabarnya listrik di wilayah Tulungrejo Pare padam ya?
1: Iya, barusan Mbak.
0: Oh, baru saja. Ini padam nih di beberapa rumah atau seperti apa Pak?
1: Ini kok yang saya tahu di tempat saya tiba-tiba langsung padam.
0: Di rumahnya Pak Novianto dan juga sejumlah tetangga gitu ya.
1: Betul. Traffic light juga iya.
0: Oh, berarti satu jalur gitu ya Pak Novianto sepertinya yang padam. Oh,
1: betul.
0: Baru saja nggih Bapak Novianto, sekitar berapa menit yang lalu?
1: Ya, 5 menit yang lalu.
0: 5 menit yang lalu. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan pemadaman listrik nggih, Pak, dari PLN?
1: Kalau itu saya kurang tahu ya, Mbak.
0: Kurang tahu adanya gitu. Apa namanya, memang ada terjadwal hari ini ada pemadaman listrik atau tidak, kurang tahu terkait hal itu ya. Oh, baik.
1: Iya, betul.
0: Baik. Ini mungkin untuk traffic light di sana apakah juga mengganggu ini pengguna jalan ya, Pak? Karena kan padam. Ini arus lalu lintas di sana seperti apa?
1: Lalu lintasnya ini ya, yang kendaraan itu truk itu klakson yang di depannya, karena enggak tahu kalau mobil depan listriknya itu trafiknya padam.
0: Oh.
1: Truknya yang tahu.
0: Akhirnya kan ini berhenti, kemudian banyak yang klakson-klakson di dari belakang ya, Pak Novianto.
1: Iya, betul.
0: Tapi sudah di info ya, kalau traffic light-nya padam jadi lurus terus saja.
1: Ya, yang tahu yang truknya Mbak, kan tinggi truk, iya kan, kelihatan. Kalau padam, kalau yang mobil kecil-kecil kan nggak kelihatan Mbak, kalau traffic-nya padam.
0: Belum ada relawan yang membantu mengatur arus lalu lintas ya, Pak Novianto?
1: Belum ada, masih belum ada.
0: Baik, begitu, ini Mbak. Nanti saya teruskan ke PLN WLP setempat ya, Pak Novianto, agar diinfokan memang ada pemadaman atau ada emergensi apa gitu ya. Nanti diinfokan kembali. Terima kasih laporannya, Pak Novianto. Ditunggu update-nya. Baik, selamat sore. Pak Novianto, ini tadi melaporkan listrik di wilayah Tulungrejo Pare Kediri padam barusan ya, sekitar 5 menit yang lalu.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ke Gatekeeper Jamal.
3: Saya masih coba komunikasi dengan teman-teman yang ada di PLN ULP Pare Kediri ya, Erika, terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Mas Novianto tadi. Saya sudah hubungi Pak Rendra selaku manajer PLN ULP Pare, tapi masih belum ada jawaban. Kemungkinannya kok ini ya, apa namanya, pemadaman bergilir gitu ya. Tapi coba saya konfirmasi ulang ke Pak Rendra, barangkali nanti bisa disampaikan terkait dengan padamnya listrik yang ada di kawasan Tulungrejo Pare. Beralih ke informasi lain, tadi ada informasi disampaikan oleh Pak Andri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini melintas di jalur Prambon Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada Pak Alfian, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini sudah sampai di kawasan tol Mojokerto. Arus lalu lintas saat ini terpantau juga masih ramai lancar, dan untuk cuacanya masih cukup cerah. Pak Riki, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di jalur Paron Bakur Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja, dominan di kendaraan roda 4, cuaca terik. Satu lagi dari Bu Alfia, mengabarkan untuk kawasan Mojoroto Kota Kediri, untuk sore hari ini cuaca terik, arus lalu lintas ramai lancar.
0: Lanjut ke Fandi.
4: Kita masuk ke info traffic juga dari Pak Basuki. Perjalanan dari Kertosono menuju Kronggut saat ini sudah sampai di Pasar Kedungringin. Arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar, cuaca juga dikabarkan cukup mendukung. Kemudian dari Pak Rudi, perjalanan dari Ngronggot menuju Kertosono saat ini sudah sampai di Tembara, terpantau arus lalu lintas juga ramai lancar, cuaca cerah, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu selanjutnya Ibu Siska menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono cukup ramai lancar, perjalanan dari Mbaron menuju Jombang cuaca cukup mendukung. Dan yang terakhir dari Pak Rudi yang sedang melaju di jalan raya arah Jombang menuju Mojokerto, saat ini sudah sampai di sekitaran Mojoagung, menginformasikan kondisinya cukup terpantau cukup ramai lancar, kendaraan didominasi truk dan mobil pribadi, cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih ya Fandi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mungkin listrik di wilayah Anda juga padam seperti di tempatnya Pak Novianto, wilayah Tulung Rejo Pare Kediri. Bisa Anda kabarkan dengan kami agar kami bantu teruskan ke pihak terkait ya, atau PLN setempat, agar segera dicek kira-kira ada kendala apa di jaringan yang menjadi jalur listrik Anda dan sekitar tempat tinggal Anda. 0852 9001061.

0: Listrik yang padam di wilayah Tulungrejo Pare Kediri juga berimbas pada traffic light yang ada di sekitar lokasi ya, Seru Cakra. Sehingga arus lalu lintas di sana juga agak semrawut karena untuk traffic light-nya padam. Harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda melintas di jalur tersebut. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Ya, terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Mas Novianto tadi, ini sudah berapa jawaban dari manajer PLN WLP Pare Kediri, Bapak Rendra, bahwa memang betul saat ini terjadi gangguan di jaringan 20 kV yang mensapli ke Tulungrejo. Jadi untuk proses perbaikannya, ini kan perlu dipadamkan dahulu, Erika ya.
0: Okay.
1: Nah, ini kita doakan saja semoga petugas cepat membenahi kerusakan tersebut atau gangguan tersebut, sehingga arus nanti bisa dinormalkan kembali lebih cepat. Yang pasti untuk saat ini tim dari PLN WLP Pare sudah bergerak, dalam artian sudah melakukan upaya penanganan terhadap gangguan tersebut, dan mohon bersabar saja. Ada beberapa titik terutama tadi di wilayah Tulungrejo ini yang terdampak karena harus dipadamkan. Lanjut ke informasi.
0: Kira-kira padamnya sampai jam berapa ya, Mal?
1: Nah, ini belum ada info dari Pak Rendra ya, tapi yang pasti karena memang ini adalah sifatnya gangguan, Erika, sehingga untuk waktu ataupun durasi penyelesaian gangguannya ini kan juga tergantung gitu ya.
0: Iya.
1: Bisa jadi cepat, namun bisa jadi juga memerlukan waktu agak panjang. Jadi mohon ditunggu saja. Tadi info dari Pak Rendra sudah dalam penanganan petugas. Kita lanjut ke informasi lain, ini ada Pak Aribowo, cuaca di Candi Brau, Desa Becijong, Trowulan, ini saat ini cerah ya. Wah, ini saya salah fokus sama foto yang dikirimkan Pak Aribowo, ada gaduh-gaduh.
0: Waduh, jadi ini jadi lapar
1: memang,
0: ya.
1: Jadi memang kan itu di daerah wisata itu, Candi Brau namanya. Itu juga ramai pengunjung. Cuacanya tidak begitu panas, jadi sangat mendukung untuk aktivitas di luar rumah.
0: Cocok ya.
1: Cocok sekali. Lalu Pak Adit di Pom Kabuh Jombang, Pertalite ramai katanya. Antriannya cukup panjang.
0: Okay.
1: Tapi yang biosolar kosong kayaknya.
0: Biosolar kosong, waduh.
1: Ya, ini kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan oleh Mas Adit, kayaknya cuaca di Kabuh ini agak redup ya. Semoga nanti redupnya nyampe Nganjuk ya, karena kalau di Nganjuk saya lihat ini sampai 37 derajat Celcius, Erika. Di sekitaran studio Radio Cakra Krishna ya, cukup terik. Kalau di wilayah Kabuh saat ini tidak terlalu terik, kalau saya perhatikan kayak mendung, tapi kayaknya nggak hujan deh ini. Cuman berawan
0: ya,
1: aja kayaknya.
0: Iya.
1: Ya semoga gak hujan lah ya. Lalu juga masuk info ini tadi disampaikan oleh Pak Anang, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono saat ini melintas di kawasan Baron Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja. Sementara untuk cuaca disampaikan juga masih cukup terik, Erika.
0: Baik, lanjut ke Fandi.
2: Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi berhasil menjuari balapan utama MotoGP Mandalika 2020 di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat minggu siang. Aprilia tampil dominan dengan mengamankan 4 posisi teratas melalui Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Jorge Martin, dan Aoi Ogura. Raul Fernandez finish di posisi kedua, disusul Jorge Martin di posisi ketiga. Sementara itu, juara dunia Marc Marquez harus puas finish di urutan ke-6 setelah terlibat persaingan ketat sepanjang balapan. Hasil ini menjadi kemenangan penting bagi Bezzecchi dalam seri MotoGP Indonesia tahun ini. Keberhasilan Jorge Martin finish di posisi ketiga juga membuatnya kembali memimpin klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi poin 355 poin, unggul 2 poin dari Marc Marquez yang mengantongi 353 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun semakin ketat menjelang seri-seri berikutnya. Kemudian kita beralih ke info traffic dari Pak Teja yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong. menginformasikan arus lalu lintas ketika melewati desa Kemadung Baron terpantau lancar, banyak mobil pribadi yang melintas, cuaca dikabarkan juga cukup mendukung. Selanjutnya dari Buras ini menginformasikan arus lalu lintas di jalan raya perempatan desa Ngebang Kerep, ramai pekerja keluar masuk dari pabrik sepatu ketika jam pulang kerja saat ini. Terpantau ada pemandu arus lalu lintas, juga didominasi kendaraan pribadi. Mbak Nahda melaju dari Gondang Balenggebang melewati perempatan Lengkong. Saat ini terpantau adanya kenaikan volume kendaraan dari arah selatan yang juga didominasi oleh orang sedang pulang bekerja. Dan yang terakhir Pak Ramos melakukan perjalanan dari Desa Sawahan menuju Lengkong, melewati Desa Jati Punggur Lengkong, menginformasikan kendaraan cukup padat didominasi oleh kendaraan pribadi juga orang yang sedang pulang kerja, Erika.
0: Baik, terima kasih Fandi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jadi untuk listrik padam di wilayah Tulung Rejo Pare Kediri, ini karena memang ada gangguan di jaringan 20 kV yang mensuplai ke wilayah Tulung Rejo Pare Kediri. Jadi mohon ditunggu, sudah dalam penanganan petugas yang ada di lapangan ya. Harap bersabar Seru Cakra apabila Anda warga Tulung Rejo Pare Kediri atau mungkin saat ini melintas di wilayah Tulung Rejo Pare Kediri, harap lebih meningkatkan kewaspadaan ya, karena traffic light di wilayah setempat pun ikut terdampak pada sore hari ini.
3: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke Jamal.
1: Ya Erika, kami terima info ini tadi disampaikan oleh Pak Setiato. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Magetan saat ini sampai di kawasan Ringinanom Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar saja, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Pak Yitno mengabarkan Jombang Kota saat ini cerah berawan, baru saja itu tadi ada air jatuh 1-2-3 tok.
0: Waduh.

0: sama.
1: Jadi gerimis saja ya tadi ya. Nah ini tapi lumayan lah buat apa namanya menyejukkan suasana ya di kawasan kota Jombang. Lalu Pak Suprianto, wah ini agendanya muat sekam. Dikirim ke kandang ayam katanya. Buat apa ya kira-kira ya?
0: Buat apa
1: ya? Kalau sekam di kandang ayam buat alasnya mungkin. Ini di kawasan Blora juga diinformasikan cuaca panas. Arus lalu lintasnya masih aman lancar saja. Ini tadi minta request lagu Roma Irama, judulnya Sebujur Bangkai ya Rika. Nah,
0: ini harus dari Roma Irama atau penyanyi lainnya boleh gitu ya?
1: Kayaknya Roma Irama aja deh Pak Suprianto ya.
0: Asia Rosmala nggak mau ini.
1: Ah, coba nanti saya tanyakan ke Pak Suprianto biar lebih bisa bergoyang gitu ya.
0: Betul.
1: Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Deni, berada di kawasan Prambon Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar. Sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup cerah. Pak Priyatno, di jalur Kasembon Malang, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar untuk sore hari ini, cuaca terik.
0: Lanjut ke Fandi.
2: Info trafik masuk dari Pak Aris yang sedang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi. Saat ini sudah sampai di Kecamatan Wilangan Nganjuk juga ya. Terpantau arus lalu lintas cukup ramai lancar, didominasi seperti biasa bus dan truk tronton dari arah barat menuju timur. Kendaraannya cukup padat, menunjukkan volume dan intensitas yang cukup signifikan untuk jam-jam saat ini. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat. Kemudian dari Mbak Deni, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di perempatan Kertosono. Terpantau dari keempat arahnya juga cukup ramai lancar, cuaca cukup bersahabat. Kemudian dari Ibu Rukinem menginformasikan arus lalu lintas di sekitaran pertigaan Pasar Kertosono yang menuju arah ke Kecamatan Paten Rowo Nganjuk terpantau juga cukup ramai lancar di ketiga arahnya. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Dan yang terakhir dari Mas Sumantri menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Baron terpantau cukup ramai lancar. Beliau perjalanan dari Sukomoro Nganjuk menuju Kertosono didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Fandi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Sempat gerimis ternyata di wilayah Jombang Kota, seru Cakra. Gerimis, kemudian juga sebentar. Krimis dan sebentar saja untuk yang ada di wilayah Jombang Kota. Bagaimana untuk wilayah lainnya? Seru Cakra juga apakah sempat diguyur hujan meskipun hanya gerimis saja dan sebentar? Bisa Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. SPBU di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa? Seru Cakra, ini tadi di beberapa SPBU, baik di wilayah Nganjuk, kemudian di jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya wilayah Mojokerto, stok BBM masih cukup aman ya, semuanya tersedia, baik yang bersubsidi maupun juga non-subsidi. Tidak tahu nanti malam akan seperti apa, karena nanti malam itu juga pastinya arus lalu lintas di beberapa titik akan cukup padat ya, karena minggu sore banyak yang kembali ke perantauannya masing-masing. Namun tadi update dari jam 4 ya, jam 2 siang, jam 3 sore itu masih aman semuanya. Stok BBM di beberapa SPBU, mungkin antrian ya hanya ada di beberapa SPBU untuk BBM jenis Pertalite. Selain itu, masih cukup aman terkendali. Anda sempat singgah juga di SPBU, jalur yang Anda lalui saat ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami. Kirim foto, videonya, beri keterangan sedetail mungkin di 0852 9001061.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Fandi.
1: Ini tadi masuk informasi dari Mas Adit yang tadinya melaju ke arah Mojokerto ini. Mm-hmm. Terlihat di pom ngimbang pertalite-nya katanya ready ini, Erika.
0: Pertalite-nya ready. Iya, di mana ini?
1: Di pom ngimbang itu mana ya, Erika?
0: SPBU Ngimbang Lamongan ya.
1: Iya, betul. Ramai sekali. Katanya solernya masih kosong. Antrinya sangat panjang sekali. Dan setelah itu melanjutkan perjalanan lagi, katanya mau macet ini di sekitar jalan, di sekitar area SPBU tersebut.
0: Oke.
1: Dan katanya ini macetnya dikarenakan ada perbaikan jalan dari arah Gunung Pegat ke Ndredeh Lamongan. Sangat macet sekali. Dan kemudian ada informasi masuk juga dari Pak Ari Wibowo. Kalau dari Pom Domes, kalau jam 6 pagi di SPBU ini katanya antri sekali, Erika.
0: Iya, antri ya, di jam-jam tersebut ya.
1: Iya, jam 8 itu mulai jam 8 tidak begitu banyak antrian, tapi SPBU di Domes Kecamatan Trawulan ini kalau diperhatikan jarang kosong katanya. Dan satu lagi, kalau melintas di Mojokerto Kota, tepatnya di Jalan Empu Nala, setiap jam 6 itu juga antri panjang. Dan alhamdulillahnya masih ada pertaletnya. Dan kalau ketika beliau pulang di SPBU Jalan Empu Nala ini, kalau saat ngisi tidak antri-antri sekali, tidak antri-antri panjang gitu, sangat pendek-pendek. Dan alhamdulillahnya masih pertalanya masih ada dan belum habis. Kemudian ini masuk informasi dari Budeno, menginformasikan perempatan lampu merah Sugewaras ramai lancar ini. Sugewarasnya Prambon ini.
0: Sugewaras Prambon Nganjuk ya.
1: Iya, cuacanya dikabarkan cukup terik. Beliau juga minta request Angin Surga Ari Wibowo Vet Ervina katanya.
0: Oke.
1: Makasih dan selamat bertugas. Kemudian informasi masuk lagi traffic dari Mbak Kardila, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di pertigaan Pos Mengkreng. Terpantau arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan dan truk pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Mas Yuli menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Baron ramai lancar. Perjalanan dari Sukomoro Nganjuk menuju Kertosono, cuaca juga dikabarkan cukup mendukung, Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Havandi Tri, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
4: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerah. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesa Suro dan Lembu Suro yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembu Suro dan Mahesa Suro dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembu Suro ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di gardu pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan, yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri sebuah

Ya, seru cakra kalau jam 6 pagi ya SPBU di desa wilayah Mojokerto seperti itu. Tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Aribowo di desa Domas Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto jam 6 pagi di sana pasti antri sekali, dan di atas jam 8 tidak begitu banyak antrian. Tapi di SPBU Domas Trowulan Mojokerto ini untuk ketersediaan BBM juga jarang kosong. Tadi sempat melintas di SPBU wilayah Mojokerto Kota, tepatnya SPBU di Jalan Empunala, jam 6 pagi antrinya panjang dan alhamdulillah masih ada Pertalit. Dan ini tadi saat sore hari di SPBU yang ada di wilayah Mojokerto Kota, Jalan Empunalan juga tidak terlalu antri di sana, dan masih tersedia untuk BBM jenis Pertalit dan BBM subsidi lainnya. Kemudian saya juga terima informasi di Simpang 4 wilayah Sugiwaras Prambon Nganjuk. Arus lalu lintas di sana juga cukup ramai namun masih lancar, cuacanya pun juga panas terik. Kemudian juga seru cakra, ini tadi kami terima informasi dikabarkan oleh Pak Yitno, Jombang Kota. Kabarnya juga sempat gerimis meskipun hanya sebentar saja ya. Apakah wilayah Anda juga sempat turun hujan seru cakra di hari ini? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami 0852 9001 061. Sudah hampir masuk di jam 4 sore, seru cakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat sore Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper ada Avan Ditri dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami Seru Cakra yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852 9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Ya, Suruh Cakra, kalau di sore hari ini di sekitaran studio Radio Cakra Krishna suhu berkisar 37 derajat Celcius, masih cukup panas ya walaupun sudah jam 4 sore. Beberapa daerah tadi dilaporkan juga sama, masih cukup terik, termasuk wilayah Kabupaten Kediri, lalu juga di Kota Kediri dan sebagian wilayah Jombang. Untuk Jombang, daerah Peloso, lalu sampai ke wilayah Ngimbang Lamongan gitu ya. Informasi yang diterima gatekeeper tadi sudah mulai redup. Untuk daerah-daerah lainnya bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Avandi.
1: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon secara resmi mengupayakan pemulangan ribuan koleksi sejarah dan artefak penting dari Belanda. Penandatanganan kesepakatan pengalian atau repatriasi kini dilakukan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Riane Leijster bertempat di Indonesian House Amsterdam pada Jumat 10 Oktober 2026. Pemulangan ini mencakup 30.910 unit koleksi Eugene Du Bois dari Naturalis Biodiversity Center di Leiden yang berisi temuan manusia purba Homo erectus, manusia Jawa, serta ratusan kerangka leluhur. Upaya ini tercatat sebagai repatriasi terbesar dalam sejarah Indonesia, baik dari segi jumlah maupun nilai ilmiahnya. Selain itu, turut dikembalikan 20 benda benda budaya bersejarah yang berpindah kepemilikan secara tidak sukarela pada masa kolonial, seperti berlian Banjarmasin, pedang Sikin Panjang, manuskrip Al-Quran milik Teuku Umar, manuskrip dan panel makam Kesultanan Aceh, gulungan wayang beber hingga nisan batu Aceh. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa pemulangan benda-benda bersejarah ini merupakan bentuk penegakan keadilan sejarah, pemulihan kedaulatan budaya, serta pengakuan atas martabat dan identitas bangsa Indonesia. Setelah kembali ke tanah air, Kementerian Kebudayaan berkomitmen mengelola warisan tersebut melalui perawatan dan konservasi yang ketat, penelitian ilmiah bersama, serta perluasan akses edukasi bagi masyarakat luas. Kemudian kita beralih ke info traffic, masuk dari Pak Tulus. Perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi saat ini beliau sudah sampai di Saradan. Arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca cukup cerah, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu dari Bu Eni menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng terpantau ramai lancar. Beliau perjalanan dari Kalianyar Ngeronggot menuju Prambon, cuaca dikabarkan cukup cerah. Dan yang terakhir dari Pak Rudi yang melaju di jalan Araraya Jombang menuju Mojokerto, saat ini menginformasikan kondisinya terpantau cukup ramai lancar, kendaraan didominasi truk dan mobil pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Pak Satim tadi berkabar Jombang Timur hujan deras ya Mal ya?
0: Katanya
1: Jombang Timur. Kalau Jombang Kota tadi gerimis saja ya.
0: Sempat gerimis tapi udah cerah lagi kata Pak Yirno tadi.
1: Nah ternyata mungkin gak jadi hujan di kota, hujan di wilayah timuran saja.
0: Oh berarti hujannya mengarah ke timur berarti.
1: Mengarah ke timur, betul. Nah ini tadi juga terlihat mendung putih gitu loh Jombang Timur. Videonya dibagikan oleh Mas Satim, katanya sekarang on the way ke arah Ngronggot gitu Mal. Kopi di sini katanya ya, semoga saja nyampe, gak kayak kemarin yang tidak nyampe-nyampe. Bu Nita ini tadi juga sudah merapat di WhatsApp menyapa selamat sore. Absen saja sekali request lagu, minta lagunya Kotak Masih Cinta.
0: Masih Cinta, oke nanti saya putarkan ya.
1: Betul, ini tadi dari wilayah Brebek, aman-aman saja ya situasinya di sana. Kemudian ditambahkan informasi oleh Bapak Yusuf, ini mengabarkan untuk situasi di sekitar pasar Brebek Nganjuk juga masih aman saja hingga saat ini. Cuaca pun dikabarkan masih bersahabat. Ada dari Bapak Sukamto melintas di exit tol Bandar Kedungmulyo Jombang, kondisi di sana juga belum terlihat ada yang kepadatan, cuaca bersahabat Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda 10 distrik di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berto SP Panjaitan, merinci 10 distrik yang terdampak meliputi Kurik, Konejere, Sota Tanah Miring, Eli Kobel, Muting, Subur, Ilwayap, Nguti, dan Kaptel. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar di 9 lokasi telah mencapai sekitar 63 hektar. Sementara wilayah di Kampung Kondo, Distrik Konenjere masih dalam proses pendataan. Beberapa titik api seperti di Kampung Harapan Makmur, Desa Sota, Desa Sarmayam Indah, dan Desa Bumun dilaporkan telah padam serta memasuki tahap pendinginan. Sementara penanganan di sejumlah titik lainnya masih berlangsung maupun terkendala oleh letak geografis yang jauh dan sulit dijangkau. Hingga laporan ini diterima, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat peristiwa karhutla tersebut. Lalu kita beralih ke info traffic, masuk dari Pak Rudi yang sedang melaju di jalan raya arah Jombang menuju Mojokerto. Saat ini menginformasikan kondisi arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh truk dan mobil pribadi. Cuaca hari ini juga dikabarkan mendung. Kemudian Mas Teja yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong saat ini melewati Desa Lambang Kuning, tepatnya Lambang Kuning Kertosono, terpantau lancar, banyak didominasi mobil pribadi yang sedang melintas di area tersebut. Dikabarkan cuaca juga cukup terik. Dan kemudian yang terakhir Ibu Rasini menginformasikan arus lalu lintas di jalan raya perempatan Gebang Kerep. Di area tersebut didominasi oleh karyawan pabrik sepatu yang saat ini sedang jamnya pulang kerja. Terpantau ada pemandu arus lalu lintas. Didominasi oleh kendaraan pribadi, juga cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra Kejaksaan Agung menyerahkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dan tata kelola program makan bergizi gratis atau EBG di Badan Gizi Nasional atau BGN ke tim penuntut umum pada Jumat 9 Oktober 2026 kemarin. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 itu dilakukan oleh tim penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT JAT tersebut diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar 863,8 miliar rupiah atau tepatnya 863 miliar 846 juta 166 ribu rupiah. Kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang telah diterbitkan pada 5 Oktober 2026 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, pengadaan barang tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik, terdiri dari 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit motor skuter atau bebek. Namun, sebanyak 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Atas perbuatannya, kelima tersangka disangkakan dengan pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C KUHP sebagai dakwaan primair. Sementara itu, dakwaan subsidiar menggunakan pasal 604 KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 20 huruf C KUHP. Ke gatekeeper Erika.
1: Dari Bapak Samsudin ya, beliau merupakan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Serta Kabupaten Nganjuk, mengabarkan untuk perjalanannya sore hari ini dari wilayah Semarang mengarah ke wilayah Nganjuk Jamal. Ini tadi melaporkan adanya insiden lalu lintas di jalur tol yang dari arah Nganjuk menuju ke Semarang. Karena ini tadi dari videonya Pak Samsudin kan dari arah Semarang ke Nganjuk, dari arah berlawanan, yakni dari arah Nganjuk ke Semarang, antrian kendaraannya panjang sekali. Ternyata ada insiden lalu lintas di jalur tol Nganjuk arah ke Semarang, masuk kilometer 430 hingga 431 Barat Bawean. Ini kalau saya carikan informasi, ternyata masih masuk wilayah Semarang Kota atau Kota Semarang ya, Kota Semarang Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Jangli Tembalang, ruas tol Semarang. Untuk Sedulur Cakra mungkin akan mengarah ke wilayah Semarang, jalur tol ya, dari arah Nganjuk ke Semarang, harap hati-hati. Untuk kendaraan yang terlibat dalam insiden sore hari ini di kilometer 430 hingga 431 tol Nganjuk Semarang ini apa juga belum kami ketahui pasti. Dan untuk arus lalu lintas di sana cukup tersendat, banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan lainnya yang harus mengantre saat melintas di sekitar lokasi. Semoga saja untuk insiden bisa segera terevakuasi dan tertangani oleh pihak terkait. Untuk arus lalu lintas juga di sana bisa kembali lancar, mengingat ini kan akhir pekan, biasanya semakin sore atau semakin malam arus lalu lintas juga semakin padat. Cuaca di sana tidak turun hujan, berawan saja. Lalu ini tadi saya terima pesan masuk disampaikan oleh Ibu Julianti di wilayah Ngurah. Di sana ternyata panas, kemudian juga berangin. Lagunya mana ini? Angin Surga. Ini judulnya Angin Surga atau liriknya ini, Ibu Julianti? Mungkin bisa diperjelas.

0: Kendaraan roda 2, cuaca cerah Jamal.
1: Lanjut ke Avandi.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Meutia Hafin menghimbau para orang tua dan keluarga untuk lebih aktif membangun kebiasaan aktivitas fisik di luar layar screen time bagi anak-anak. Langkah ini penting guna melindungi anak dari berbagai risiko digital seperti kejahatan cyber, penipuan daring hingga potensi dampak negatif media sosial dan game online. Dalam kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas di Tabanan Bali, Meutia mengibaratkan akses dunia digital seperti izin mengendarai kendaraan. Penggunaan teknologi dan media sosial perlu disesuaikan dengan usia serta kesiapan anak demi keamanan mereka. Pemerintah mendorong para orang tua dan guru untuk mengimbangi pemanfaatan teknologi dengan kegiatan fisik seperti berolahraga, bersepeda, dan berinteraksi sosial secara langsung. Upaya ini diharapkan dapat membentuk budaya digital yang sehat, menjaga tumbuh kembang anak secara seimbang, serta mengasah keterampilan sosial mereka di dunia nyata. Lalu kita beralih ke info traffic dari Ibu Rusmini. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono untuk saat ini ramai lancar di keempat arah. Perjalanan dari barat menuju timur atau sebaliknya terlihat cukup aman. Cuaca juga cerah bersahabat. Mas Jarwo menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Baru juga cukup ramai lancar. Beliau dari Sukomoro Nganjuk menuju Kertosono, cuaca cerah bersahabat. Mas Sujat Miko, perjalanan dari Ngawi menuju Mbarun saat ini sudah sampai di Caruban, terpantau arus lalu lintas lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus saling mendahului. Juga dikabarkan cuaca cukup cerah. Lalu yang terakhir dari Mas Adit ini melewati Pasar Babat, tepatnya menginformasikan di sekitar area Pasar Babat ramai lancar. Juga dikabarkan cuaca cukup cerah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4, Jamal.
1: Baik, terima kasih Hafan Ditri. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Suruh Cakra, karena ini juga di hari Minggu ya, Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Kirimkan saja di Gatekeeper di 0852-9001061. 0852-9001061. Tadi Pak Saiful minta lagunya Ajeng Febria ya, judulnya Laut Kidul.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan Komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Klaten. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu juga untuk update informasi dari Anda seluruh Cakra. Yang sedang di perjalanan boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dan Mesir telah mencapai kesepakatan penting untuk memperkuat kerjasama di bidang industri pertahanan. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama usai pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta. Selain industri pertahanan, penguatan kerja sama bilateral ini mencakup peningkatan kapasitas melalui pendidikan, latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan pakar dari kedua negara. Dalam kesepakatan yang sama, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Mesir atas dukungan dan penyediaan fasilitas bagi kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang sedang mengembang misi pemeliharaan perdamaian PBB di kawasan Timur Tengah. Kemudian kita beralih info traffic dari Mas Wibowo yang saat ini sedang mengabarkan di desanya, Desa Ngringin, tepatnya di Lengkong, Kecamatan Lengkong. Saat ini cuacanya cukup cerah. Dikabarkan juga arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu selanjutnya dari Mbak Nahda, saat ini sedang perjalanan menuju Kertosono melewati perempatan Pasar Lengkong. Terpantau arus lalu lintas di keempat arah juga nampak ramai lancar, sedikit ada kenaikan volume kendaraan baik dari utara maupun selatan juga. Arah sebaliknya juga terpantau cuaca cukup mendukung. Kemudian dari Mas Angge, saat ini perjalanan dari Tertombinangun, Kecamatan Paten Rowo, sedang melaju di Desa Rowo Marto, Paten Rowo tepatnya. Saat ini melihat di situasi area tersebut ramai didominasi oleh kendaraan pengangkut hasil panen, tepatnya di sebelah tikungan jembatan Rowo Marto. Juga dikabarkan cuaca cukup mendukung. Selanjutnya dari Mbak Rini, saat ini sedang melaju ke arah Kertosono melewati Desa Bukur, Paten Rowo. Saat ini terpantau cuaca juga cukup cerah, didominasi kendaraan pribadi juga motor roda 2 maupun roda 4 jaman.
0: Baik, terima kasih Hafan Ditri. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
5: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
4: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20.000 loh. Gimana dong solusinya?
5: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin, Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepat dan bagus banget.
6: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
4: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
5: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper ke Avandi.
1: Tentara Nasional Indonesia telah merampungkan pembangunan jalan baru sepanjang 18 km di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Proyek infrastruktur melalui program Karya Bakti TNI skala besar ini bertujuan untuk membuka akses di wilayah yang sebelumnya terisolasi sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menjelaskan bahwa pembukaan akses jalan tersebut menghubungkan 6 desa yang sebelumnya terkendala masalah infrastruktur parah. Pelaksanaan program ini juga merupakan wujud tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan guna membantu mengatasi hambatan infrastruktur di berbagai daerah. Gubernur Banten Andra Soni turut menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI atas sinergi nyata dalam mempercepat pembangunan dan mempermudah mobilitas warga. Dengan rampungnya jalan ini diharapkan aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian serta efisiensi logistik warga di Pandeglang dapat meningkat secara signifikan. Kemudian kita beralih info traffic dari Pak Sujat Miko melakukan perjalanan dari Ngawi menuju Baron. Saat ini beliau sudah sampai di Caruban. Terpantau arus lalu lintas juga masih lancar-lancar saja. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung. Lalu dari Ibu Ima yang menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngronggot, Nganjuk, ramai lancar. Ramai pejalan kaki yang menyeberang jalan menuju pasar. Perjalanan dari Kalianyar Ngronggot menuju KUA Ngronggot juga dikabarkan cuaca cukup mendukung. Lalu dari Pak Agus, perjalanan dari Kertosono menuju Ngronggot saat ini beliau sudah sampai di Pasar Kedung Ringin. Arus lalu lintas sedikit padat untuk jam ini. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Pak Rudi, perjalanan dari Ngronggot menuju Pacan Rowo melewati Desa Jekek Baron saat ini sudah sampai di perempatan Sambirobyong Baron. Terpantau di keempat arah masih lancar-lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, Jamal.
0: Baik, terima kasih Havandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat sore seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper saat ini juga masih ada Panditri dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Yang sedang di perjalanan boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten, ya mengonsumsi herbal Naria, alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Bogor Nganjuk dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerip Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk.

0: Ya, Seluruh Cakra sampai dengan sore hari ini jam 5 lebih 9 menit ya. Belum ada informasi daerah yang turun hujan untuk wilayah Nganjuk, kecuali di wilayah Jombang tadi ya. Untuk Jombang sendiri juga nggak rata, kayaknya hanya di daerah timur, Jombang Timur. Sementara untuk Jombang Kota sampai ke daerah barat, ke Bantar Kedung Mulyo, belum ada laporan turun hujan. Untuk wilayah lainnya seperti apa? Anda bisa berikan update-nya di 0852 9001061. Baik, Seru Cakra, terkait dengan kebakaran yang terjadi di Puskesmas Pangkur Ngawi, saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damtar Kabupaten Ngawi, Bapak Rohmat Angga Permadi. Selamat sore, Pak Rohmat. Halo, selamat sore. Ya, sepertinya masih ada kendala. Saya kembalikan lagi ke gatekeeper. Ya, berhasil tersambung kembali dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi, Pak Rohmat Angga Permadi. Selamat sore, Pak Rohmat.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Baik, Pak Rohmat, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Pak, tadi kami terima info ada kebakaran yang terjadi di Puskesmas Pangkur Ngawi. Apakah benar demikian, Bapak?
1: Tepatnya bukan Puskesmas, tapi konter HP yang bersebelahan dengan Puskesmas Pangkur.
0: Oh, oke. Okay. Berarti titiknya kebakaran itu di konter HP-nya ya, bukan di Puskesmasnya ya?
1: Bukan.
0: Oke. Pak, informasinya untuk penyebab kebakarannya apa, Pak?
1: Konsleting listrik, Bapak.
0: Oke, konsleting listrik ya. Apakah ada korban jiwa, Pak, dalam kebakaran tersebut, Pak?
1: Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, karena masih siang ya, alhamdulillah kan tepat teratasi.
0: Oke. Tadi informasi masuk atau laporan masuk sekitar jam berapa, Bapak?
1: Sekitar jam 1-an gitu.
0: Oke, begitu dapat laporan langsung meluncur ke lokasi ya tadi ya? Nah,
1: kita meluncur dua armada sama satu lagi dari baginya BPPD untuk supply.
0: Oke, api berhasil padam total pukul berapa, Pak, tadi, Pak?
1: Ya, sekitaran 1 jam, Pak, jam 2-3 tadi.
0: Oke,
1: karena sekitar penggunanya cukup, karena luasannya cukup luas, 10x5. Jadi pembasahannya lumayan banyak, karena tadi perkiraan habis 8 tangki.
0: Cukup luas berarti ya. Itu habis ya. Total ya, Pak ya, terbakar total ya itu ya bangunannya.
1: Iya, Pak. Tapi atap masih, karena kan atapnya dari gavalum itu loh.
0: Oke, baik. Tapi seisi ruangannya juga hangus semua ya.
1: Iya, hangus, tapi enggak, isinya aja yang habis. Untuk atap dan rangkanya masih utuh.
0: Oke. Baik. Terakhir, Pak Rohmat, mungkin ada pesan atau himbauan, Pak, yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Ngawi dan sekitarnya, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, karena ini musim kemarau panjang, jadi hati-hati kalau membakar sampah atau juga kabel-kabel yang memang sudah tidak layak untuk dipakai, segera diganti, karena musim panas ini kan sangat lumayan menyengat, jadi dampak baru itu gesekan dikit bisa menjadi kebakaran.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Rohmat, atas informasi dan juga himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, Bapak. Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih.
0: Ya baik, baru saja tersambung dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Ngawi, ada Bapak Rohmat Angga Permadi. Ini tadi terkait dengan kebakaran yang terjadi di konter HP yang bersebelahan dengan Puskesmas Pangkur Ngawi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Ternyata ini tadi yang terbakar itu counter HP,
0: puskesmas
1: ya.
0: Bukan puskesmasnya ternyata. Oh, ya. Saya kira tadi puskesmas.
1: Nah, ini tadi kalau saya lihat dari kiriman foto yang disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krishna yang melaporkan, memang lokasinya itu berdekatan ya dengan puskesmas
0: mepet
1: tersebut.
0: Mepet memang tadi katanya.
1: Mepet, betul.
0: Ya untungnya enggak ini ya, enggak merembet ke puskesmasnya ya.
1: Untungnya tidak merembet sampai ke puskesmas ya, berkat respon cepat dari warga sekitar, kemudian juga dari petugas damkar.
0: Betul.
1: Yang datang ke lokasi melakukan penyekatan dan lain sebagainya. Ini tadi bahkan untuk proses pemadamannya ya, pemadaman dan juga pembasahan menghabiskan 7 tangkir tangki air itu Mal ya, 7 tangki air, karena untuk kebakaran di lokasi ini tadi juga cukup besar ya Mal. Untuk luas area yang terbakar itu sekitar 15 kali 18 meter.
0: Oh, cukup besar berarti itu mungkin
1: luas.
0: ruko gitu atau gimana ya?
1: Nah itu seperti bangunan toko gitu loh Mal, toko kemudian kurang tahu ini apakah satu, jadi satu dengan rumah pemilik sepertinya kok tidak, jadi
0: cuma toko aja berarti ya,
1: toko gitu
0: tapi
1: ya.
0: Ukurannya 15 kali sekian
1: 15

0: semua ya.
1: Nah betul, dagangan semuanya udah terbakar kan, alat-alat elektronik seperti itu.
0: Betul.
1: Laporan tadi masuk itu sekitar jam 2:20 ya, ke petugas damkar Ngawi. Kemudian tadi selesai pemadaman atau selesai proses pembasahan itu jam 3:30. Ini baru bisa dipadamkan dan juga dilakukan pembasahan oleh petugas damkar. Penyebabnya konsleting listrik ya Mal ya. Ini kalau konter kan banyak kabel-kabel gitu.
0: Nah itu dia,
1: ya.
0: Memang agak perlu waspada sih. Kalau misalnya udah ketemu sama kabel yang tua, kabel yang apa namanya, kropos gitu ya.
1: Betul, dan juga ini Mal, sambungan-sambungan itu kan nah, juga itu bisa konsleting.
0: Betul, betul, betul.
1: Terlalu banyak gitu loh ya. Jadi ini nyambung ini gitu ya. Terlalu panjang, akhirnya itu juga lama-kelamaan bisa timbul konsleting listrik. Jadi pembelajaran untuk Sriwijakra yang mungkin juga memiliki usaha serupa ya, lebih hati-hati saja. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan Mas Diki, melintas di jembatan Kertosono dari arah Kertosono menuju ke wilayah Nganjuk Kota, arus lalu lintas ramai sekali, harap hati-hati, sudah mulai banyak kendaraan muatan yang melintas. Cuaca bersahabat Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Informasi traffic masuk juga dari Ibu Yulia. Saat ini beliau melaju di jalan raya perempatan Gebang Kerep, didominasi oleh kendaraan pribadi juga bus yang saling mendahului. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat untuk sore yang menjelang maghrib ini. Kemudian dari Mbak Nadine yang melaju dari Gondang dusunnya Balung Gebang, melewati perempatan Lengkong lagi menuju arah Jati Kalen. Saat ini terpantau cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Selanjutnya untuk Mas Suroso melaju dari Desa Sawahan, Kecamatan Lengkong menuju Lengkong. Saat ini sudah sampai di Desa Jati Punggur, menginformasikan kendaraan cukup padat, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup mendukung, Jamal.
0: Terima kasih Hafadi Tri. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sutomo, kebetulan sedang istirahat sholat maghrib di Masjid Jami Nganjuk. Ini kondisi di sana juga sudah mulai padat ya, karena di sana juga kebetulan ada pesta rakyat.
0: Benar.
1: Sedari tanggal 8 sampai tanggal 18 atau 19 itu ya,
0: 19.
1: Nah, 19. Nah, ini kalau lepas maghrib seperti saat ini sudah mulai padat di sekitar alun-alun Nganjuk. Jadi, ini tadi mengabarkan dengan mengirimkan sebuah foto di sekitar lokasi, sudah mulai ramai stand-stand UMKM sudah buka semuanya. Cuaca di wilayah Nganjuk juga bersahabat, anginnya tidak terlalu kencang. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Tri Isbianto di wilayah Trowulan Mojokerto ya, jalur utama Trowulan Mojokerto ya, baik dari arah Surabaya maupun yang dari arah Madiun juga cukup ramai sekali, banyak kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan roda 2 yang melintas. Sementara cuaca sudah mulai redup juga di petang kali ini. Lalu saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Fitri melintas di Jalan Raya Imam Bonjol Nganjuk Kota. Ini tadi juga harus lalu lintas di sana ramai dengan kendaraan roda 2. Traffic light juga normal semuanya. Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melakukan mutasi terhadap sejumlah personel Polri pada 10 Oktober 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor 2251/26. Dalam mutasi kali ini, tiga jabatan kepala kepolisian daerah atau Kapolda turut mengalami pergantian. Irjen Polisi Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Polisi Victor Theodorus Siombing. Sementara jabatan Kapolda Kalimantan Utara dipercayakan kepada Brigjen Polisi Andi Syariful Taufik menggantikan Irjen Polisi Agus Wijayanto. Adapun jabatan Kapolda Lampung kini diisi Brigjen Polisi Yustan Alpiani menggantikan Irjen Polisi Helvi Asegab. Mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personil. Pergantian tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja kepolisian, meningkatkan profesionalisme serta mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Para pejabat yang sedang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di wilayah masing-masing, Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sedulur cakra, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat penarikan utang baru melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN mencapai Rp497,5 triliun hingga September 2026. Jumlah tersebut setara 62,2% dari target penerbitan SBN dalam APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun. Dengan demikian, total pembiayaan uang neto mencapai Rp494,3 triliun atau 59,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pembiayaan APBN hingga September 2026 masih berjalan sesuai rencana atau on track. Ia menyebut pemerintah melakukan penarikan utang melalui penerbitan SBN secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan perekonomian global. Pasalnya, dinamika ekonomi dunia turut mempengaruhi pergerakan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah termasuk SBN bertenor 10 tahun.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam, seru cakra lepas dari jam 6 petang ya. Sudah masuk malam hari untuk hari ini, luar biasa. Hari Minggu pasti berbagai aktivitas juga sudah selesai Anda lakukan ya. Sehingga saat ini saatnya beristirahat dan bersiap untuk menyambut esok hari Senin. Awal pekan ya, sudah cukup menikmati akhir pekannya. Besok kita balik lagi setelan awal ya. Awal pekan hari Senin, istirahat lebih awal agar besok energinya juga tetap bagus ya. Dan untuk aktivitas sehari-hari, memulai aktivitas lagi juga enak, seru cakra. Kali ini bersama dengan saya Erika, tadi menggantikan Mahbub Jamal yang sudah bergeser ke gatekeeper. Selain ada Jamal gatekeeper, ada Avanditri. Anda bisa sampaikan ke gatekeeper ya, situasi di wilayah Anda saat ini seperti apa? 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Hati-hati yang melintas di sekitar alun-alun Nganjuk ya, karena saat ini juga ada pesta rakyat bazar dalam rangka HUT TNI ke-81 ya, sehingga untuk beberapa titik jalur yang mengarah ke alun-alun Nganjuk digunakan untuk tempat parkir para pengunjung bazar tersebut. Kalau malam minggu kemarin yang datang banyak sekali, seru cakra ya. Yang datang banyak, bahkan full untuk alun-alun Nganjuk. Hari minggu ini bagaimana? Karena terpantau ini tadi di sosial media juga disampaikan ada hiburannya ya. Ada live musiknya di alun-alun Nganjuk. Pasti yang datang juga banyak sekali. Jadi untuk Anda tetap perhatikan barang bawaan, dan apabila bersama dengan anak kecil juga jangan sampai lepas pengawasan. Sementara itu di sambungan lain telepon ya, sudah tersambung dengan Bapak Samsudin. Selamat malam Bapak Samsudin.
1: Selamat malam Mbak Rika.
0: Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini tadi infonya Semarang ke Nganjuk ya Pak Anjenengan?
1: Betul sekali. Terus nanti kita langsung bergabung di teman-teman yang ada di alun-alun. Betul, Mbak.
0: Iya, ini sudah sampai mana Pak Anjenengan?
1: Kita sudah sampai Wilangan, Mbak. Sudah sampai lepas Wilang. Iya, overpass Mudian.
0: Oh, jadi turun ini tidak turun Nganjuk ya? Turun Madiun.
1: Turun Nganjuk. Oh, turun. Saya Nganjuk. Melihat kalau overpass Mudian, kan overpassnya kan ada tanda. Oh, ini di.
0: Jadi masih di tol ya, Bapak Samsudin jenengan ini.
1: Betul sekali, Mbak. Betul sekali.
0: Oke. Okay. Di alun-alun Nganjuk minggu ini ada penampilan apa ini Bapak infonya?
1: Mohon izin Mbak melaporkan untuk hari ini sebenarnya untuk basarnya kan mulai tanggal berapa? Kan 9.
0: Tanggal 9.
1: Namun demikian untuk pembukaannya nanti ada undangan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, berikutnya Forkopimda, nanti acaranya pukul 19.00 akan ada pembukaan secara resmi, Mbak. Begitu.
0: Pembukaan ya. Secara resmi malam ini jam 7. Wah, sehingga malam ini dipastikan meriah ya, Bapak Samsudin, karena ada pembukaan seremonial itu.
1: Betul sekali, Mbak. Kemarin juga sudah kami rilis bahwasanya nanti ada malam minggu itu kan juga ada penampilan-penampilan kemarin kalau tidak salah ada Kestar juga tanggal 17 Charlie dan siapa kemarin
0: saya Ajeng Febria.
1: Ya, betul, Ajeng Febria. Oh. Betul.
0: Iya, jadi pasti akan sangat ramai sekali ya Bapak, karena ada apa bintang tamu. Spesial bintang tamunya itu lebih padat ya. Gratis kan Pak itu?
1: Gratis tips.
0: Pengamanannya juga ekstra ini, kalau gratis seperti ini pasti pengunjungnya banyak. Okay.
1: Betul sekali Mbak, kemarin juga melaporkan juga ada stand dari Kodim, UMKM Alun-Alun, berikutnya ada UMKM kuliner, multiproduk ada 30 stand, UMKM luar Nganjuk juga ada paguyuban PKL di seputaran Alun-Alun. Nah ini tentunya kan sangat meriah, otomatis apa yang disampaikan dari Cakra Krisna tadi betul Mbak. Jangan sampai anaknya tertinggal, dompetnya berpindah tangan ke yang lain, termasuk ke HP. Karena di tengah kerumunan itu pasti ada orang-orang yang begitu.
0: Okay. Nah ya, ini jangan sampai anaknya lepas pengawasan, barang bawaan juga harus diperhatikan ya. Bapak Samsudin. Baik. Ini tadi cuaca sepanjang perjalanan juga bersahabat ya Bapak Samsudin?
1: Cuaca mulai dari Semarang mendung, ada kecelakaan tadi selepas dari Ungaran yang menyebabkan kemacetan kurang lebih 1,5 kilometer Mbak. Aduh. Tadi yang dari arah Solo Jogja itu. Namun demikian banyak ambulans juga yang mengevakuasi korban antara bis dengan kalau tidak salah kontainer atau apa kemarin.
0: Truk Fuso. Kontainer dan truk Fuso.
1: Betul.
0: Kerusakannya betul. Sampai seperti apa Pak? Apakah dua kendaraan itu juga tadi mengalami kerusakan yang cukup parah?
1: Untuk truknya, truk fusonya itu melintang, jadi sulit untuk dilalui. Kalau bisnya kaca depannya pecah, otomatis kalau melihat dari banyaknya ambulan, mungkin untuk mengevakuasi korban, namun demikian sudah ada petugas, jasa marga, di kepolisian, PCR juga tampaknya.
0: Ini yang dari jalur
1: apa itu, yang
0: Nganjuk Semarang
1: ya?
0: Enggak.
1: Ya, yang kecelakaannya di sebelah berarti Salatiga sampai Ungaran itu Pak. Di KM 430 dan 431.
0: Oke, dari arah Nganjuk ke Semarang. Tadi sempat tersendat karena ada insiden tersebut nggih, Bapak Samsudin.
1: Betul sekali, Pak.
0: Terima kasih informasinya Bapak Samsudin. Hati-hati di jalan, ditunggu
1: akhirnya ya.
0: Oke.
1: Baik.
0: Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Baru saja ada Bapak Samsudin, beliau merupakan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk ya. Ini tadi mengabarkan juga untuk di Bazar UMKM yang ada di Alun-Alun Nganjuk, nanti akan ada pembukaan seremonial ya, dihadiri oleh para tamu undangan. Sehingga untuk Anda yang juga hari ini ada agenda untuk menikmati, mengikuti bazar di Alun-Alun Nganjuk, harap diperhatikan, pasti kondisinya lebih ramai dari hari-hari kemarin. Anda sudah singgah di bazar UMKM tersebut, juga bisa Anda sampaikan kepada kami situasi saat Anda melintas seperti apa. 0852 9001061.

0: Tadi kami terima informasi wilayah Jombang Timur diguyur hujan lumayan deras. Kami unggah videonya tersebut ke Facebook Radio Cakra Krisna. Di sana pun juga dipenuhi komentar para warga Jombang. Ada juga warga Nganjuk yang mengharapkan kapan ya ini Nganjuk hujannya. Kenapa wilayah Jombang sudah hujan deras sekali? Untuk warga Jombang, ini wilayah beberapa wilayah di wilayah Peterongan, Wonosalam juga banyak yang berkomentar ya di postingan Cakra Krisna yang mengabarkan wilayah Jombang Timur itu diguyur hujan dan hujannya lumayan deras. Jombang timuran mana ini Seru Cakra yang sore tadi diguyur hujan, wilayah mana saja? Bisa Anda berkabar dengan kami ya di 0852 9001 061. Cek informasi, coba ke Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Andri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Waru Jaeng, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Okay. Pak Ikhwan di kawasan Kediri Kota, tepatnya di sekitaran Mojoroto, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar. Dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Sementara untuk cuaca juga disampaikan masih bersahabat. Pak Wisnu di kawasan Jombang Kota, arus lalu lintas malam hari ini ramai lancar.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya ke penelpon ya, Seru Cakra, ada Pak Tamin. Selamat malam Pak Tamin.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Betul Pak Tamin, di kandangan Kediri nggih? Hujan apa enggak kandangan?
4: Panas, ada hujan mbak, panas polo.
0: Aduh, tidak kebagian hujan ya, hujannya di wilayah Jombang.
4: Aman sekali, enggak ada hujan, enggak ada angin.
0: Oke. Meskipun tidak ada hujan, pengairan di wilayah kandangan juga masih cukup aman ya Pak Tamin?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, tetap kondusif.
4: Di air lancar, aman, terkendali.
0: Aman, terkendali. Arus lalu lintas bagaimana Pak Tamin malam hari ini?
4: Senin ini biasanya yang ke timur yang banyak mbak.
0: Pulang
4: dari
0: ya?
4: Jombang,
0: pada balik.
4: Kandangan Malang. Dari Pare Kandangan Malang. Mei Mbak Rika.
0: Iya, banyak yang pulang ini ya ke rumah masing-masing karena besok harus aktivitas. Baik. Terima kasih Pak Tamin informasinya nggih.
4: Sama-sama,
0: saya selalu. Baru saja ada Pak Tamin ya di wilayah Kandangan Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Meskipun belum ada hujan hingga saat ini ya untuk wilayah kandangan, namun untuk pengairan di area persawahan wilayah kandangan Kediri tetap aman. Sehingga para petani juga masih cukup tenang ya Seru Cakra. Petani tidak tenang itu ketika pengairan terhambat saat musim kemarau. Tapi kalau pengairan tetap aman, lancar meskipun di musim kemarau, hatinya pun tenang ya. Yang penting juga tidak ada serangan hama, hama apapun. Biasanya kalau musim kemarau kan serangan hama juga lebih tinggi ya daripada musim hujan. Anda para petani Nganjuk juga bisa disampaikan keluh kesahnya selama musim kemarau seperti apa ya. Coba saya cek informasi dulu ke Fandi.
5: PT Pertamina Persero memperkuat ekosistem digital aplikasi My Pertamina melalui keterlibatannya dalam gelaran balap internasional Grand Prix MotoGP Mandalika. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan transaksi serta meningkatkan pengalaman dan kenyamanan bagi pengunjung maupun konsumen selama ajang bergengsi tersebut berlangsung. Melalui integrasi layanan digital di kawasan event, Pertamina menghadirkan berbagai promo menarik, kemudahan bayar pembayaran tunai, non-tunai atau cashless, hingga aktivasi fitur khusus untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat dan wisatawan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong transformasi digital serta memperluas manfaat ekosistem My Pertamina di event skala nasional maupun internasional. Kemudian kita mendapatkan info dari Mas Erlang. Ini dia beliau menuju arah Jombang melewati perempatan Mengkreng. Terpantau arus lalu lintasnya ini cukup padat merayap, Erika.
0: Oh, kenapa ini?
5: Ini kemungkinan juga ada penumpukan di sekitar perempatan situ. Dengan
0: peningkatan volume kendaraan saja ya.
5: Iya, peningkatan volume juga, cuacanya juga dikabarkan cukup cerah. Dominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga bus yang sedang berlalu lalang, termasuk kendaraan truk tronton ini saya lihat. Lalu dari Mas Atim ini baru masuk juga. Mojoagung terminal arah selatan atau arah Baring Wonosalam terlihat adanya tanda-tanda hujan ini kayaknya.
0: Tapi belum hujan ya, baru tanda-tanda saja.
5: Baru tanda-tanda saja untuk info sementara ini.
0: Oke.
5: Lalu kemudian ada info traffic baru juga masuk dari Pak Subian. Perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi saat ini sudah sampai di Saraden. Terpantau arus lalu lintas juga masih lancar-lancar saja. Cuaca untuk malam ini juga dikabarkan cerah bersahabat. Kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu yang terakhir dari Ibu Lili menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono saat ini masih terpantau juga ramai lancar di keempat arahnya. Dari barat maupun menuju ke timur atau sebaliknya juga terlihat cukup aman terkendali, cuaca juga mendukung, Erika.
0: Baik, terima kasih Hafandi Tri, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah mulai terlihat adanya penumpukan kendaraan ya, Seru Cakra, di Jalan Raya Surabaya Madiun. Jadi harap hati-hati Seru Cakra yang melintas di jalur arteri. Ingin perjalanan Anda tetap aman, lancar, tidak ada hambatan, juga bisa melintas di jalur tol saja, jalur bebas hambatan. Jadi jangan lupa untuk isi e-tol Anda agar nanti juga perjalanan Anda lebih nyaman.
6: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk informasi Jombang Timur yang tadi sempat hujan, yakni wilayah Mojoagung terminal arah ke selatan, arah ke Mbareng atau Wonosalam ya, Seru Cakra. Sehingga untuk Anda yang mungkin tadi juga sempat di wilayah tersebut, kemudian menjumpai adanya hujan yang cukup deras di jalur Mojoagung Terminal arah selatan atau arah ke Bareng Wonosalam, juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 08529001061. Wilayah mana lagi yang hari ini diguyur hujan, Seru Cakra? Hujannya deras atau hanya gerimis rintik-rintik saja, juga bisa Anda kabarkan ya. Saya ke gatekeeper Fandi.
1: Informasi traffic masuk dari Ibu Eni. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng terpantau ramai lancar. Perjalanan dari Kali Anyar menuju Prambon ini beliau. Dikabarkan juga cuaca cukup cerah dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu selanjutnya dari Bu Naila yang menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot, Nganjuk, ramai lancar katanya.
0: Ramai lancar.
1: Iya, ramai pejalan kaki yang sedang menyeberang menuju sekitar pasar tersebut.
0: Oke.
1: Perjalanan beliau ini dari Kalianyar Ngeronggot menuju sekitaran Masjid Ngeronggot. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat hari ini.
0: Oke.
1: Kemudian dari Pak Rudi yang melakukan perjalanan dari Ngeronggot menuju Kertosono, saat ini beliau sudah sampai di Tembarak.

0: Terpantau arus lalu lintas sangat lancar. Kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat hari ini. Kemudian dari Pak Rudi yang sedang melaju di jalan raya Aran Jombang menuju Mojokerto, saat ini beliau menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai lancar, didominasi oleh truk-truk besar juga bis yang sedang ngetem biasanya di bahu jalan. Terpantau juga cuaca cukup cerah, Erika.
1: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Ya Erika, kami tadi terima informasi ada mobil yang menabrak warung dan juga apa itu namanya sepeda motor ya, di kawasan Kaliboto Tarokan Kediri, dan ini dibenarkan oleh AKP Priyo Hadi bahwasanya memang benar ada insiden kecelakaan tersebut sekitar pukul 7:30 pagi tadi. Jadi informasi yang kami terima ini masih cukup terbatas begitu ya, hanya menginformasikan adanya mobil Xenia nomor polisi N1563 EAF ini yang menabrak sebuah warung begitu ya, warung kecil di pinggir jalan gitu, dan kebetulan ada sepeda motor juga di situ. Sepeda motornya Suprafit nomor polisi AG2865AH. Nanti untuk info detailnya kami masih coba komunikasi dengan AKP Priyo Hadi selaku Kapolsek Taroan Polres Kediri Kota. Lebih lanjut nanti dapat kami update kembali. Beralih ke informasi lain, tadi ada Pak Muklis mengabarkan untuk kawasan Gurah Kediri arus lalu lintas terpantau masih aman lancar, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Lalu juga ada informasi dari Pak Lukman untuk di jalur Taroan Kediri arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar, sementara cuaca juga sama masih bersahabat. Pak Jatmiko di kawasan Bagor Nganjuk arus lalu lintasnya saat ini juga masih aman, tidak terlalu ramai, kendaraan roda 4 saja yang cukup mendominasi untuk malam hari ini, cuacanya masih bersahabat.
1: Terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Avandi Tri, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Hati-hati seru cakra saat berkendara maupun juga mengemudi. Pastikan Anda selalu memperhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. Selalu memperhatikan spion ya, baik tengah, kanan, kiri ya, seru cakra. Agar ya kalau ada kendaraan yang kira-kira lepas kendali atau apapun itu, kita bisa segera memanuver kendaraan kita masing-masing. Ini tadi ada insiden lalu lintas di wilayah Tarokan Kediri. Kejadian hari ini sekitar 7:30 pagi. Kalau kabar dari AKP Priyo Hadi, Kapolsek Tarokan, Polres Kediri Kota, ada kendaraan yang mengalami insiden lalu lintas, yakni kendaraan roda 4 mobil Xenia dengan sepeda motor di Jalan Raya Desa Kaliboto, masuk wilayah Tarokan, Kabupaten Kediri. Ini tadi juga sempat dilaporkan untuk mobil tersebut menabrak warung milik warga, sehingga warung milik warga ini pun mengalami kerusakan di bagian teras depan. Apakah ini juga berdampak ke yang lainnya seperti itu? Apakah juga ada korban, baik korban luka maupun juga korban jiwa dalam peristiwa tersebut? Saat ini saya juga masih dibantu rekan-rekan gatekeeper ya, untuk menyambungkan langsung AKP Priyo Hadi, Kapolsek Tarokan, Polres Kediri Kota.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herb bahagia hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terkait dengan kecelakaan di wilayah Tarokan Kediri, sudah tersambung dengan AKP Priyo Hadi, Kapolsek Tarokan Polres Kediri Kota. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Priyo, ini tadi kami terima informasi ada kecelakaan di wilayah Tarokan Kediri. Kejadiannya tadi sekitar jam 7:30, betul nggak Bapak?
1: Baik sekali, betul. Tadi kami melaksanakan evakuasi atau TP-TKP kejadian laka di wilayah kami, khususnya di Desa Kalibotol, Kecamatan Tarokan, kurang lebih pukul 7:30. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, setelah dilakukan penyidikan, kroginya seperti apa Bapak Priyo? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, monggo.
1: Baik Mbak Erika, jadi kami Polsek Tarokan tadi melaksanakan evakuasi dan TP-TKP sehubungan kejadian tersebut. Tepatnya di jalan Desa Kalibotol, Kecamatan Tarokan, yang mana kendaraan Xenia ini melaju dari arah selatan menuju ke utara. Kemudian tiba-tiba oleng. Namun menurut keterangan dari saksi, ini untuk kecepatannya cukup tinggi, meskipun itu di jalan desa. Dan sempat oleng ke arah kanan, dan tepat di sebelah kanan itu ada sepeda motor Supra yang lagi parkir, yang isi BBM. Akhirnya menabrak sepeda motor itu dan menabrak toko atau warung milik Pak Agung, sehingga dari sepeda motor ini mengalami kerusakan dan tokonya juga mengalami kerusakan. Namun untuk korban yang ditabrak ini tidak ada korban, hanya luka-luka yang dialami oleh pengendara dan penumpang Xenia. Untuk penumpang sendiri ada 3 pengemudi dan 2 orang, yang mana salah satunya mengalami luka patah di kaki. Kemudian yang 2 yaitu sopir dan satunya lagi itu mengalami luka ringan. Pada saat kami ke TKP, kami melaksanakan pengamanan, kemudian kami mengamankan barang bukti dan membawa korban atau menolong korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk selanjutnya kami menyerahkan kasus ini ke unit Gakum atau Laka Lantas Polres Kediri Kota. Untuk motifnya kita belum tahu, karena pada saat tadi pagi kita masih fokus ke menolong korban sehingga tidak tahu ini pengaruhnya apakah mengantuk atau dalam kondisi pengaruh yang lain. Saya masih dalami oleh penyidik ya, oleh penyidik Sat Lantas unit Gakum Sat Lantas Polres Kediri Kota. Meniko Mbak Erika,
0: untuk ini tadi kondisi warung seperti apa Bapak setelah ditabrak?
1: Warung mengalami rusak ya. Tadi kami di TKP itu, kemudian apa, kondisi mobilnya masih nyungsep di warung. Jadi mengalami rusak di bagian muka. Untuk kerugian masih kita tafsir karena belum ada konfirmasi dari pihak pemilik warung. Tapi yang jelas rusak ya.
0: Rusak bagian teras depan, bagian, ya Bapak?
1: Bagian depan ya, mobilnya masih masuk di
0: masuk ke
1: warung
0: itu.
1: Iya.
0: Baik, ini terakhir Bapak Priyo, mungkin ada himbauan kepada pengguna jalan atau kepada pendengar Cakra Krisna ya, agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
1: Baik, terima kasih atas waktunya di program kepada kami. Selamat malam seluruh pendengar Radio Cakra, kami maupun warga Kalibotol, Kecamatan Tarokan dan sekitarnya. Kami mengimbau untuk tetap selalu tertib dalam berlalu lintas. Apabila mengemudi sudah lebih dari 5 jam, mohon bantuannya untuk tetap istirahat sejenak, atau mungkin dalam kondisi ngantuk atau yang lain, untuk berhenti sejenak dan menetralkan supaya dalam perjalanan berikutnya aman. Dan selalu menggunakan keselamatan, misalnya kalau di menggunakan kendaraan roda 4 berarti harus menggunakan safety belt supaya nanti terjadi insiden itu minimal masih tidak mengalami luka yang lebih berat.
0: Betul.
1: Demikian.
0: Baik.
1: Siap.
0: Terima kasih Bapak Priyo, selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja ada AKP Priyo Hadi, beliau merupakan Kapolsek Tarokan Polres Kediri Kota, terkait dengan insiden yang ada di wilayah Tarokan Kediri pagi tadi.

0: Melintas di mana Seru Jakra untuk malam hari ini kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya. Kirim foto maupun juga videonya di 0852-9001061. Saya coba ke gatekeeper Jamal.
1: Mbak Dila ya, ini tadi melintas di jembatan Kertosono. Kalau di jembatannya masih aman sih, masih ya cukup ramai lah, tapi masih bisa bergerak gitu ya. Lepas dari jembatan, ini disambut dengan antrean kendaraan, Erika.
0: Oke.
1: Karena di Simpang Mengkreng saat ini sedang ada kereta api yang melintas, jadi untuk kendaraan terutama yang melintas dari arah Nganjuk gitu ya. Jadi kira-kira ada kalau beberapa ratus meter gitu ya, mungkin 400-an meter ini cukup panjang. Memang ini sudah menjadi salah satu apa ya namanya ya, hal yang hampir pasti terjadi setiap kali ada kereta api yang melintas di Simpang Mengkreng.
0: Betul.
1: Mengingat jalur Mengkreng ini merupakan salah satu jalur terpadat se-Indonesia gitu ya. Mm-hmm. Dan intensitas kereta api melintas di situ cukup sering.
0: Yeah.
1: Kadang sampai beberapa puluh kali dalam Betul. Waktu sehari gitu ya.
0: Nah, apalagi kalau malam, sore.
1: Betul, gitu ya. Malam, sore, ini jam-jam segini itu biasanya beberapa Banyak. Kereta mm-hmm. api dalam satu jam itu ada beberapa kali kereta api melintas
0: Betul.
1: Ya di Simpang Mengkreng. Berlanjut ke informasi lain, Pak Angga ini tadi mengabarkan kewaspadaan di jalur Tungkorono arah Jombang Kota ada pelebaran jalan. Jadi kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan, kiri kanan jalan itu ada cor-coran gitu Erika ya, yang masih belum kering.
0: Kering.
1: Jadi masih ditutup, ada begestengnya juga di situ, kayu-kayu gitu. Jadi mohon untuk lebih waspada saja di tepatnya di Jalan Maijen Sungkono. Lalu tadi juga masuk informasi disampaikan oleh Pak Handoko, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di kawasan Wilangan Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Alfian di kawasan Purwa Asri Kediri, harus selalu lintasnya terpantau ramai lancar untuk malam hari ini, dominan di kendaraan roda 4 dan cuaca masih bersahabat saja.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Intensitas kereta api yang melintas di jalur Mengkreng saat sore hingga malam hari meningkat Seru Jakra, sehingga kepadatan di sana pun kadang tidak terhindarkan. Baru terurai setelah ada kereta api yang melintas, kemudian ada kereta lagi lain yang melintas, sehingga kepadatan pun kembali terjadi di jalur tersebut. Harap hati-hati ya, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya agar tidak ada yang namanya senggolan ya. Terlebih Anda pengendara sepeda motor yang biasanya nyerobot kanan kiri, juga harap hati-hati Seru Jakra. Anda melintas di jalur lain yang juga tidak kalah padatnya dengan jalur Mengkreng, bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim foto maupun videonya di 0852-9001061.
2: Zona Cakra.
4: Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip Hadaher pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Minggu malam seru Cak Raro soal lintas di jalur utama cenderung ramai. Tidak hanya ramai dengan kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan muatan banyak yang melintas. Tetap hati-hati dan juga waspada. Dan malam hari ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Mahbub Jamal serta Avandi Tri. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: ke Gatekeeper Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Indra, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di kawasan, masih berada di kawasan Nganjuk Kota. Saat ini juga masih aman lancar dan untuk cuacanya masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Hafiz, perjalanan tadi dari Nganjuk menuju ke arah Jombang ini sedianya mau lewat bawah, tapi karena ada informasi kemacetan di Mengkring, jadi memilih untuk lewat tol ya.
0: Oke.
1: Jadi lewat Begadung, tadi informasinya masih aman ya, walaupun ongkosnya nambah, tapi gak apa-apa daripada kejebak macet
0: nah,
1: gitu ya.
0: Lancar penting ya,
1: iya,
0: sampai
1: dan,
0: tempat tujuan.
1: Nah tapi ternyata di tol juga cukup ramai, tapi gak sampai terjadi kemacetan sih.
0: Ya
1: masih aman lah, tapi gak bisa jalan di lebih dari 100 km per jam. Dan kayaknya memang gak bisa sih kalau lebih dari 120 ya. Ini untuk cuaca malam hari ini di kawasan tol Nganjuk ini juga masih aman saja, tidak turun hujan.
0: Okay.
1: Ada Pak Yusril mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Trunojoyo ke arah Simpang Empat Peloso, arus lalu lintasnya masih ramai lancar dan untuk cuacanya masih cukup cerah. Ada juga informasi dari Pak Malik mengabarkan untuk kawasan Jatikalin Nganjuk untuk malam hari ini cuaca cerah, arus lalu lintas ramai lancar.
0: Lanjut ke Fandi.
2: Info traffic masuk dari Pak Subianto, perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi saat ini sudah sampai Sarat dan arus lalu lintas terpantau cukup lancar untuk malam hari ini, Rika. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, juga seperti biasa bis-bis dan truk tronton yang sedang melintas. Lanjut ke Mbak Ira, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk Kota saat ini juga sudah sampai di pertigaan pos Mengkring. Terpantau ada penumpukan arus kendaraan dari arah selatan menuju ke Barat.
0: Oke.
2: Karena mungkin ya di situ sedang melintas sebuah kereta api, jadi agak naik volume kendaraannya. Dikabarkan juga cuaca cukup mendukung untuk malam ini. Lalu dari Ibu Yuliana menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono saat ini ramai dan lancar-lancar saja di keempat arah. Perjalanan dari barat menuju ke timur juga dikabarkan cukup kondusif. Cuaca dikabarkan juga cukup mendukung. Dan yang terakhir dari Mbak Nadine, melaju dari Gundang Dusun Balonggebang melewati perempatan Lengkong menuju desa Jegrek tepatnya di sekitaran perempatan Lengkong, terpantau juga mengalami kenaikan volume kendaraan dari arah barat, dominasi oleh orang yang sedang pulang bekerja saat ini. Juga cuaca dikabarkan cukup bersahabat untuk malam ini, Erika.
0: Terima kasih, Fandi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, tradisi Tiban di wilayah Trenggalek akan dilakukan hingga hujan turun di wilayah tersebut. Alunan musik gamelan bertalu-talu di tengah riuh ratusan penonton yang melingkari arena pertunjukan. Tepatnya di tengah arena, dua pria ini tidak mengenakan baju memegang erat senjata pecut sambil sekali juga berjoget mengikuti alunan musik. Pada momen yang tepat, pecu disabetkan hingga mengenai tubuh lawan. Sorak-sorai penonton pun langsung pecah seiring suara sabetan itu. Inilah tradisi Tiban Seru Cakra, seni beradu pecut atau cambuk yang digelar setiap musim kemarau. Tiban atau Tiba Udan digelar sepekan sekali di Desa Njajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek selama musim kemarau panjang. Tradisi ini menarik perhatian dan minat dari ratusan peserta serta penonton dari berbagai kota di sekitarnya. Kepala Desa Njajar Imam Mukaryanto Edi menyampaikan pagelaran Tiban bertajuk Jajar Gembita adalah salah satu upaya pelestarian seni tradisional warisan leluhur. Tidak hanya itu, kesenian ini juga bagian dari hiburan para petani dan masyarakat di saat musim kemarau. Jadi menurutnya, lebih dari itu, sebagian orang menganggap kesenian Tiban juga merupakan tradisi untuk meminta hujan. Dalam beberapa tahun terakhir, dari pemerintah desa juga rutin menggelar Tiban pada saat musim kemarau panjang. Tahun ini, Tiban digelar secara rutin sepekan sekali atau satu minggu sekali. Menariknya, pagelaran ini diselenggarakan dengan sukarela. Para pangrawit hingga peserta rela berpartisipasi meski tanpa dibayar. Jadi para peserta ini datang dengan ikhlas. Pesertanya dari berbagai kota. Ada yang dari Trenggalek ya, ada lokal Trenggalek, ada dari Tulungagung, Kediri maupun juga di wilayah Blitar. Pernah nonton Seru Cakra atau pernah menjadi salah satu pesertanya? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya seperti apa ya di 0852 9001061.

0: hari Minggu ya, seru Cakra. Jadi bisa request lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini ya, menemani istirahat maupun juga perjalanan pulang ke rumah setelah jalan-jalan di hari Minggu. Jangan lupa untuk istirahat lebih awal karena besok hari Senin harus memulai aktivitas lebih pagi dan harus lebih semangat biar sampai akhir pekan mendatang ini juga tetap bersemangat untuk aktivitas. Saya coba cek informasi ke Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Suryanto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Saat ini sudah sampai di jalur Pace Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Baidowi di jalur Pelemahan Kediri arah ke Papar saat ini juga masih ramai lancar saja. Dan untuk cuacanya juga sama disampaikan masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Nurkholis, perjalanan tadi dari Nganjuk menuju ke arah Jombang saat ini sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar untuk saat ini, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Ada informasi disampaikan oleh Pak Sugiharto, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono saat ini melintas di kawasan Baron Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca disampaikan juga masih bersahabat. Lalu Pak Zainal tadi mengabarkan untuk perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Madiun lewat jalur tol, saat ini sampai di tol Nganjuk juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca cerah.
0: Lanjut Fandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap upaya Mesir dalam mengamankan hak atas sumber air Sungai Nil terpantau banyak kendala. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 11 Oktober 2026. Prabowo menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta kepastian akses terhadap sumber air bagi setiap bangsa. Menurut Prabowo, persoalan sumber daya air harus diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan bersama dan menghormati setiap hak negara. Ia juga menyatakan Indonesia mendukung upaya Mesir untuk menjaga haknya atas air Sungai Nil. Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan bahwa Sungai Nil merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Mesir. El-Sisi menyatakan negaranya memiliki hak atas sumber daya air tersebut dan menolak segala tindakan yang dapat membahayakan keamanan Mesir. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga menyampaikan harapan untuk memperluas kerjasama Indonesia dan Mesir di berbagai bidang. Erika.
0: Terima kasih Evandi. Sebelumnya ada Mabuk Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya. Takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

Serujakra gelombang pemutusan hubungan kerja PHK menjadi ancaman nyata bagi sektor ketenagakerjaan yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker periode Januari hingga September 2026, Jawa Timur menempati urutan ketiga secara nasional dengan angka PHK periode Januari hingga September yang tembus di angka 6.100 sekian orang. Secara nasional, total pekerja yang melaporkan terkena PHK mencatat 63.700 sekian orang. Data yang dipublikasikan dalam portal 1 Data Kemenaker tersebut mencatat angka PHK berdasarkan laporan pekerja yang mengajukan klaim melalui Sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Tingginya angka PHK di Jawa Timur menempatkan wilayah Jawa Timur di posisi teratas di kawasan Indonesia Timur, sekaligus berada tepat di bawah Jawa Barat dan Banten. Ancaman badai PHK sepanjang tahun 2026 ini masih didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa. Jawa Barat mencatat porsi terbesar dengan angka PHK mencapai 13.000 sekian orang atau sekitar 20,45% dari total kasus nasional. Ada 5 ya, Seru Jakra. Ada 5 provinsi dengan jumlah laporan PHK terbanyak di Indonesia. Yang pertama Jawa Barat 13.000 sekian orang, Banten 7.000 sekian orang, Jawa Timur 6.000 sekian orang, Jawa Tengah 5.000 sekian orang. Dan yang kelima adalah DKI Jakarta dengan angka 4.500 sekian orang. Jadi ada 5 provinsi dengan korban PHK paling banyak. Nah, Jawa Timur itu berada di urutan ketiga, Seru Jakra. Jadi provinsi Jawa Timur ada sebanyak 6.154 orang yang juga mengalami atau merasakan PHK di periode bulan Januari hingga September 2026. Informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website tersebut. Selain berita nasional, Anda juga bisa mendapatkan informasi dari wilayah Nganjuk, Kediri, kemudian Tulungagung dan sekitarnya. Lengkap ya, jadi jangan lupa kunjungi website kami maupun juga jangan lupa untuk download aplikasi Cakra Krisna yang bisa Anda dapatkan dengan mendownload di Google Play Store atau juga di App Store.

0: Talk Show Hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krisna, hari Sabtu jam 10 pagi.
1: Korupsi ini menjadikan suatu tindak pidana yang istilahnya itu extraordinary crime. Sehingga di akhir-akhir itu ada beberapa pakar yang mengusulkan, ya bahkan sampai mengusulkan ya, bukan hanya perampasan aset ya yang dimiliki oleh si koruptor itu, tapi juga ada suatu wacana pemiskinan.

0: untuk kepentingan organisasi atau kelompoknya. Nah, ini kan sudah enggak benar. Hmm. Jadi seharusnya selayaknya seorang pejabat negara, pejabat publik itu adalah prinsip utama adalah good governance. Jadi ya bersih ya. Seperti kalau kita ketahui di Nganjuk itu kan ada istilah 0%.
1: Itu katakan ada wacana bukan hanya sebatas perampasan aset ya, tetapi juga adalah wacana untuk memiskinkan para pelaku koruptor itu. Nah, secara yuridis Mbak, undang-undangnya sebetulnya itu sudah ada ya Mbak, undang-undang yang memagari terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ini. Contohnya aja adalah undang-undang terkait dengan korupsi itu sendiri Mbak ya, undang-undang yang di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Mbak. Itu tentang pencucian uang. Jadi ya, pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi di sana juga sudah ya istilahnya mengisyaratkan, jadi semacam sebagai apa itu ya, pemagar yuridis untuk perampasan aset

0: aset yang dimiliki oleh para koruptor itu tadi.
1: Karakteristik tindak pidana korupsi itu adalah mengambil uang negara, adalah pemanfaatan ekonomi ya, dari sisi ekonomi finansialnya. Jadi kan enggak mungkin ya uang itu dibiarkan begitu saja, mesti sudah dialih bentukkan
2: ya,
1: bisa rumah, tanah, mobil, bahkan yang lebih parah apabila jika uang itu dalam bentuk saham, ya ditanamkan saham atau dibuat untuk mendirikan suatu perusahaan. Jadi suatu kendala untuk menelusuri itu kasus-kasus korupsi ini, karena uangnya itu sudah, istilahnya makanya sudah dilapisi, itu sudah dicuci. Ya, jadi tidak seperti dalam bentuk mungkin uang cash dan sebagainya. Makanya kemudian ada emas, ada saham dan sebagainya, ya deposito yang ditemukan itu ya Mbak ya, seperti yang diberita-beritakan. Ya itulah gitu. Jadi yang sudah berubah bentuk, tetapi ini tidak menjadikan kendala untuk menindaklanjuti dari kasus-kasus korupsi tersebut. Jadi tetap bisa, makanya Ibu ini pakai judul optimalisasi. Memang harus dioptimalisasi. Jadi hasil dari korupsi itu harus diambil oleh negara. Ya, jadi ini kalau karakteristik dari tindak pidana korupsi itu bukan hanya sebatas ngambil uang, tapi di sana ada finansial ya, ekonominya. Jadi ini sudah pemanfaatan ekonomi, ekonomi. Jadi ini sudah dirubah bentuk, kemudian juga sudah dijadikan saham, bahkan dijadikan usaha. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa diproses.
2: Meskipun itu mungkin diatasnamakan orang lain.
1: Bisa, kan harus, makanya ini Ibu pakai melalui pendekatan follow the money. Itu artinya adalah mengikuti arusnya, bukan hanya berhenti sebagai pada siapa pelakunya ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sana Mbak, tetapi juga dialihkan kemana, seperti itu ya, disamarkan kemana, ditempatkan di mana ya, kemudian bahkan mungkin ada juga yang sudah dipindahkan ke luar negeri.
2: Nah
1: ya, ya kan? Jadi seperti itu.
2: Untuk
1: selama untuk mengamankan. Tetapi ya, ini memang menjadi istilahnya tugas kita semua, terutama para aparat hukum. Ya, terus.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Jamal.
1: Pak Yulianto, tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri, saat ini sudah sampai di kawasan Bandar Gedung Mulyo. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja, sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat. Ada Pak Yulianto, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol, saat ini sudah sampai di tol Mojokerto. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca masih bersahabat. Pak Wildan di kawasan kota Nganjuk, di sekitaran jalan Dermojoyo, arus lalu lintasnya lengang. Hanya beberapa kendaraan roda 2 saja yang tampak melintas, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Ada Bu Sarah, tadi perjalanan dari kota Kediri menuju ke arah Kertosono, saat ini sudah sampai di sekitaran Jongbiru Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca masih bersahabat saja.
0: Lanjut ke Fandi.
2: Militer Iran mengerahkan lebih dari 50 unit tempur dan pendukung dari Angkatan Darat di sepanjang wilayah perbatasan negara sebagai langkah antisipasi terhadap potensi ancaman militer asing. Pengerahan pasukan ini mencakup wilayah dari barat laut, barat, barat daya hingga timur ke tenggara, termasuk kawasan pesisir Makran. Brigadir Jenderal Ali Jahansahi menjelaskan bahwa langkah kesiapsiagaan tersebut merupakan evaluasi dari konflik sebelumnya yang diikuti dengan revisi rencana operasional, penyesuaian formasi tempur, serta pembekalan persenjataan presisi dan berbasis jaringan. Pengerahan besar-besaran ini melibatkan perjalanan darat ribuan kilometer menggunakan kendaraan militer berat guna kedaulatan wilayah perbatasan tetap terjaga. Lalu kita beranjak dari info traffic, masuk dari Mbak Nadine. Melaju dari Gundang Balengebang lewati perempatan Lengkong dengan tujuan di Desa Jati Bunggur. Saat ini terpantau arus lalu lintas cukup sepi di kedua arah, juga didominasi oleh kendaraan pribadi saja roda 2, dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat untuk malam ini. Lalu informasi masuk dari Mas Umar. Mas okay. Umar yang melaju dari arah Desa Lengkong menuju Kertosono, saat ini sudah sampai di pertigaan atau tikungan Pandantoyo Mbaron. Menginformasikan arus lalu lintas di sana juga lancar-lancar saja untuk malam ini, juga dikabarkan cuaca cukup bersahabat. Lalu selanjutnya dari Mas Angge, saat melewati perempatan Sambirobiong Baron, saat ini menginformasikan di keempat arah tersebut juga lancar-lancar saja untuk malam ini, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan sedikit melaju di roda 4-nya. Lalu selanjutnya dari Bu Naila menginformasikan arus lalu lintas di depan stasiun kereta api Kertosono, saat ini arus lalu lintas cukup lancar-lancar saja dan didominasi juga oleh kendaraan pribadi, cuaca cukup cerah. Dan yang terakhir dari Pak Sujat Miko, perjalanan dari Ngawi menuju Baron, saat ini sudah sampai di Caruban, terpantau arus lalu lintas lancar saja, didominasi oleh truk dan bis, juga kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung untuk malam ini, Erika.
0: Terima kasih, Fandi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, Polres Nganjuk kabarnya juga telah berhasil mengungkap dugaan pencurian di sebuah warung sate yang ada di Desa Ambetet, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk bersama Polsek Ngeronggot berhasil menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam dugaan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dugaan pencurian terjadi pada Selasa 6 Oktober 2026 sekitar jam 1:30 siang. Saat itu istri korban selesai berbelanja kemudian memarkirkan sepeda motornya, yakni sepeda motor Honda Scoopy warna hitam di depan warung milik korban dengan posisi kunci masih tertancap di sepeda motor. Saat akan menggunakan sepeda motor tersebut, korban ini baru tersadar ternyata sepeda motornya sudah tidak lagi berada di tempat semula. Korban pun mencoba menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada keluarga. Namun korban tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan sehingga korban melapor peristiwa itu ke Polsek Ronggot. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pria berinisial SM 44 tahun warga Sampang. Terduga pelaku diamankan di sebuah tempat penitipan sepeda motor di Jalan Raya Baron pada Rabu 7 Oktober 2026 sekitar jam 6:30 malam. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu sepeda motor Honda Beat Nopol L 2044 Acehi, satu BBKB dan satu helm yang digunakan oleh terduga pelaku. Selain itu, pihak berwajib juga mengamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai yang diduga merupakan hasil dari penjualan sepeda motor curiannya. Terduga pelaku beserta seluruh barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Nganjuk untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam kasus ini, terduga pelaku disangkakan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hati-hati dalam memarkirkan kendaraan, seru Cakra. Ini mencabut kunci sepeda motor juga jangan sampai lupa, karena kalau sampai lupa, waduh, bisa berakibat fatal ya, seperti hilangnya sepeda motor Anda. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

Tingkatkan kewaspadaan Anda ketika berkendara maupun juga mengemudi malam hari ya, karena tidak semua wilayah penerangannya cukup. Jadi gunakan lampu kendaraan Anda dengan bijak ya. Jadi tetap hati-hati saja. Karena selain penerangan yang masih minim di beberapa titik, jalannya juga masih banyak yang rusak. Tidak semuanya sudah mulus. Semoga saja tahun 2027 wilayah Nganjuk jauh lebih baik ya. Jalanan di wilayah Nganjuk sudah mulus semuanya. Penerangan pun juga lebih merata. Anda saat ini melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami di 0852-9001061. Baik, seru cakra, saya Rika bergeser dulu ke gatekeeper.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat malam Seteru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper juga masih ada Fanditri dan juga Erika Dwi yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami Seteru Cakra yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Bojonegoro Kota dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Alamatnya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: 9 menit lepas dari jam 8 malam, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Avandi.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan bahwa anak-anak yang tinggal di panti asuhan tetap masuk dalam sasaran penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Kepastian ini menjadi komitmen pemerintah dalam pemerataan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran MBG bagi anak-anak panti asuhan disalurkan mulai sekolah tempat mereka menempuh pendidikan. Skema ini diterapkan agar pendistribusian makanan bergizi dapat berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Penjelasan ini disampaikan untuk memberikan kepastian dan menjawab pertanyaan publik terkait pemenuhan gizi anak-anak di panti asuhan. Melalui regulasi yang berlaku, setiap anak panti yang berstatus sebagai pelajar dipastikan memperoleh porsi makan bergizi secara langsung di lingkungan sekolah. Langkah ini menjadi perhatian penting agar senantiasa mengawal dan mendukung program-program kesejahteraan serta kecukupan gizi bagi generasi penerus bangsa. Lalu kita beralih ke informasi traffic masuk dari Pak Aris. Melakukan perjalanan dari Ngawi menuju Baron, saat ini sudah sampai di Caruban. Arus lalu lintas terpantau ramai, lancar, dan cuaca untuk malam ini cukup mendukung. Kemudian kita beralih ke Bu Eni, menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warusjayeng. Saat ini kondisi arus lalu lintas ramai, lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung. Lalu selanjutnya Bu Siska menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono terpantau ramai dan lancar-lancar saja. Perjalanan juga dari barat maupun ke timur terpantau sangat lancar dan cuaca di malam ini cukup cerah. Dan yang terakhir dari Mas Toksin yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong melewati desa Kemadu Baron. Saat ini terpantau lancar, banyak mobil pribadi yang sedang melintas, juga kendaraan roda 2. Saat ini juga dikabarkan cuaca malam ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan cairan dari Brazil untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Cairan tersebut akan digunakan untuk membantu proses pemadaman melalui penyemprotan dari udara maupun secara manual di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bantuan tersebut telah diuji coba di sejumlah wilayah yakni di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Dudung menjelaskan penyemprotan cairan bantuan dari Brazil tersebut akan dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter. Pemerintah juga akan melibatkan personel di lapangan untuk menggunakan pemadaman secara manual. Dudung berharap penggunaan cairan tersebut dapat berlanjut untuk mendukung upaya pemadaman karhutla yang hingga Oktober masih menjadi perhatian pemerintah. Dia menambahkan, pemerintah terus mengupayakan penanganan karhutla secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Dudung saat ditanya wartawan mengenai kabar surat dari Perdana Menteri Malaysia kepada Presiden Prabowo terkait karhutla. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Listio Sigit Prabowo mengatakan, pemerintah masih melakukan pemantauan dan mengkaji langkah penanganan karhutla untuk menentukan upaya yang dinilai paling tepat. Sigit menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan persoalan karhutla. Menurut dia, penanganan dilakukan melalui pengerahan Satuan Tugas Udara dan Darat. Pemerintah juga mendorong sosialisasi, edukasi, serta perbaikan regulasi untuk mendukung upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Rini. Ini tadi melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk di malam hari ini juga masih ramai sekali. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas, sementara cuaca dikabarkan bersahabat. Lalu saya juga terima informasi, ini tadi dikabarkan oleh Bapak Wijayanto, melintas di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk, kondisi di sana, ini tadi kabarnya untuk penerangan tidak terlalu bagus, sehingga harap hati-hati untuk sedulur cakra yang melintas di jalur Sukomoro, jalur utama penghubung antara wilayah Surabaya dan juga wilayah Madiun. Terpantau banyak untuk kendaraan besar yang melintas ya, bermuatan, sehingga melajunya tidak terlalu kencang. Pengendara roda 2 diimbau juga harap hati-hati ketika mendahului kendaraan tersebut. Lalu tambahan informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, melintas di wilayah Brebeng Nganjuk mengarah ke wilayah Rejoso. Kondisi arus lalu lintas ini tadi kabarnya juga cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Lalu dari Bapak Imam, ini tadi mengabarkan untuk kondisi di wilayah mana ya ini untuk videonya. Saya terima keterangannya hanya jalanannya gelap dan masih macet, arus lalu lintas diatur bergantian. Namun sore tadi juga sempat disampaikan untuk wilayah Pasar Mbabat Lamongan, arus lalu lintas di sana cukup ramai dan lancar saja. Info cuacanya dingin ya, suhunya dingin sekali, request lagu ST12 Puspa, nanti tolong diputarkan. Okay. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh ini Bapak Setiawan, melintas di Jalan Raya Saradan Madiun, dua arah juga tidak ada hambatan, cuaca bersahabat Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa data penerima bantuan sosial atau bansos saat ini sudah jauh lebih baik dan akurat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski masih memerlukan proses dan penyempurnaan secara berkala, Langkah konsolidasi data yang dijalankan pemerintah dinilai membuat sistem perlindungan sosial menjadi jauh lebih aman dan tepat sasaran. Upaya perbaikan tersebut didorong melalui program strategis digitalisasi bansos yang memungkinkan registrasi ulang serta pendaftaran mandiri bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Sistem digital ini juga terintegrasi langsung dengan berbagai data kependudukan dan aset pemerintah seperti data Dukcapil, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hingga pelanggan listrik untuk memastikan kelayakan penerima. Hari ini, selain pendaftaran mandiri secara daring, Kementerian Sosial tetap memfasilitasi warga melalui jalur pemerintah daerah, serta melibatkan relawan atau agen perlinsos untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala akses teknologi. Melalui pembaruan sistem yang terus diperluas secara nasional ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial kedepannya dapat sepenuhnya tepat sasaran dan meminimalisir kesalahan data, Jamel.
0: Baik, terima kasih Hafandi Tri dan juga Erika Dwi di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, nah masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang melakukan perjalanan di malam hari ini. Bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh pendengar baru ya Jamal, belum disampaikan namanya siapa. Dari bionya bernama Mbak Dita. Mbak Dita ini tadi juga menyapa selamat malam, menginformasikan malam hari ini, karena kebetulan mungkin hari Minggu ya. Jadi Mbak Dita dan keluarga makan malam di wilayah Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar di wilayah Kediri, tidak ada kendala, cuaca bacanya pun juga cerah. Mau request lagu Separuh Aku dari Noah ya, nanti diputarkan agar bisa didengarkan. Okay. Berarti Mbak Dita ini warga Kediri atau warga mana ya Jamal ya?
0: Nah, mungkin mungkin warga Nganjuk mungkin
1: bisa
0: ya.
1: Jadi karena makan malam di Kediri gitu ya.
0: Ini kan biasanya apa namanya, warga Nganjuk itu bosan kalau makannya di Nganjuk gitu ya.
1: Cari
0: suasana yang baru. Saya warga Kediri pun juga bosan makan malam di Kediri.
1: Iya, makannya di Nganjuk mal.
0: Di Nganjuk.
1: Kalau orang Nganjuk tanya cari apa makan di Nganjuk gitu.
0: Banyak
1: ya
0: sih sebetulnya.
1: Padahal
0: ya
1: banyak ya kulineran yang perlu dicoba.
0: Paling ya suka sih kalau di Nganjuk nasi becek, kalau nasi kalau becek. Saya ya, kalau saya nasi becek. Terus kalau apa namanya, tumpang pecel,
1: tumpang
0: itu nomor
1: pecel
0: 2.
1: Kan, rasanya kan juga beda ya malah.
0: Tapi
1: ya
0: lebih enak di Kediri. Kalau saya ini ya, kalau saya nilai ya.
1: Sesuai selera ya.
0: Benar.
1: Sesuai seleranya masing-masing. Mungkin Jamal biasa makan tumpang Kediri ya. Jadi sukanya ya sudah terbiasa dengan rasa tumpang Kediri.
0: Betul.
1: Agak aneh dengan tumpang yang Nganjuk.
0: Bukan agak aneh sih.
1: Kenapa
0: kurang
1: ini
0: strong rasanya? Kalau di Nganjuk kan ini nggak ada apa sih namanya, kencur atau apa itu?
1: Nggak ada kencurnya.
0: Iya, kayaknya nggak ada kencur atau apa gitu deh yang di apa sambal kacangnya ya. Kalau Kediri kan pakai itu. Nah akhirnya strong gitu rasanya. Kalau di Nganjuk agak berbeda.
1: Hambar gitu ya?
0: Bukan hambar ya juga, apa ya? Ibaratnya
1: kurang
0: gini deh,
1: medok ya?
0: Nah, kurang medok betul.
1: Kurang medok ya, sukanya medok seperti tumpangnya Kediri.
0: Betul.
1: Ya, Mal ya. Terima kasih, ini tadi Mbak Dita ya sudah bergabung. Lalu dari Pak Samsudin, Mal, ini tadi juga ternyata mengirimkan foto video terkait dengan apa ya, suasana di bazar UMKM dalam rangka HUT ke-81 TNI.
0: Oh iya ya, pasar rakyat ya.
1: Betul, nih tadi ada ini mal, apa, seremoni.
0: Oh, openingnya.
1: Opening seremoninya tanggal 11 kan memang dijadwalkan. Ini dihadiri oleh Bapak Komandan Kodim. Ini yang hadir untuk membuka acara tersebut seperti itu. Meskipun untuk bazarnya ini sudah dari tanggal 8 ya Mal.
0: Iya betul.
1: Sudah dari tanggal 8, namun spesial hari ini tanggal 11 ini ada opening gitu ya.
0: Puncaknya
1: ceremony
0: kapan sih, besok ya?
1: Apa?
0: Puncak acaranya
1: yang ada Charlie dan Ajeng ya Mal.
0: Benar.
1: Itu tanggal 17.
0: Oh, 17.
1: Iya, hari Sabtu.
0: Sabtu. Oh, ngepasin hari berarti ya, malam Minggu ya.
1: Iya, pas malam Minggu. Ini gratis ada bustarnya Charlie dan juga Ajeng Febria. Jadi jangan sampai ketinggalan ya.
0: Betul.
1: Warga Nganjuk, karena ini terbuka untuk umum, gratis. Jadi pasti yang datang cukup ramai, perhatikan barang bawaan Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Mantan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dengan tegas menepis tudingan adanya pasal selundupan terkait syarat pendidikan dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Isu ini muncul kembali setelah perumusan aturan tersebut disinyalir sengaja dirancang untuk meloloskan berkas pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Menjawab tuduhan tersebut, Hasyim menegaskan bahwa rumusan norma yang tertuang dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 bukanlah keputusan sepihak. Proses penyusunannya telah melalui seluruh mekanisme dan tahapan regulasi yang sah serta transparan sesuai dengan ketepatan perundang-undangan. Tahapan pembuatan norma aturan tersebut meliputi pelaksanaan uji publik, konsultasi intensif dengan Kementerian Pendidikan hingga rapat dengan pendapat RDP bersama DPR RI dan pemerintah. Selain itu, draft regulasi juga telah melewati proses harmonisasi serta sinkronisasi resmi di Kementerian Hukum. Pernyataan ini memberikan kejelasan bagi publik mengenai dinamika keterbukaan informasi serta kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pesta demokrasi. Kemudian kita beralih informasi traffic, ini masuk dari Pak Subian. Perjalanan dari Ngelamis menuju Ngawi saat ini beliau sudah sampai di Saraden. Menginformasikan arus lalu lintas di area tersebut cukup ramai lancar, didominasi oleh bis dan kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung untuk malam ini. Lalu selanjutnya dari Mbak Ira, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk Kota saat ini sudah sampai di pertigaan Pos Mengkreng. Terpantau arus lalu lintas mengalami kenaikan volume sejak dari sore tadi. Dan juga untuk cuaca dikabarkan juga cukup dingin untuk malam ini. Selanjutnya dari Ibu Lastini, sekarang beliau menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Pasar Lengkong, tepatnya di sekitaran Pegadaian Lengkong. Menginformasikan dari ke segala arah, dari keempat arah juga dikabarkan cukup lancar-lancar saja untuk malam hari ini. Cuaca juga mendukung. Kemudian yang terakhir dari Pak Toto, menginformasikan di arus lalu lintas di Pasar Baron, terutama di sekitaran Tugu Jotos,

0: Satu Radio Cakra Krisna.
1: Ya, Seluruh Cakra masih kami tunggu ya, update informasi dari Anda yang sedang di perjalanan. Kira-kira untuk update terkininya seperti apa, terutama di Simpang Mengkreng, Seluruh Cakra. Ini biasanya di beberapa kesempatan, kayak di malam hari ini, biasanya cukup ramai. Ada peningkatan volume kendaraan. Anda bisa sampaikan barangkali ada yang melintas di jalur tersebut di 0852 9001061.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Avandi.
1: Informasi trafik masuk dari Mas Prasetyo yang sedang melakukan perjalanan ke Kertosono melewati perempatan Lengkong. Saat ini menginformasikan arus lalu lintas dari selatan maupun ke utara juga terlihat ramai lancar. Juga agak sedikit lengang volume kendaraan untuk malam hari ini karena sudah mendekati jam 9 ini ya Jembel. Terpantau cuaca juga cukup mulai dingin, lebih dingin dari jam 7 tadi malam. Juga terpantau di sekitar jembatan Lengkong itu sekarang ada pasar malam ini Jemel. Terpantau juga banyak orang yang sedang menikmati wahana di pasar malam tersebut. Sepertinya juga banyak orang keluar masuk di situ, tepatnya di lapangan Lengkong ini terpantau juga cukup banyak. Lalu kita masuk informasi lagi dari Bapak Zainal yang sekarang dari Rowo Marto Patarowo menuju Kertosono, tepatnya melewati Tugu Pakuncen Patarowo. Saat ini terpantau arus lalu lintas juga sangat-sangat lengang untuk malam kali ini. Cukup untuk 1 hingga 2 orang saja yang melewati area tersebut dan cuaca dikabarkan juga masih aman-aman saja untuk malam ini. Kemudian masuk informasi dari Bapak Yusuf juga saat melintasi desa Ngepung, tepatnya di Ngepung Patenrowo, ingin bepergian melalui perempatan Jenner ini, terutama di sekitaran Garmen Patenrowo. Saat ini juga terlihat arus lalu lintas cukup menurun secara signifikan dari jam 8 tadi. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung juga untuk malam hari ini. Kemudian yang terakhir dari Mbak Risa yang saat ini melaju di Jalan Raya Plosorjo, ketika jam-jam segini untuk bertujuan untuk pulang ke rumah saat selepas kerja, menginformasikan daerah tersebut juga cukup sepi, terutama di sekitaran jembatan Plosorjo. Namun masih ada 1-2 kendaraan yang masih dijumpai sepanjang jalan tersebut. Juga cuaca dikabarkan cukup mendukung, agak sedikit dingin ini katanya Jamal.
0: Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mbak Yulia. Ini tadi request lagu judulnya Iming-Iming, penyanyinya Rita Sugiarto. Dari wilayah Nganjuk Kota, namun belum disampaikan untuk cuaca maupun arus lalu lintas di wilayah Nganjuk Kota seperti apa. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Suprianto di wilayah Blora Jawa Tengah. Tradisi Jawa banyak macamnya ya Mbak, salah satunya tiap bayi umur 1 tahun dibuatkan makanan seperti ini. Ada jadah, belembel, apa yang belembel bahasanya di sini juga
0: agak
2: belembel.
0: Beda nih kayaknya.
2: Ya. Nah, nogosari dan juga mendut. Nah ini tadi orang sini makanan yang seperti ini. Jadi di video kan oleh Pak Suprianto yang warna hijau ini namanya mendut Mbak.
0: Oh kalo sama kalau mendut ya.
2: Iya, kalau di Jombang namanya wobak. Wobak itu di
0: agak beda.
2: Agak beda. Kalau di Nganjuk Kediri kan sama mendut. Wajib. Ya.
0: Mendut.
2: Belembelnya juga sama, nogosarinya sama, jadahnya pun sama. Nah, ini tadi kok Pak Suprianto menyampaikan ini tuh kalau di Jombang namanya wobak.
0: Oh,
2: alias
0: gitu.
2: Mendut ya.
0: Bener ya, Pak Itno ya.
2: Pak Suprianto di Blora Jawa Tengah ya ini tadi ya. Pak Itno bener apa enggak ini kira-kira yang disampaikan oleh Pak Suprianto. Namanya wobak kalau di wilayah Jombang. Malang alias Mendut ya. Jadi ini tadi makan jajanan tradisional satu tahunan di tetangganya Pak Suprianto ya. Lalu saya terima informasi lain disampaikan oleh Ibu Vivi melintas di belakang Pasar Wage Nganjuk. Kondisi di sana ramai dengan kendaraan roda 2, harap waspada, banyak pedagang UMKM juga, mainan anak-anak di sekitar belakang Pasar Wage hingga Taman Yawiji. Cuaca bersahabat. Kemudian dari Bapak Irfan, ini tadi menyampaikan kondisi arus lalu lintas di Kabu hingga Ploso Jombang ya, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi. Sebelumnya tadi ada Vanditri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Kak Fandi.
1: Informasi masuk informasi masuk dari Mas Sandi ini katanya perjalanan dari Kabuh perjalanan dari Jatikalem menuju Kabuh Ploso terpantau ramai lancar untuk malam ini. Katanya dia sambil ngantuk gitu.
0: Ini membahayakan ini.
1: Iya, untuk Mas Adit tolong agak menepi terlebih dahulu.
0: Nah, itu iya. Lebih baik beristirahat ya.
1: Beristirahat sebentar saja untuk menghilangkan rasa kantuknya, setelah itu bisa dilanjutkan untuk perjalanannya. Kemudian ini masuk informasi dari Pak Tamin Kandangan. Beliau saat ini menginformasikan cuaca di sana sumuk pol Mas katanya. Dan terpantau arus lalu lintas lancar-lancar saja. Dan ini katanya gerah ini sumuk katanya. Ya sumuk kan gerah itu Jamal ya. Dan kemudian ini masuk informasi dari Pak Aris, perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi saat ini sudah sampai Saraden. Arus lalu lintas juga terpantau lancar, cuaca cerah dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saya Mahbub Jamal beserta tim Gatekeeper yang bertugas di malam hari ini, ada Erika Dwi dan juga Vanity, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sehat selalu Seru Cakra, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT21 RW06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.

0: hancur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

semua guru. Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperebutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau enggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah. Rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya

Ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, kampung lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi kampung lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman. Apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naryah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbal Naryah, obat pilihanku.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Narias obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lingri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lingri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lingri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lingri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lingri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: دامكم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah, para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pemirsa dan pendengar rahimani wa rahimakumullah. Keadilan. Kenapa? Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Apakah hanya di agama Islam saja? Jawabannya tidak. Hampir seluruh agama atau seluruh keyakinan mengajarkan prinsip apa? Keadilan. Lah terus bedanya apa? Konsep keadilan yang diajarkan oleh Islam dengan konsep keadilan yang diajarkan oleh ideologi-ideologi yang lainnya, bedanya apa? Bedanya konsep yang ditawarkan di dalam Islam tentang keadilan itu lebih sempurna. Lebih apa? Sempurna. Ya, itu kan klaimnya orang Islam. Itu terlalu subjektif. Kita punya argumen. Kita punya argumen yang menurunkan konsep keadilan dalam Islam itu siapa? Siapa?

maka konsep yang diturunkan oleh Allah pasti sempurna. Manusia banyak kekurangannya, maka produk yang dihasilkan oleh manusia juga banyak kekurangannya. Pernah jenengan dengar Al-Quran edisi revisi? Hadis edisi apa? Revisi. Itu usah cetakan, itu kan cetakan penerbitnya, tapi Qur'annya direvisi wonten mboten? Enggak ada. Undang-undang bikinan manusia, ada revisinya? Saben dina ana sidang revisi. Ya. Maka konsep keadilan yang ada di dalam agama Islam itulah konsep yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena yang menurunkannya adalah Allah, dan Allah Maha Sempurna. Apa makna adil? Apa makna adil? Karena ada sebagian orang salah persepsi ketika berbicara tentang apa? Keadilan. Seakan-akan adil itu berarti harus apa? Sama rata, sama rasa. Ya enggak demikian. Kalau adil itu sama rata, sama rasa, berarti wong lanang macul neng sawah, ya wong wadon macul neng sawah. Apa itu keadilan? Apakah keadilan itu artinya istri kon nganggo liven pupuran sing ayu, terus wong lanang ya livenan karo pupuran? Kalau adil itu sama, yo apa harus seperti itu? Loh, berarti laki-laki enggak dandan. Iya dandan, tapi dandannya kan orang livenan. Tapi kan artis Korea, kok artis Korea sing dijadikan contoh? Rasulullah SAW dandan atau tidak? Dandan. Gimana dandannya Rasulullah SAW? Serot-serot. Apa? Parfum. Apa lagi? Membersihkan mulut. Apa lagi? Nopo? Sisiran. Ya. Ganti baju. Itu dandannya laki-laki. Oke. Apa definisi adil? Secara bahasa. Secara nopo? Bahasa. Adil itu artinya kebalikannya zalim. Apa secara bahasa adil? Kebalikannya zalim. Berarti zalim apa? Kebalikannya adil. Itu secara apa? Bahasa. Secara istilah, terminologi, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli. Salah satu definisi yang cukup pas itu adalah menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Kenapa kok enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas? Karena urusan pas dan benar itu bukan hanya terkait tempat.

0: tapi juga terkait waktu. Terkait apa? Waktu. Terkait tempat juga, ya. Terkait kadar, ukuran, ya. Jadi sesuatu yang pas itu diukur dari banyak sisi. Diukur dari tempatnya, diukur dari waktunya, diukur dari apa? Apa tadi? Kadarnya. Ukurannya banyak. Makanya saya katakan, apa tadi? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Sepatu. Kenapa? Sepatu. Tempatnya di mana? Di kaki. Pas. Ditaruh di mana? Di kaki. Tapi kan larang. Ada enggak sepatu yang harganya MM-an? Enggak tahu saya, mungkin ada. Ya udahlah, yang harganya jutaan banyak. Sepatu harganya jutaan banyak. Semahal-mahalnya sepatu, tempat yang pas di mana? Kaki. Apa enggane karena larang terus dibrukakan nang ngendi? Nang sirah. Itu ndak adil. Peci semurah apapun, ya tempatnya di mana? Di kepala. Apa mentang-mentang peci ini regane 5.000 terus tinggal neng di neng sikil, kan tidak pas. Kita ulangi definisi adil secara bahasa apa? Secara bahasa apa? Kebalikannya zalim. Definisi secara istilah apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Sebentar. Mobil kijang, kotak abu-abu, ya, platnya R1147KC, sama mobil R3, plat R1630RR. Mohon memindahkan mobilnya karena ada mobil lain yang akan keluar. Silakan. Nah, sekarang kita bicara konsep. Tadi kita bicara apa? Definisi. Tadi kan kita sudah mengatakan konsep keadilan dalam Islam itu adalah konsep yang paling sempurna dari semua jenis keadilan, konsep-konsep keadilan yang lainnya. Dari mana sempurnanya? Karena keadilan di dalam Islam itu mencakup segala sesuatu. Tidak parsial, sepotong-sepotong, enggak. Segala sesuatu mendapatkan porsi keadilan. Kalau kita bahas semuanya enggak cukup waktunya. Maka kita akan bagi pembahasannya menjadi dua. Yang pertama, keadilan kepada Allah. Kenapa? Keadilan kepada Allah. Yang kedua, keadilan kepada sesama. Apa yang kedua? Keadilan kepada sesama. Ini mencakup semuanya. Keadilan kepada Allah berarti hablum minallah. Keadilan kepada sesama berarti hablum minannas. Bahkan juga kepada seluruh makhluk, enggak cuma kepada manusia. Kalau kita lihat dua jenis keadilan ini saja, kita sudah bisa membayangkan seluruh aspek dalam kehidupan kita itu dimasuki konsep keadilan oleh Islam. Nah, konsep-konsep yang ada di ideologi yang lainnya rata-rata ngomongin yang mana? Yang satu atau yang kedua? Yang kedua. Yang selalu diangkat-angkat hak asasi manusia, HAM. Kue terus sing diomong. Gak pernah ngomongin apa? Hak asasi Allah. Emang yang punya hak cuma manusia? Apa Allah gak punya hak? Justru haknya Allah itu paling besar dibandingkan hak manusia semuanya. Oke, sekarang kita bahas keadilan kepada siapa? Allah. Bagaimana mewujudkan keadilan kepada Allah? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seorang hamba wajib mempersembahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah saja. Kita ulangi. Apa adil kepada Allah? Mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Itulah adil kepada Allah. Sebagian ibadah apa semuanya? Semua. Ya sholatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya doanya, ya tawakalnya, ya ikhlasnya, ya sodakohnya, ya umrohnya, ya birrul walidainnya. Pokoknya semua ibadah yang dikerjakan oleh hamba harus diserahkan kepada Allah, harus ditujukan kepada Allah. Itulah adil kepada Allah. Berarti kalau ada seseorang mempersembahkan ibadah sebagian atau sedikit untuk selain Allah, adil apa? Zalim. Kebalikannya apa? Adil. Kalau ada orang mempersembahkan ibadahnya walaupun hanya secuil untuk selain Allah, maka dia telah berbuat zalim. Bukankah kita sering mendengar nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada siapa? Kepada anak. Yang Allah ceritakan dalam surat Luqman. Gampang buk, ngempet-ngempet. Wasiatnya Luqman ada dalam surat apa? Luqman. Ayat 13. Ayat bintang 13. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Hah? Wahai anakku. Nek wong Jawa ya apa? Le. Apa mana? Duh. Kalau orang Indonesia ya nak. Diawali nasihat itu dengan panggilan yang enak, bukan dengan panggilan-panggilan yang membuat telinga panas. Del, astagfirullah. Anak dewek dijeluk apa? Gudel. Loh berarti ramane apa? Kadang-kadang orang itu ngomong enggak nopo? Enggak mikir. Anake dhewek diceluk gudel. Lah terus ramane apa anak kaya gue? Apa ya anake terus jawab? Bu yo. Kalau kita pengin dijawab oleh anak kita, nggih pak. Yuk kita manggil anak kita yang enak manggilnya, supaya dijawab dengan enak. Pengennya dijawab dengan enak, manggilnya gak enak, gak adil. Nanti kita akan bahas. Ya bunayya, apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu nasihat pertama yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Ngacung yang hari ini menyampaikan nasihat Luqman ini kepada anaknya. Orang sih ngacung? Berarti orang anak. Luqman, orang yang bijak, menyampaikan nasihat pertama kali kepada anaknya, le, jangan berbuat syirik. Sekarang apa coba nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Hampir tidak ada nasihat ini masuk di dalam pikiran kita malah. Jangankan terucap, mikir aja enggak. Terus Luqman memberi alasan. Memberi apa? Alasan. Kenapa enggak boleh syirik? Apa kata beliau? Inna syirka la zulmun azim. Le, enggak boleh syirik. Kenapa? Karena syirik itu kezoliman yang paling besar. Jadi kalau kita kasih nasihat kepada anak kita, sebutkan alasane. Leh, aja melu-melu dolanan lato-lato, kenang apa? Pokoknya roleh. Alasane apa? Sampaikan alasan. Ganggu orang kah? Atau merahkan budek? Apa marahkan? Kasih alasan. Apa alasannya? Ya. Supaya anak nopo marem. Supaya anak lega. Kenapa enggak boleh? Kasih tahu alasannya. Enggak asal larang. Nah, yang perlu kita garis bawahi kata apa? Kalimat apa? Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu kesyirikan? Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kebalikannya adil. Adil itu mempersembahkan ibadah kepada Allah. Zolim itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Di dalam ayat ini Luqman menyampaikan syirik itu bukan cuma kedzaliman, tapi kedzaliman yang paling parah, yang paling besar, yang paling berat. Tidak ada kedzaliman yang lebih parah dibandingkan kedzaliman berupa apa? Syirik. Ustaz, zolime nengendi? Zolime nengendi? Di mana Ustaz zolimnya syirik itu? Saya tanya sama jenengan. Menyamakan orang jahat, menyamakan orang baik dengan orang jahat, adil betul? Adil betul? Gak adil. Itu namanya zolim. Menyamakan Nabi Musa dengan siapa? Fir'aun. Adil mboten? Enggak. Itu namanya zolim. Menyamakan Rasulullah SAW dengan siapa? Abu Lahab, Abu Jahal.
1: Zolim atau tidak?
0: Zolim. Saya tanya sama jenengan, Nabi Musa manusia bukan?
1: Manusia.
0: Firaun?
1: Manusia.
0: Nabi Muhammad SAW?
1: Manusia.
0: Abu Jahal?
1: Manusia.
0: Kenapa jenengan katakan zolim menyamakan manusia dengan manusia? Kemudian jenengan tidak katakan zolim menyamakan khalik dengan makhluk. Lebih parah mana? Menyamakan manusia dengan manusia atau menyamakan khalik dengan makhluk? Khalik ini kusinten?
1: Allah.
0: Lebih zolim mana? Menyamakan khalik dengan makhluk. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha hidup dengan benda mati. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha sempurna dengan yang banyak kekurangannya. Syirik itu zalim karena menyamakan yang memberi segalanya dengan yang tidak memberi apa-apa. Zolim.
1: Gue jimatnya gue wis ngawai apa?
0: Jimat itu sudah ngasih apa? Kok kita samakan dengan yang ngasih segalanya kepada kita? Telat jamas keris bedine pol, telat sholat kayoran apa-apa, zalim itu. Sujud dan rukuk hanya boleh untuk Allah. Kok sujud dan rukuk kepada selain Allah itu zalim karena menyamakan Allah dengan makhluk. Donga, donga. Napa?
1: Donga.
0: Itu hanya boleh kepada sinten?
1: Allah.
0: Kok dongane mengkuburan? Itu namanya menyamakan Allah dengan apa?
1: Kuburan.
0: Nasib itu harus digantungkan kepada sinten?
1: Allah.
0: Kok nasib digantungkan kepada keris semar?
1: Nasib apa mendem?
0: Itu zolim, zolim. Kita ulangi. Adil kepada Allah artinya apa? Mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau ada orang berbuat syirik alias mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim yang paling parah. Kita pindah yang kedua. Apa tadi? Adil kepada sesama. Adil kepada sesama pun konsep Islam jauh lebih unggul daripada konsep adil seluruh ideologi yang ada. Karena Islam itu memprioritaskan adil kepada orang-orang terdekat kita. Siapa? Siapa orang terdekat kita? Bapak, ibu, siapa lagi? Anak dusun, bapak, ibu, anak, terus pasangan, suami, istri, terus kakak, adik, mbah kakung, mbah putri, mbah buyut, putu, ya. Tapi yang paling utama itu adalah orang tua, anak, pasangan, suami, dan istri. Adil dalam Islam itu diawali dari adil kepada orang-orang terdekat kita.
1: adillah kepada bapak dan ibu kita. Dengan cara apa? Dengan cara berikan sikap terbaik kita kepada kedua orang tua. Berikan sikap terbaik kita untuk kedua orang tua kita. Orang Islam itu disuruh baik kepada siapa? Kepada semua. Tapi kepada kedua orang tua, kita disuruh memberikan sikap terbaik. Kenapa seorang karyawan bisa begitu sopan ngomong di hadapan atasan dan bosnya? Nunduk. Terus apa? Lirih. Bahasanya di apa? Dipilih. Ya. Tapi begitu ketemu sama bapak dan ibunya, ngomongnya kasar, bentak-bentak, angkat suara. Ini zalim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sering kita dengar, Rasul SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapa manusia yang paling berhak untuk aku sikapi dengan sikap yang terbaik? Sinten? Ibumu. Bukan? Bukan? Bosmu. Bukan? Kanca dolanan darah. Bukan. Bukan teman main. Bukan. Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Itu adil kepada kedua orang tua. Kita pindah. Adil kepada siapa? Anak. Adil kepada anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan pengen enggak dibekteni sama anak jenengan? Pengen? Pengen? Pengen. Maka berbaktilah kepada anak-anak jenengan. Kalau pengen dibekteni sama anak-anak jenengan. Loh, cukup beriwi Ustaz. Selama ini kita sering mendengar berbakti kepada orang tua. Kok ini ada berbakti kepada anak? Yang nakal itu cuma anak atau orang tua? Sing bisa nakal gue, kur bocah apa wong tua? Wong tua juga bisa nakal. Enggak cuma Makanya saya pernah berapa kali ngisi pengajian judulnya apa? Mengatasi kenakalan orang tua. Uping popang kaping saya nyampaikan itu. Di Jogja pernah saya sampaikan. Di Gresik pernah saya sampaikan. Di beberapa tempat. Kita itu kan pengen dibekteni sama anak-anak kita. Loh, kapan kita berbakti sama anak kita? Tadi kan saya sudah bilang, kita kan pengen ketika kita panggil anak kita menjawab dengan baik. Kalau kita pengen digitukan sama anak kita, saat anak kita memanggil kita, apa kita perhatikan? Apa malah sibuk? Sibuk apa nyecer? Dolanan HP. Pernah enggak anak jenengan datang kepada jenengan pengen apa? Bicara, pengen ngobrol, pengen mainan. Terus sama jenengan, mana lu ngalah? Lagi sibuk. Sibuk apa sih? Hah? Nonton YouTube kali. Apa mana? FB-an, WA-an. Gak adil namanya. Kalau kita ingin diperhatikan sama anak-anak kita, maka perhatikan mereka. Kalau kita ingin
0: dihargai sama anak-anak kita, maka hargai mereka. Itu namanya adil.
1: Oke. Orang tua, anak, terus apa? Pasangan. Pasangan gue ya, suami sama apa? Istri. Jenengan Pak, pengen gak dilayani sama istri? Pengen.
0: Meneng baik, pengen apa sih?
1: Pengen. Kalau jenengan pengen dilayani sama istri, maka berikanlah nafkah yang terbaik kepada istri jenengan.
0: Nafkah terbaik, duitnya kursi titik. Nafkah itu kan gak cuma urusan apa? Duit. Nafkah lahir dan batin. Ketika kita berikan uang yang pas-pasan, tapi kita kasihnya dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bisa menghibur nominal yang apa? Yang kecil. Wiser titik. Gue ngomong nyelekit manik. Gak adil namanya itu. Syukur-syukur kita kasih yang banyak dengan cara yang baik. Itu adil. Istri pun sama. Istri pengin mendapatkan perhatian dari suaminya. Tapi apa suami sudah memperhatikan istrinya dengan baik? Dalam sehari, berapa kali dia melihat wajah istrinya? Dan berapa kali dia melihat HP-nya?
1: Jujur bapak-bapak, jenengan itu dalam sehari lebih sering melihat layar HP apa mukanya istri?
0: Jujur. HP, tangi turu sing digolet, HP. Arep turu sing digolet, HP. Lagi mangan sing dicekel, HP. Kok kayak gitu jenengan pengen dilayani sama istri? Ora adil.
1: Duh, Ustaz, aku ngaco gak mau bojoku ngaji, Ustaz.
0: Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Jadi harus siap mental. Untuk apa? Memperbaiki diri.
1: Dah.
0: Ustaz, ini kan tafsir surat Al-Mutaffifin. Hubungannya apa, Ustaz?
1: Surat Al-Mutaffifin itu intinya adalah menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Ku intine surat Al-Mutaffifin. Apa? Menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman.
0: Ku bisa Ustaz, mulane ngesuk mangkat maning. Nanti kita jabarkan insyaallah kok bisa.
1: Ya selama ini kan kita dengarnya surat Mutaffifin itu ya tentang pedagang gitu, okay. Sing apa? Curang anak timbangan. Oh, kandungannya lebih luas dari itu surat Al-Mutaffifin. Maka terus ikuti pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya

6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減の蚕子ちゃん。
1: いやまあ、徳

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Senin ya, di awal pekan tanggal 12 Oktober 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Isatin, Angga Sandi, dan juga Avan Ditri. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Yang sedang di perjalanan, boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates, Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Ya, Seru Cakra di pagi hari ini, bertepatan tanggal 12 Oktober 2026, merupakan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ya ini menjadi hari istimewa gitu ya bagi rakyat Jawa Timur, dan nampaknya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memberikan beberapa program khusus begitu ya. Di antaranya salah satunya kemarin informasi ada pebebasan atau pemutihan pajak. Nah, ini apa namanya bisa dinikmati oleh seluruh wilayah Jawa Timur, seluruh masyarakat Jawa Timur termasuk di Kabupaten Nganjuk. Lewat Samsat bisa, dan ada beberapa benefit atau keuntungan yang bisa didapatkan masyarakat kalau mengikuti program pemutihan tersebut. Lebih lengkapnya Anda bisa kunjungi website Radio Cakra Krisna di www.cakrakrisna.com. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Tri Isbianto. Beliau ini pagi-pagi sudah di tepi jalan Suko Mojokerto. Dan ini menginformasikan bahwa hari ini mau naik Trans Jatim, dan Trans Jatim itu gratis ya, Mel.
0: Oh, kenapa gratis?
1: Digratiskan karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur.
0: Yang ke-81, nah, ya.
1: Betul. Jadi ini untuk seluruh koridor Trans Jatim kelas ekonomi ini gratis.
0: Seluruh koridor.
1: Seluruh koridor.
0: Jadi kalau saya mau ke Lamongan gratis juga ya.
1: Betul, gratis juga.
0: Tapi muter-muter Surabaya juga gratis hari ini.
1: Nah, betul, gratis.
0: Wah, mantep ini, harus dicoba ini.
1: Harus dicoba ini. Nanti habis shift langsung dicoba.
0: Oh ya, iya, benar.
1: Nanti naik dari Mojokerto bisa ke Surabaya lalu ke Malang bisa ini.
0: Oh iya.
1: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Yitno, mengabarkan untuk Jombang Kota pada pagi kali ini cuacanya cukup cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius namun terasa seperti 30 derajat. Wah, pagi-pagi terasa seperti
0: kok
1: 30
0: udah,
1: derajat.
0: Kok ini udah ini aja, apa namanya, gerah aja ini.
1: Nah, padahal masih jam 6 pagi, Jamal.
0: Mungkin habis olahraga.
1: Nah, habis jogging biasanya.
0: Iya.
1: Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Mukda Sofian selaku pengamat Gunung Api Semeru. Ini mengirimkan rekapan letusan Gunung Semeru pada jam 12 malam hingga jam 6 pagi kali ini dengan kegempaan gempa letusan dengan berjumlah 25, amplitudo berkisar antara 12 hingga 25 mm dengan durasi 87 hingga 242 detik. Untuk gempa guguran 6 kali dengan amplitudo 1 hingga 5 mm dengan durasi 27 hingga 88 detik. Untuk gembusan ini terjadi 7 kali dengan amplitudo 2 hingga 6 mm dengan durasi 27 hingga 74 detik. Untuk tremor harmonik ada 2 kali dengan amplitudo 2 mm durasi 104 hingga 318 detik serta gempa tektonik jauh 2 kali gempa dengan amplitudo 2 hingga 13 mm dengan durasi 27 hingga 42 detik. Dan untuk saat ini status Gunung Semeru juga masih dalam level 3 atau siaga. Dan beberapa letusan tersebut selama periode 6 jam ini disertai dengan suara gemuruh dengan intensitas lemah hingga sedang. Dan untuk visual Gunung Semeru ini beliau juga mengirimkan foto. Ini cukup terlihat jelas dan mengeluarkan embusan abu vulkanik dengan tinggi, tidak terlalu tinggi seperti yang dikirimkan oleh Bapak Mukda Sofian pada pagi kali ini. Dan ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Suprayitno, ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau ke Jombang dan melintas di Bandar Kedungmulyo, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar. Ada Bu Cika ini dari Ngimbang Lamongan mau menuju ke Jombang Kota dan saat ini melintas di Tembelang, dilaporkan untuk Tembelang arus lalu lintasnya masih lengang, belum ada peningkatan volume kendaraan, hanya didominasi oleh aktivitas masyarakat setempat saja. Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Bapak Slamet, ini perjalanan dari Nganjuk, Balung Gebang Nganjuk mau menuju ke Jatikalen. saat ini melintas di Ngujung, Kecamatan Gondang, arus lalu lintas juga dilaporkan ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi dari Bapak Trisnanto, perjalanan dari Malangsari Tanjung Anom mau ke menuju Nganjuk Kota dan melintas di Sumengko, melaporkan untuk Sumengko arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi, Jamal.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Avandi.
2: Timnas Putri Indonesia U17 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 sampai 2027 di China setelah membantai tuan rumah Singapura dengan skor 5 gol tanpa balas dalam pertandingan kualifikasi grup B di Stadion Bishan Singapura minggu malam. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil sempurna bagi Garuda Putri Muda setelah sebelumnya mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 serta Arab Saudi 3-1. Pada pertandingan melawan Singapura, Indonesia tampil dominan sejak babak pertama dengan mencetak 4 gol. Febri Arum dan Fadila masing-masing menyumbangkan 1 gol, sedangkan Keisha Arabella mencetak 2 gol. Indonesia kemudian menambah keunggulan pada babak kedua melalui gol Ayla Diva Kala dengan 10 menit terakhir pertandingan. 5 skor kosong bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil tersebut membuat Indonesia memuncaki klasemen grup B dengan 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus memastikan tiket ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung di China pada 31 Maret hingga 17 April 2027. Keberhasilan ini juga membuat Indonesia tampil untuk kedua kalinya secara beruntun di putaran final Piala Asia Putri U17 2027 setelah sebelumnya berpartisipasi pada 2024 sebagai tuan rumah, Jamal.
0: Lanjut lagi ke Iis.
3: Ya, Pak Saiful sebelumnya juga sempat mau minta tolong karena listrik di rumah beliau ini tiba-tiba mati begitu dan tidak semua, ini hanya 3 rumah saja. Saya tadi juga sempat mau bantu untuk sampaikan ke rekan-rekan PLN WLP Kertosono, tapi beliau diarahkan untuk menghubungi dulu di call centernya. Alhamdulillah sudah ada balasan. Okay. Ya, jadi seluruh jakra yang lain mungkin kalau semisal ada masalah dengan kelistrikan dan itu tidak semuanya, bisa menghubungi call center atau di PLN mobile-nya. Kalau memang belum ada tanggapan, nah disampaikan saja ke Radio Cakra.
0: Biasanya Krishna juga bingung ya Isya kalau pakai apa namanya,
3: yang PLN mobile nah, itu
0: karena kan harus pencet-pencet itu. Gitu kan?
3: Betul.
0: Ada beberapa apa fiturnya kan?
3: Dan itu kalau mohon maaf nanti kalau orang-orang yang sudah lanjut usia itu susahan, Mahbub. Nah. Kita biasa bantu untuk sampaikan langsung ke manajernya itu nanti biasanya dihubungi langsung, kita menyertakan kontaknya pelapor begitu. Kemudian informasi masuk tadi disampaikan juga oleh Bapak Ilham, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri ini sudah nyampe di Merican, belum ada tanda-tanda keramaian yang signifikan. Lalu juga hari ini hari jadi Jawa Timur ke-81 Dirgahayu untuk Jatim. Kita juga sudah komunikasi dengan Pak Sukadi, beliau ini adalah anggota tim ahli cagar budaya TACB Kabupaten Nganjuk, barangkali nanti bisa ditambahkan untuk terkait dengan hari jadi Jatim, sejarahnya Jawa Timur.
0: Oh iya, menarik juga itu.
3: Betul. Berdiri Jawa Timur itu seperti apa sih dulunya? Kita sebagai anak muda kan juga kurang tahu ya.
0: Dan kira-kira sebelum Jawa Timur namanya apa, Is?
3: Apa? Nah, itu ya. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Sukadi. Mungkin mohon waktu dulu ya, Mambub. Kalau sudah ada balasan dan siap untuk menyampaikan ke Suruh Cakra, akan saya sambungkan. Mambub.
0: Baik, terima kasih Satin. Sebelumnya tadi ada Avandi Tri dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra, hari jadi Jawa Timur yang ke-81 ini diperingati tanggal 12 Oktober hari ini ya, tahun 2026. Ada beberapa yang menjadi program khusus oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk tadi kata Pak Tris Bianto gratis untuk naik bis Trans Jatim. Wah, ini kayaknya seru juga ya. Kalau misalnya kita apa namanya jalan-jalan pakai bis Trans Jatim, sayangnya nggak ada di Nganjuk ya. Jadi harus naik ke Mojokerto dulu, dari Nganjuk ke Mojokerto. Nanti nyampe Mojokerto bisa langsung naik bis Trans Jatim. Tapi biasanya kayaknya ramai juga ya. Apa itu namanya kalau di momen-momen seperti ini, alias gratis seperti ini. Nah ini biasanya banyak juga masyarakat yang antusias untuk menikmati fasilitas tersebut. Dan selain penggratisan ini ya, apa namanya, naik bus Trans Jatim, provinsi pemerintah Provinsi Jawa Timur juga meluncurkan pemutihan pajak daerah seluruh cakra. Kalau periodenya adalah mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November 2026 mendatang. Kata pengelola data pelayanan perpajakan atau di PDPP Samsat Nganjuk, Bapak Astofa, ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh warga masyarakat Jawa Timur, termasuk Kabupaten Nganjuk, meliputi pembebasan sanksi administratif keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB serta pembebasan pajak progresif. Jadi kalau misalnya seluruh cakra, mohon maaf, nunggak pajak nih udah beberapa tahun, nah ini udah nggak ada sanksinya lagi, nggak ada dendanya lagi karena dibebaskan gitu ya. Termasuk pembebasan bea balik nama, kalau misalnya mau balik nama kendaraan bermotor itu juga udah nggak ada, dibebaskan. Dan satu lagi, pembebasan pajak progresif. Lalu selain pembebasan-pembebasan tersebut, ada juga program khusus buat para buruh, di mana kalau para buruh memiliki kendaraan roda 2 dengan pokok PKB-nya maksimal 500 ribu, itu bisa mendapatkan fasilitas khusus berupa potongan 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya. Artinya yang sudah-sudah gitu ya. Lalu juga ada buat masyarakat yang apa namanya ya, termasuk dalam desil yang rendah di DTSCN, yang juga sama akan mendapatkan pembebasan gitu ya. Dan ojek online juga, nah ini teman-teman yang berprofesi sebagai driver ojek online, ini bisa dapat fasilitas apa namanya pembebasan juga, asalkan pokok maksimalnya itu 500 ribu rupiah, apa namanya PKB pokoknya itu ya, maksimal 500 ribu rupiah. Dan terakhir, masyarakat Jawa Timur juga bisa menikmati fasilitas pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas atau SWDKLLJ untuk tahun lewat. Bagi para buruh pabrik nih yang ingin memanfaatkan diskon PKB sebesar 20% ini, persyaratan yang harus disiapkan yaitu STNK, KTP, dan kartu tanda anggota dari perusahaan tempat bekerja. Sementara itu, bagi penerima manfaat DTSCN, program ini dapat langsung dinikmati dengan hanya membawa bukti kartu PKH maupun P3KE ke Samsat terdekat.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan untuk update terkini seperti apa di 0852 9001061. Ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Suyanto. Selamat pagi Pak Suyanto.
1: Selamat pagi Mas Emma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, pangestuni jenengan, seger waras nih Mas Emma.
0: Alhamdulillah, baik. Ada informasi apa ini Pak Suyanto?
1: Gini Mas Emma, kebetulan kan saya lewat perempatan Tripan. Ini mau ke kantor, jam-jamnya jam padat ya, banyak anak sekolah dan sebagainya. Ini perempatan Tripan itu traffic light-nya mati dari kemarin itu belum nyala sampai sekarang Mas.
0: Traffic light Tripan ya?
1: Betul Mas.
0: Dari empat arahnya mati semua Pak?
1: Semuanya mati dari kemarin. Kalau kemarin pagi, kemarin siang saya juga lewat itu. Terus siang sampai malam itu saya monitor ada yang nyusul, ada polisi cepat yang bantu-bantu penyeberangan lah. Dan ini tadi saya lewat belum ada yang bantu dan jamnya padat, anak sekolah itu. Kasihan anak kecil nyebrang itu agak kerepotan tadi.
0: Itu jalur ramai juga ya Pak ya?
1: Betul. Trek besar banyak lewat situ Mas Jalan. Tinggal keluarnya lanjut yang arah Kediri Nguyangan itu, Kediri Medion Jakarta itu lewatnya situ semua. Nah ini untuk yang anak-anak sekolah itu agak takut-takut kalau menyebrang dari lampu merahnya itu.
0: Oke. Okay. Ya nanti biar dibantu teruskan ke teman-teman di SU Pak ya.
1: Nggih, monggo Mas. Saya dari kemarin nih, saya mungkin perlu prioritas karena sudah mulai masuk hari efektif kerja.
0: Betul. Tapi enggak karena mati lampu kan Pak ya? Artinya enggak karena pemadaman ya?
1: Kayaknya TL-nya karena kalau sekitarnya nyala semua, warga nyala, di situ juga ada toko bangunan juga nyala. TL-nya aja, TL-nya mati.
0: Oke, baik, biar nanti dibantu teman-teman gatekeeper Pak ya.
1: Oke, makasih Mas Emal. Monggo, sehat selalu untuk seluruh pendengar Cakra Krishna termasuk kru Cakra Krishna.
0: Siap. Terima kasih, hati-hati di jalan Pak Suyanto. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Emal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyanto ini tadi membagikan kewaspadaan seluruh Cakra di simpang Tripan, traffic light-nya padam. Sejak kemarin sih kata Pak Suyanto ya, kalau padamnya karena pemadaman listrik kayaknya gak mungkin, karena di sekitar situ semuanya nyala listriknya. Ini kayaknya ada kerusakan di traffic light-nya. Biar nanti teman-teman gatekeeper komunikasi sama teman-teman di Sub Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
3: Iya Mabub, ini laporan dari Pak Suyanto tadi ya, yang TL Tripan padam itu. Sebetulnya sudah 2 hari, Pak Suyanto juga terima kasih karena sudah follow up lagi. Kami sudah komunikasi dengan layanan pengaduan perlengkapan jalan Dishub Nganjuk. Namun dari Dishub ini menyampaikan bahwasannya ternyata TL Tripan itu konslet.
0: Oh konslet,
3: iya.
0: Oke baik.
3: Dan mengingat aset TL ini adalah miliknya provinsi, maka dari Dishub Nganjuk itu mau koordinasi dulu dengan Dishub provinsi untuk perbaikan lebih lanjut.
0: Oh itu milik provinsi ya?
3: Iya karena
0: oh iya jalurnya jalur provinsi.
3: Jalur provinsi betul sekali Mahbub. Jadi saat ini masih dikoordinasikan dengan Dishub Provinsi Jatim untuk perbaikan lebih lanjut Mahbub.
0: Lanjut ke Angga.
4: Kami terima informasi ini ada beberapa video yang viral di media sosial. Ini narasinya ada bentrokan di Jalan Merdeka Kota Blitar Jamal. Nah, bentrokan ini dipicu oleh aksi balap liar yang meresahkan warga dan akhirnya warga langsung membubarkan balap liar tersebut dan ada dua korban yang dikeroyok. Dan ini juga kami masih berkomunikasi dengan Kasih Humas Polres Blitar Kota, ada AKP Samsul Arwar terkait dengan kronologi lengkapnya. Dan kami masih berkomunikasi dan menunggu update resminya dan nanti akan kami sampaikan kembali jika sudah ada update resminya. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Mukda Sofian selaku pengamat Gunung Semeru bahwa tadi jam 6 lewat 19 menit terjadi letusan Gunung Semeru dengan tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 900 meter di atas puncak atau sekitar 4576 meter di atas permukaan laut. Untuk kolom abu terpantau dikirimkan foto oleh beliau ini berwarna kelabu dengan intensitas cukup tebal dan mengarah ke arah barat daya. Dan erupsi juga terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 1 menit 50 detik. Letusan ini juga disertai oleh suara dentuman lemah dan kondisi ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Gunung Semeru. Dan untuk warga sekitar Gunung Semeru juga perlu mewaspadai potensi bahaya erupsi terutama terjadinya hujan abu vulkanik dan material vulkanik serta diharapkan untuk menghindari kawasan yang masuk zona berbahaya. Lalu kita terima informasi ini dari Mas Habib selaku supir ambulans Radio Cakra Krisna. Ini beliau melakukan evakuasi kecelakaan tunggal di kelurahan dan korban tersebut adalah warga Dusun Sumbergayu, Desa Kelurahan. Dan untuk kronologi lengkapnya kami masih berkomunikasi dengan beliau dan akan berkenan on air namun mohon waktu karena masih dalam proses evakuasi. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Cici, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Kediri saat ini melintas di Pasar Gringging. Dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar.
0: Lanjut ke Avandi.
5: Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton. Total penonton yang hadir selama 3 hari penyelenggaraan mulai 9 hingga 11 Oktober 2026 mencapai 157.875 orang di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatat 140.324 penonton. Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton terus meningkat setiap harinya. Pada hari pertama tercatat 39.510 penonton, kemudian bertambah menjadi 53.296 orang pada Sabtu dan mencapai 65.069 orang pada hari Minggu saat balapan utama berlangsung. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihaknya yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang balap motor internasional tersebut. Juga menilai tingginya penonton menunjukkan bahwa ajang olahraga internasional berpotensi menggerakkan perekonomian daerah, terutama melalui sektor pariwisata dan usaha masyarakat. Antusiasme penonton juga didukung kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji serta persaingan para pembalap dunia. Pemerintah juga berharap penyelenggaraan MotoGP Mandalika dapat berkembang dan terus berinovasi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, Jabal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi dan juga Isatin di Catkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krisna.
7: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

0: Ya, Seru Cakra, sementara itu terkait dengan evakuasi korban kecelakaan yang terjadi di desa kelurahan. Saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan driver ambulans Radio Cakra Krishna, ada Mas Habib. Selamat pagi, Mas Habib.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Mas Habib, tadi bantu evakuasi korban kecelakaan di kelurahan ya, Mas ya?
1: Ya, tadi saya evakuasi kecelakaan tunggal di kelurahan.
0: Sekitar jam berapa itu tadi, Mas?
1: Sekitar jam 6.
0: Jam 6 pagi tadi ya. Kondisi ya. Korban seperti apa, Mas?
1: Kondisi luka area kepala.
0: Tapi korban masih sadar ya?
1: Masih sadar korban.
0: Oke, dievakuasi kemana tadi, Mas?
1: Saya evakuasi ke RSUD Kertosono.
0: Oke, baik. Apakah ada info, Mas, terkait dengan kronologi kecelakaannya itu?
1: Kronologi tadi saya sempat dengar dari warga sekitar naik motor jadangnya lupa.
0: Oh. Iya. Akhirnya kecelakaan tunggal gitu ya?
1: Kecelakaan tunggal.
0: Oke. Korban warga mana, Mas?
1: Korban warga Sumber Gayu, warga dusun Sumber Gayu, desa Kelurahan, Kecamatan Ronggot.
0: Oke.
1: Punya studio.
0: Baik. Oke, terima kasih banyak, Mas Habib.
1: Oke, sami-sami, Mas.
0: Oke, selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi.
0: Ya, baru saja ada driver ambulans Radio Cakra Krishna, Seru Cakra, ada Mas Habib. Ini tadi yang bantu proses evakuasi kecelakaan tunggal yang terjadi di desa Kelurahan, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Satu korban laki-laki sudah parubaya begitu ya. Ini mengalami luka di area kepala dan ini tadi dievakuasi ke RSD Kertosono.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya,

Dan ya, yang perlu menjadi perhatian di wilayah Kabupaten Nganjuk yakni di Simpang Tiripan. Tadi informasi dari Pak Suyanto untuk traffic light-nya padam, sehingga apa namanya ya, untuk arus lalu lintas di jalur Tiripan ini agak crowded gitu ya. Ditambah lagi posisi adalah jalur provinsi dan banyak truk-truk yang truk-truk bermuatan yang melintas di jalur tersebut. Kalau pagi seperti ini, anak-anak yang berangkat sekolah ditambah masyarakat yang berangkat kerja tumplek-blek di sana di Tiripan gitu ya. Dan tadi kata Pak Suyanto karena traffic light-nya yang padam, akhirnya anak-anak ini agak kesusahan juga. Kalau kalau di hari-hari biasa itu ada supeltas atau sukarelawan pengatur lalu lintas. Tapi kebetulan hari ini belum ada pagi-pagi gitu ya, sehingga cukup crowded. Teman-teman gatekeeper masih berkomunikasi dengan teman-teman di sub Kabupaten Nganjuk dan ternyata traffic light Tiripan ini merupakan aset dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Jadi masih perlu waktu, katanya konslet gitu ya, masih perlu waktu untuk melakukan pembenahan gitu. Mohon untuk lebih waspada saja seluruh cakra yang melintas di jalur Tiripan Brebes.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman.

kue dengcor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Ada Pak Tri Svianto ini langsung memanfaatkan layanan Trans Jatim secara gratis ya, Mel. Nah, ini
0: beneran beliau, gratis ya tapi.
1: Beneran
0: ya?
1: Gratis ini. Nah, ini beliau juga mengirimkan kwitansi ini transaksi RP0 zaman.
0: Wah, ini saya harus coba nanti ya. Kita coba agak nanti ya.
1: Oke, nanti habis ini kita langsung coba ya. Ini beliau ini di halte Dukuh Menanggal. Wah, sudah sampai Surabaya ini Pak Tri Svianto ini.
0: Pagi sekali ini.
1: Kemana ini? Beliau menanyakan ikut apa tidak.
0: Wah, ini ikut tapi nanti ya Pak Tri ya.
1: Ikut tapi menyusul. Beliau juga ngajakin ngopi di Surabaya nanti.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Boleh, boleh, bisa ini. Nyusul Pak Tri Svianto ya, mumpung gratis untuk Trans Jatimnya. Tapi Trans Jatim ini tidak sampai di Nganjuk loh Jamal.
0: Iya sayangnya. Hanya ya. Jadi kita ke Nganjuk, dari Nganjuk ke Mojokerto harus naik bis yang apa namanya, yang antar kota itu dulu.
1: Betul, jadi nanti baru bisa naik Trans Jatim di halte Mojokerto. Nah, ini untuk Trans Jatim yang gratis ini berlaku untuk seluruh koridor di Trans Jatim yang beroperasi di kawasan Gerbang Kertosusila dan Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Luxury. Kalau Luxury ikut gratis kita juga enak ya coba.
0: Wah, itu kita bisa nikmati layanan yang apa namanya, yang fancy itu.
1: Nah betul, secara gratis, secara cuma-cuma. Nah, layanan tersebut juga ini mencakup kawasan Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, serta Malang Raya. Nah ini kalau kita manfaatin semua koridor ini bisa muter-muter seluruh separuh Jawa Timur ya.
0: Nah itu dia, seru nah, juga ya.
1: Seru juga, mulai dari Surabaya sampai Malang sampai Mojokerto, Lamongan gitu. Nah ini bisa digunakan untuk bepergian ke tempat kerja, sekolah, pusat perbelanjaan maupun keperluan lainnya secara gratis.
0: Tapi satu hari aja ya gratisnya ya?
1: Satu hari saja ini. Jadi nanti kalau sudah ganti tanggal, kalau sudah masuk ke tanggal 13 sudah tidak gratis lagi.
0: Oke.
1: Betul. Ini Pak Trias, Pak Tri Svianto juga mengabarkan ke Madura juga gratis ini.
0: Oh iya bisa ya ke Madura bisa. Ya.
1: Nanti kita lewat Suramadu zaman.
0: Wah keren itu.
1: Nah kalau Trans Jatim dari Surabaya ke Madura itu via tol.
0: Oh via tol.
1: Iya via tol. Ini Pak Tri Svianto juga mengabarkan rencananya mau ke Madura karena gratis dan juga sekalian ziarah.
0: Wah mantap ini Pak Tri ini.
1: Dan ini Gubernur Jawa Timur mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut, termasuk warga yang belum pernah mencoba Trans Jatim. Dan program ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum sebagai pilihan mobilitas sehari-hari. Nah, selain program gratis, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan pengembangan layanan Trans Jatim di Malang Raya, yaitu koridor 2 yang menghubungkan Terminal Arjosari di Kota Malang dengan Terminal Talangagung Kepanjen Kabupaten Malang yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026. Nah ini juga ada koridor baru Jamal. Jadi kan sebelumnya hanya sampai di Terminal Arjosari Kota Malang ya Jamal. Nah ini bisa sampai ke Malang Selatan.
0: Oh Malang Selatan.
1: Betul, di Kepanjen Malang. Di Terminal Talangagung kita juga bisa menikmati sampai ke Selatan ya. Nah ini layanan ini bisa dimanfaatkan secara gratis dengan memperhatikan rute, halte, dan jadwal keberangkatan bus Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi Pak Tri.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai Dukuh Menanggal ta?
4: Ya budal orang.
0: Pengen banget ya mumpung gratis ya. Lah iya. Kalau di Surabaya yang enak ngopi di mana, Pak Tri?
4: Surabaya yang cekek Bungur kono penak, Mas.
0: Atau di ini Suramadu.
4: Suramadu, iya Suramadu Madura misan malah penak.
0: Sekalian ziarah ya kan?
4: Ya iya, lewat depannya sana Mas sama nanti. Jadi dari Mojokerto turunnya itu Medaeng.
0: Medaeng.
4: Medaeng. Pindah turun, pindah bis yang koridor 6 koridor 8 itu langsung masuk ke Bungur karena yang dari Mojokerto dia lagi Mojokerto Mas.
0: Oke.
4: Turunnya yang Medane, di depannya itu apa? Grand Event. Pom bensin itu. Apa? Tahu Grand Event lah.
0: Iya, itu rumah masa depan kan? Iya. Iya.
4: Terus itu habis dari Altos itu nunggu bis belakangnya koridor 8. Masuk Bungur. Bungur turun pindah bis arah Madura.
0: Gitu. Pak Tri, tapi itu apa namanya? Kalau misal enggak bayar apa namanya pas waktu bayar nih, itu bisa tunai atau harus transfer ya, Pak Tri ya?
4: Tunai bisa, pakai HP juga bisa.
0: Oh, kalau bis Surabaya kan enggak bisa tunai sekarang.
4: Ya, kalau bis Surabaya yang bis Surabaya yang merah itu pakai itu atau pakai HP. Pakai kartu tol juga bisa.
0: Kartunya gitu.
4: Beranjak itu alasan juga bisa.
0: Oke. Pas waktu digratiskan ini ramai atau enggak, Pak Tri?
4: Ramai Mas, yo.
0: Ya, sepertinya masih ada kendala ya, kepencet mungkin Pak Tri. Nanti biar disambungkan lagi sama teman-teman Gatekeeper.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam